0: Bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Bang Sandi Setiawan masih temani ya aktivitas panjenengan di Ragam Semarang ya di siar ini hari Rabu 22 Juli 2026. Selamat beraktivitas untuk sahabat budaya yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Untuk yang masih bersantai juga selamat bersantai saja ya sahabat budaya, tentunya terus monitor Pro 4 Semarang Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Informasi seni dan budaya seputar kota Semarang kami hadirkan dalam Ragam Semarang yang nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Atensi, kami tunggu. Line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914, dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Nanti juga akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim bersama prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Krom kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: apa manfaat ekonomi digital untuk usaha mikro kecil dan menengah? Berikut disampaikan Kepala ITUSM Saiful Hadi M.Kom.
1: Ekonomi digital ini UMKM ini bisa maju, Mas. Karena apa? Satu, bisa meningkatkan visibilitas dan jangkauan, ya. Yang tadinya misalkan kalau kita punya toko offline, misalkan di pasar di luar, ya, hanya sebatas offline di situ saja. Tapi dengan adanya teknologi digital, kita bisa menjangkau di seluruh pelosok negeri, bahkan di seluruh dunia, ya, Mas. Artinya ini peluang yang sangat luar biasa. Tergantung bagaimana pihak UMKM ini memanfaatkan tren teknologi ini. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan efisiensi, Mas. Selain efisien dari sisi transaksi, efisien dari sisi simbol untuk antara dari pembeli dan penyedia atau dari toko online itu, biaya operasional juga lebih ringan, Mas. Misalkan bayangkan kita punya ruko, punya toko itu kan nyewa mahal, ya. Tapi dengan adanya tren digital ini, kita tanpa perlu nyewa toko, bahkan kadang kita cukup tidak punya barang, kita bisa pakai dropship, kita bisa pakai happy reseller, kita bisa jadi jenis sebagainya. Apalagi UMKM produk-produk itu harus dikenalkan dan dipromosikan di semua platform toko digital. Itu saya kira itu peluang yang sangat luar biasa. Dan platform marketplace ini kan tidak cuma satu, ada beberapa pilihan dan masing-masing punya segmen berbeda. Itu yang segmennya usia yang di atas 30 ke atas, 10 ke atas, dan bapak-bapak itu punya segmen sendiri, Mas. Kemudian ada

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Doni dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mas Doni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Kabar baik, sehat Mas Doni?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
1: Bagaimana informasi prakiraan cuaca maritim hari ini? Monggo silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiran cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, Rabu 22 Juli 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya itu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga malam nanti, Rabu 22 Juli 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,8 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

dari dunia pendidikan, tapi pendidikan yang tidak biasa nggih sahabat budaya. Ini pemerintah Kota Semarang mengapresiasi hadirnya sekolah lansia Salimah atau Salsa yang telah berhasil melakukan wisuda angkatan pertama, dan Salsa ini telah berdiri sejak tahun 2025. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Mo Agus Sunaidi, menyampaikan Salsa sebagai wujud konsistensi sekolah dalam menghadirkan program pemberdayaan lansia. Ia juga merasa bangga Kota Semarang ada sekolah lansia Salimah yang dengan program pendidikan non formal. Nah, ini untuk sahabat budaya yang penasaran untuk materi yang dihadirkan di sekolah lansia Salimah ini adalah meliputi keagamaan, kesehatan, psikologi, keterampilan sosial, pengelolaan keuangan keluarga, pemanfaatan teknologi, hingga senam ramah lansia. Dan materinya ternyata berbeda guys sahabat budaya dari zaman sekolah terlebih zaman dahulu, namun tentunya materi yang diberikan ini bermanfaat khususnya untuk lansia guys yang memang butuh kesehatan fisik maupun psikologi dan juga keterampilan sosial, dan yang paling penting pengelolaan keuangan keluarga. Ini tiga hal yang cukup penting di usia lanjut atau di lansia. Menurut Mo Agus Sunaidi, program ini sejalan dengan semangat pemerintah Kota Semarang dalam memperluas akses pendidikan inklusif. Selain menambah pengetahuan, program ini juga menjadi ruang silaturahmi agar para lansia tetap aktif berinteraksi, saling mendukung, dan terhindar dari kesepian. Dinas Sosial Kota Semarang terbuka untuk berkolaborasi baik dalam pengembangan program dukungan sarana prasarana maupun program pemberdayaan sosial lainnya, termasuk bagi lansia dan penyandang disabilitas. Untuk tahun wisuda pertama ada 22 wisudawati dari Sekolah Lansia Salimah Kecamatan Tembalang dan Banyumanik. Ini resmi diwisuda setelah menyelesaikan rangkaian pembelajaran selama 1 tahun penuh. Dan wisuda ini menjadi tonggak penting sejak grand opening Sekolah Lansia Salimah di Kota Semarang tahun 2025 lalu. Semoga terus berkembang sekolah lansia ini dan semakin banyak wisudawan yang berhasil lulus geh dari sekolah lansia. Tidak hanya lansia Salimah, nanti juga diharapkan banyak sekolah lansia lain yang ada di Kota Semarang. Karena sekali lagi sahabat budaya, meskipun pendidikan non formal geh, materi yang diajarkan tadi cukup beragam dan cukup bermanfaat geh, menurut saya ada materi keagamaan, kesehatan, psikologi, keterampilan sosial, pengelolaan keuangan keluarga, pemanfaatan teknologi, hingga senam ramah lansia. Tentunya yang didapatkan selain bisa menjadi ajang silaturahmi mengisi waktu upaya tidak jenuh, juga banyak manfaat kesehatan geh, yang bisa didapatkan. Selamat untuk wisudawan pertama Sekolah Lansia Salimah atau Salsa yang baru saja diwisuda.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pasar Rakyat dan Budaya atau Pasar Rakyat Taman Budaya Jawa Tengah 3 tahun 2026 kembali digelar di Kompleks Taman Budaya Jawa Tengah TBJT di Surakarta. Kegiatan akbar itu berlangsung pada 20 hingga 29 Juli 2026 mendatang. Pasar Rakyat menggelar berbagai macam pertunjukan seni sebanyak 60 penyaji, pentas musik band, pameran seni rupa, instalasi seni patung dan produk UMKM lokal dan kuliner. Kegiatan tersebut juga sebagai puncak rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-81. Pembukaan Pasar Rakyat dihadiri sejumlah pejabat Provinsi Jawa Tengah, jajaran Forkopimda Kota Surakarta, para pakar bidang seni stakeholder, media partner, dan warga Solo Raya di Pendopo Ageng Gendon Humardani, TBJT, Jawa Tengah, Senin 20 Juli 2026 malam. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan uji coba skema insentif pengelolaan sampah plastik di kawasan daerah aliran sungai atau Dasrayu. Melalui program ini, masyarakat dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Peluncuran program berlangsung di Aula Balai Desa Tambak Negara, Selasa 21 Juli 2026. Peluncuran ditandai dengan peresmian dashboard digital serta penyerahan alat timbang kepada Bank Sampah Mandi Rancan dan Bank Sampah Jitu sebagai dua bank sampah di kawasan Dasrayu yang menjadi lokasi uji coba. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sahabat budaya, apa manfaat melukis? Berikut disampaikan co-founder My Creative Island, Henny Lestarianti.
1: Untuk kesehatan secara mental itu apa saja? Saya beri contoh ya, misalnya ketika kita menggambar atau melukis, itu kan kita mengerahkan pikiran kita, tangan kita, ada koordinasi mata, tangan gitu ya, dengan membuat garis, membuat sketsa, kemudian mewarnai gitu. Ketika kita fokus seperti itu, maka pikiran kita itu bisa menjadi yang tadinya mungkin kosong, menjadi fokus ke karya itu gitu. Biasanya manusia itu kan dalam satu hari itu bisa ada ribuan, bahkan puluhan ribu pikiran yang masuk. Nah, pikiran-pikiran itu kalau pikiran negatif, maka akan menimbulkan kecemasan gitu, terutama mungkin untuk lansia yang tidak banyak kegiatan ya di rumah, mungkin hanya menunggu cucu pulang sekolah atau apa begitu. Nah, pikiran-pikiran itu bisa masuk gitu. Nah, ketika kita melakukan kegiatan, sesuatu kegiatan terutama seni, kemudian kita fokus di situ, maka pikiran yang negatif itu akan menyingkir karena kita fokus dengan apa yang kita kerjakan saat itu. Nah, dari situ muncullah rasa tenang, rileks gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan menggambar atau melukis hal-hal yang kita sukai, misalnya menggambar pantai, menggambar langit yang teduh dan sebagainya begitu. Kemudian, manfaat yang kedua, melukis itu juga bisa menimbulkan rasa puas dan kepercayaan diri. Mungkin banyak di antara para senior, para lansia yang dulu aku produktif, bisa membuat ini, bisa bekerja, sekarang aku kok nggak ngapa-ngapain gitu, jadi merasa aku tidak berguna begitu. Nah, ketika kita nanti, siapa tahu dari hasil kita melukis, mencoret-coret itu menghasilkan sesuatu yang wow gitu, tanpa disadar. Nah, itu akan pertama kita sendiri merasa puas, wah lukisanku berhasil, ternyata bagus ya gitu. Nah, yang ketiga, untuk mengekspresikan seni lukis itu untuk mengekspresikan emosi. Mungkin ada dari bapak ibu, para lansia yang sudah mulai kesulitan untuk mengungkapkan emosi secara verbal. Nah, dengan melukis itu bisa dituangkan, lagi senang atau lagi sedih, semuanya bisa dituangkan dengan gambar.

kabar yang cukup menggembirakan, guys, sahabat budaya. Kesehatan ini menjadi salah satu isu yang sudah mulai menjadi perhatian sebagian besar dari masyarakat. Dan salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Olahraga juga saat ini sudah dikembangkan dan menjadi salah satu bagian dari wisata, ya, atau yang akrab dengan istilah sport tourism. Dan ini juga salah satu hal yang terus dikembangkan oleh pemerintah Kota Semarang, mengembangkan sport tourism sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu komitmennya ditandai dengan peresmian soft opening Terang Bangsa Sport Facilities di kawasan Grand Marina pada minggu kemarin, 19 Juli 2026, dilakukan oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga atau Wamenpora Taufik Hidayat bersama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Fasilitas olahraga hasil kolaborasi JKI Injil Kerajaan dan PSF Group ini menghadirkan 4 lapangan padel, 2 lapangan tenis, 1 lapangan basket indoor, serta 2 lapangan sepak bola. Selain menjadi sarana olahraga bagi siswa sekolah, fasilitas ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Nah, ini tentu satu informasi yang membahagiakan juga, guys. Semakin banyak fasilitas olahraga yang ada di Kota Semarang, ini tentunya seiring sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran warga kotanya untuk berolahraga, tentunya untuk menambah kesehatan, dan nanti di ujungnya tentu akan menambah prestasi dari dunia olahraga. Wali Kota Semarang mengatakan bertambahnya fasilitas olahraga modern akan memperkuat daya saing Kota Semarang sebagai tuan rumah berbagai kejuaraan dan kegiatan olahraga. Semakin banyak event olahraga yang digelar, semakin besar pula peluang untuk mendatangkan wisatawan, berdampak pada sektor perhotelan, kuliner, transportasi, UMKM, hingga peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Baik, mari kita dukung dan mari kita terus berolahraga dan mendukung salah satu usaha dari pemerintah Kota Semarang yang terus menggerakkan sport tourism sebagai penggerak ekonomi kota.

0: Riz, lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk, lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

mungkin dampak kekeringan sudah mulai terasa nih di beberapa daerah, termasuk di kota Semarang yang terasa sangat kering di siang hari. Dari informasi yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang ini menyampaikan musim kemarau di 2026 di Jawa Tengah memang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pada kondisi normal. Selain datang lebih awal, untuk musim kemarau di tahun ini ditandai dengan berkurangnya curah hujan secara bertahap dan meningkatnya jumlah hari tanpa hujan. Perakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Farita Rahmawati, mengatakan secara umum musim kemarau tahun ini akan didominasi kondisi cuaca yang lebih kering. Meski demikian, karakteristik kemarau tidak berlangsung sama di seluruh wilayah Jawa Tengah karena masih dipengaruhi faktor cuaca berskala lokal maupun regional. Menurut Farita, masyarakat tidak perlu menganggap seluruh wilayah di Jawa Tengah akan mengalami cuaca kering secara bersamaan, sebab di beberapa daerah masih terdapat peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akibat pengaruh kondisi atmosfer setempat. Berapa hari lalu saya juga sempat keluar kota, memang sempat terjadi gerimis guys sahabat budaya, namun tidak deras dan ini juga memang berlangsung hanya sebentar. Nah, mungkin untuk petani ini mungkin menjadi yang ditunggu-tunggu guys, turunnya curah hujan. Dan beberapa hari terakhir juga sempat mendung di kota Semarang, namun hujan tidak jadi turun. BMKG juga mengingatkan masyarakat di kawasan hutan, lahan kering, dan pegunungan untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Di Jawa Tengah, wilayah bagian utara dan timur menjadi daerah yang memiliki potensi lebih tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Oke, sekali lagi kita tingkatkan kewaspadaan guys sahabat budaya untuk menghadapi musim kemarau 2026 yang memiliki karakter berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

0: Song.
1: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
2: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
2: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
1: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
2: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
1: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Sahabat Buddha, terima kasih ya untuk kebersamaan panjenengan di Ragam Semarang edisi hari ini. Namun juga karena keterbatasan waktu, harus segera kita akhiri kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Tapi jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan masih akan temani nanti di Mangun Projo. Untuk edisi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Forum Pos PAUD Kecamatan Mijen, Bunda Sutarning, ya, untuk tema kita pagi hari ini, bermain asik dan menyenangkan di Pos PAUD Aster. Terus bersama Perempat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pemerintah Kabupaten Kendal menyalurkan bantuan paket peralatan sekolah kepada 300 anak tidak mampu dari panti asuhan sekolah luar biasa SLB dan anak asuhan yayasan. Pencerahan bantuan paket peralatan sekolah ini dilakukan di Pendopo Temenggung Bawurekso Kendal Selasa 21 Juli 2026. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan bantuan paket peralatan sekolah ini berasal dari Yayasan Budi Amal Peduli Kasih YPP. Pemberian bantuan paket peralatan sekolah ini merupakan rangkaian peringatan hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal tahun 2026. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, warga Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta secara masif melakukan pemilahan sampah mandiri dari rumah guna menekan volume pembuangan menuju tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Gerakan akar rumput tersebut salah satunya diinisiasi secara aktif oleh warga RW 1 Ngadisono dengan menghadirkan bank sampah Ngadiresik. Masyarakat setempat secara konsisten mengedukasi satu sama lain untuk memisahkan limbah rumah tangga mereka menjadi kategori organik, anorganik, dan residu sebelum disetorkan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mbak Yuh, matur nuwun ya untuk kebersamaan panjenengan di pagi hari ini. Masih bersama saya Adi Setiawan, dan di segmen Mangun Projo edisi pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangan pagi hari ini dengan tema bermain asyik dan menyenangkan di Pos PAUD Aster. Pagi hari ini sudah hadir, sudah rawuh di studio narasumber kita pagi hari ini bersama dengan Ketua Forum Pos PAUD Kecamatan Mijen, ada Bunda Sutarni, dan juga dari perwakilan Forum Pos PAUD Kota Semarang, Bunda Siti Koima atau yang akrab disapa Bunda Ima. Nanti untuk panjenengan yang ingin berdialog langsung, bertanya sebenarnya apa sih Pos PAUD ini, kegiatannya apa, dan cara bermain asik dan menyenangkan nih apa saja yang dilakukan, monggo line telepon dan WhatsApp saya buka 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Nggih, monggo kami tunggu. Dan kita sapa terlebih dahulu guru-guru kita pagi hari ini. Selamat pagi Bunda Tarni dan Bunda Ima.
1: Ya, selamat pagi, Pak.
2: Apa Mas ya?
0: Boleh bebas. Nanti kalau dibilang Mas kok ngaku-ngaku muda. Baik, kabar baik, sehat nggih Bunda Tarni dan Bunda Ima nggih?
1: Ya, alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah. Kita kenalan dulu ini ke Bunda Tarni terlebih dahulu, monggo. Diperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan Bunda.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Andi memperkenalkan diri nggih. Saya Bunda Sutarni dari Pos PAUD Aster Wonolopo Kecamatan Mijen.
0: Baik. Di Pos PAUD ini tugasnya sebagai apa ini Bunda?
3: Kalau saya itu sebagai pendidik. Ya, pendidik sekaligus operator. Waduh. Sekaligus tukang sapu juga. Banyak jabatan saya.
0: Komplit ya. Komplit. Nah, baik, sebelahnya ada Bunda Ima ini, monggo silakan perkenalkan diri.
1: Iya, selamat siang Pak
0: Andi.
1: Pak Andi, ya Pak Andi, ya. Terima kasih, saya Ima, biasa dipanggil Bunda Ima kalau seharian itu di tim penggerak PK Kota Semarang, tapi juga kebetulan saya itu mendampingi Forum Pos PAUD Kota Semarang sejak zamannya Bu Marmo. Jadi saya sedikit cerita kaitannya sama forum ya.
0: Boleh,
1: Mas ya.
0: Monggo,
1: jadi Forum Pos PAUD Kota Semarang itu satu-satunya yang di Indonesia, hanya ada di Kota Semarang seperti itu, dan berdiri sejak 2009 ya, pada masa wali kotanya Pak Marmo, dan sampai saat ini total lembaga ada sekitar 350 lembaga. 350 pos PAUD yang ada di Kota Semarang yang tersebar di 16 kecamatan. Kemudian Forum Pos PAUD Kota Semarang sendiri pendidiknya atau guru-gurunya ada sekitar 1.500 guru pos PAUD sekota Semarang yang sampai hari ini masih aktif begitu ya Pak. Dan kalau berbicara kaitannya sama Forum Pos PAUD, karena memang Pos PAUD ini adalah binaan dari PK Kota Semarang, khususnya dari Pokja 2 bidang pendidikan seperti itu. Dan di sini sudah ada Ketua FPP, jadi kita berjenjang Bapak. Ada kepengurusan Forum Pos PAUD Kota Semarang, kemudian kita juga ada kepengurusan Forum Pos PAUD Kecamatan. Jadi kalau sedikit spill, mungkin ini juga untuk promo ke Bapak Ibu yang hari ini sudah midang ngetaken atau gitu ya. Sudah mendengarkan Pos PAUD itu apa sih sebenarnya? Yeah. Jadi Pos PAUD itu layanan yang terintegrasi dengan Posyandu dan BKB. Jadi awalnya memang kenapa ada Pos PAUD, kenapa tidak kelompok bermain, kenapa tidak TK. Nah Pos PAUD itu memang beda Bapak. Jadi kami mendidikan Pos PAUD itu salah satu tujuannya adalah murah, mudah, terjangkau. Artinya bagi masyarakat yang notabene mereka jauh dari lembaga pendidikan kelompok bermain maupun TK yang formal, yang dengan biaya yang cukup tinggi, harapannya dengan Pos PAUD itu masyarakat yang mungkin keterbatasan mengantarkan, kemudian keterbatasan ekonomi, bisa mendaftarkan putra-putrinya di Pos PAUD. Nah Pos PAUD sendiri itu asiknya adalah pembiayaannya ini Pak, pembiayaannya murah. Udah murah banget. Murah. Jadi perdatang ini nanti bisa cerita-cerita ke Bu Tarni nih yang hari ini sudah hadir. Ada yang hanya sekali datang 2000 begitu Pak. Kalau nggak datang ya nggak bayar gitu. Ada juga yang mungkin sistem SPP tapi tidak begitu.
3: Masih sangat terjangkau.
1: Ya masih sangat terjangkau dan banyak sekali pendataan kami yang di situ guru-gurunya pun tidak ada bayarannya sama sekali Bapak. Hmm. Jadi murni volunteer dan murni sosial. Baik. Begitu. Ya, jadi banyak saya ceritain. Karena saking excitednya, semangatnya ketika saya harus menyampaikan ke masyarakat khususnya Kota Semarang terkait dengan pos PAUD begitu. Baik. Dan satu lagi Pak, jangan khawatir menitipkan putra-putri kita di pos PAUD karena pendidiknya itu sudah kita bekali juga walaupun mereka adalah kader PKK. Lah disekolahkan di pos PAUD ngapain tuh kader PKK bisa apa gitu. Jangan salah, jadi kader-kader pos PAUD itu juga di PKK sudah kita bekali dengan peningkatan kompetensi, kemudian dari Dinas Pendidikan Kota Semarang juga sudah ada peningkatan kompetensi begitu ya Pak. Jadi jangan khawatir untuk menitipkan putra-putrinya ke pos PAUD. Gitu.
0: Baik, terima kasih Bunda Ima, ini sudah komplit ya mengawali pembicaraan kita di awal. Saya langsung ke Bunda Tarnini terkait sebelum kita bicara operasional ya, boleh diceritakan dulu tadi sebelum on air kita sudah berbincang awalnya bagaimana, ini boleh diceritakan kembali pos PAUD Aster di Mijen ini Bunda, monggo.
3: Baik Pak Andi, pos PAUD Aster itu berdiri sudah hampir 14 tahun, tepatnya itu 14 Oktober 2012. Nah, di situ awalnya ya seperti yang diceritakan tadi Bunda Ima, kalau pos PAUD itu kan memang layanan untuk masyarakat lebih tepatnya yang tidak terjangkau di layanan sekolah tinggi seperti itu. Jadi kita berani menyelenggarakan dengan dengan seharga yang seminimal mungkin, tapi kami tetap menjaga kualitas. Jadi walaupun ya masih seadanya seperti itu, tapi insya Allah kami sudah maksimal mungkin untuk berani menyelenggarakan seperti itu. Jadi anak-anak di pos PAUD Aster itu alhamdulillah dari awal berdiri sampai sekarang muridnya banyak terus. Jadi banyak yang menitipkan di pos PAUD Aster. Jadi dan kami pun ya berkomitmen bahwa anak-anak yang sudah dititipkan ke kami ya harus benar-benar serius gitu. Jadi enggak alah kadar anak-anak sembarang gitu, enggak bisa. Kami juga dibekali dari dinas, dari pemerintah bahwa walaupun kami kader yang hanya notabene kader posyandu seperti itu, tapi kita tetap dibekali harus ikut pelatihan seperti itu.
0: Baik, untuk usia siswanya ini mulai usia berapa ini Bunda Tarni?
3: Sebenarnya dari usia 0 sampai 5 tahun ya Bunda ya. Tapi karena kami keterbatasan pendidik juga, itu kami hanya mengambil dari yang usia di atas 2 tahun. Kalaupun 2 tahun mau main di tempat kami pun boleh, tapi memang masih saya biarkan boleh main di depan karena alhamdulillah tempat kami luas itu. Dari halaman luas, tertutup, ada pagar, jadi aman. Jadi main di halaman pun aman. Jadi sampai masuk ke dalam itu akhirnya sampai masuk ke rumah juga ya rumahnya.
0: Baik. Tadi sebelum on air Bunda Tari sudah sempat bercerita ini memang sekolahnya atau gedungnya di rumah ya Bu, yeah, ya komplit ya. Dari garasi memang, sampai ke dalam ini, yeah, sekarang saking banyaknya siswa ya. Yeah. Baik, saya kembali ke Bunda Ima ya. Bunda Ima, sebenarnya apa sih yang membedakan metode pendekatan di pos PAUD Aster dengan mungkin pos PAUD atau lembaga pendidikan anak usia dini yang formal ini Bunda Ima?
1: Iya, oke. Jadi memang pada dasarnya kalau yang namanya lembaga pendidikan itu kita tidak boleh lepas dari koridor. Artinya sudah ada aturan di bawah Kementerian Kemendikbudsman gitu ya, Kementerian Pendidikan, dan di Kota Semarang itu ada yang namanya Dinas Pendidikan. Kita juga ibaratnya pos PAUD itu adalah punya dua orang tua. Satu itu PKK, yang kedua itu Dinas Pendidikan. Nah, di PKK sendiri aturan-aturan atau administrasi yang harus diselaraskan yaitu kita selalu menghimbau kepada lembaga-lembaga pendidikan pos PAUD untuk bisa membuat kurikulum semacam hidden kurikulum yang beda dengan lembaga pendidikan lain. Karena pos PAUD kan memang identik berbeda secara pembiayaan dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan kurikulumnya tetap sama, menginduk ke kurikulum yang sudah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, informasi juga bahwa saat ini atas inisiasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Ibu Lis Iswar Aminuddin, kami sedang menggodok satu kurikulum, yaitu kurikulum Jawani, Bapak. Nah, ini mungkin pertama baru saya sampaikan ya, artinya baru kita sampaikan dan belum kita launching, baru proses kita akan menyelenggarakan satu kurikulum, yaitu kurikulum Jawani. Artinya bahwa pos PAUD itu punya kurikulum yang berbeda dengan yang lain, biar anak-anak sekarang itu tahu matur nuwun, nah, kemudian terima kasih dan lain sebagainya, kemudian kayak protokolernya untuk bahasa Jawa seperti apa. Kadang anak-anak sekarang kan kurang bisa memahami, beda dengan zaman kita ya Pak ya. Nah, ini harapannya pos PAUD itu kita akan lebih ke fokus ke kearifan lokal. Dan antara kurikulum satuan pendidikannya pasti sama semuanya. Cuman di situ ada hidden kurikulum yang kami harapannya semua lembaga di 16 kecamatan itu kan secara letak geografis dan sebagainya berbeda. Artinya di Mijen itu enggak mungkin akan mengambil lebih mengulik tentang laut karena anak-anaknya tidak pernah ke laut. Adanya duren dan rambutan begitu ya. Nah, itu boleh nih di salah satu RPPH-nya itu bisa lebih mengambil apa materi-materi yang kaitannya dengan kearifan lokal begitu, Pak. Kami lagi proses, Pak. Ya doakan saja semoga lancar dan bisa kami launching, dan ini bisa menjadikan satu kurikulum mudah-mudahan satu-satunya secara nasional begitu ya, Pak. Kurikulum Jawani begitu, Pak.
0: Baik, baik. Jee. Dari namanya aja sudah budoyo ya.
1: Iya, betul.
0: Bunda Imah tadi sudah sempat disinggung juga terkait pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk kader-kader posyandu. Nah, ini
1: pos PAUD, Pak.
0: Pos PAUD ya. Ini seperti apa dan materi dasar atau materi yang diberikan ini apa saja nih, Bunda Imah?
1: Oke. Jadi karena tadi kita punya dua orang tua, artinya di Dinas Pendidikan juga kan kita dituntut untuk mengikuti kurikulum sekarang, misalnya kurikulum Merdeka ya. Nah, para pendidik pos PAUD juga harus mengikuti. Kemudian kami yang dari PKK Kota Semarang, apa sih yang dibutuhkan oleh kader-kader pos PAUD sehingga mereka itu setara dengan guru-guru kelompok bermain dan TK. Kita tetap cari informasi. Nah, kegiatan kami memang tidak banyak di PKK Kota Semarang karena kan kita anggarannya tidak terbatas. Jadi kegiatannya adalah peningkatan kompetensi, misalnya kaitannya sama bagaimana membuat APE bahan alam, kemudian kita juga ada lomba-lomba, dan yang satu lagi karena sekarang ini adalah eranya era digital, kita juga mengikuti perkembangan zaman. Kita latih guru-guru pos PAUD dengan bagaimana pemanfaatan AI untuk membuat kegiatan interaktif di sekolah itu lebih menarik begitu, Bapak. Jadi kita tetap sesuai dengan ini ya, perkembangan zaman dan kurikulum yang diselenggarakan oleh dinas begitu.
0: Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Bunda Tarni kembali nggih. Bunda Tarni, terkait perkembangan zaman handphone atau gadget ini. Satu bisa membantu, satu lagi juga jadi masalah nggih. Nah, ini apakah menjadi kendala juga ini terkait sekarang ya, tidak bisa dipungkiri Bu, banyak anak-anak yang sudah bermain dengan HP atau gawai. Nah, ini yang terjadi di anak-anak, di siswa di PAUD Aster Mijen ini seperti apa ini, Bunda? Boleh diceritakan?
3: Baik. Alhamdulillah kalau di pas di sekolah gitu, anak-anak memang tidak diperkenankan bermain HP, ya. Terkecuali memang kita bukakan laptop seperti itu, kita coba ini ada video, karena kita belum mendapat bantuan itu, Bunda, belum dapat bantuan
0: layar TV mungkin
3: yang TV besar, yang sekarang
0: yang smart TV.
3: yang sekarang ini yang lagi diprogramkan pemerintah gitu. Jadi kita memang nggak tiap hari karena keterbatasan pendidiknya juga, siswanya yang banyak. Jadi kita, kalau kami mengeluarkan laptop langsung ke anak-anak itu paling beberapa aja. Jadi nggak semua langsung nanti boleh menyentuh boleh gitu. Jadi anak-anak yang biasanya di rumah seringnya harus HP, main HP nggak berhenti, itu menurut cerita orang tua. Jadi kalau di rumah ini anak nggak mau lepas HP Bu, jadi lebih baik kan saya masukkan di PAUD aja biar main sama teman-temannya seperti itu. Jadi kalau kami di PAUD itu lebih mengajak anak itu bermain bersama. Jadi kita nggak bawa HP-nya itu nggak, karena di rumah itu sudah orang tua itu sudah kewalahan karena anaknya terlalu sering bermain HP gitu. Banyak akibat dari seringnya bermain HP itu kan ada yang speed delay gitu. Jadi usia 3 tahun itu ada yang belum bisa berbicara, masih sepatah-patah gitu. Jadi belum, harusnya usia 3 tahun itu kan sudah lancar,
0: sudah dua arah ya,
3: sudah bisa dua arah. Ada yang ketika kita ajak berbicara itu hanya satu arah, jadi kita berbicara apa dia mengikuti. Jadi enggak, misalnya kita tanya namanya siapa gitu, dia enggak jawab namaku siapa gitu enggak, tapi nama siapa gitu. Jadi nanya seperti itu. Jadi anak-anak yang rata-rata karena dibiarkan bermain HP sendiri. Sebenarnya bermain HP itu ya enggak apa-apa, harus, tapi harus ada pendampingan, harus ada pendampingan orang tua juga. Jadi enggak boleh dilepas dari ini, sudah anak-anak biar anteng, nanti bunda kasih main HP gitu kan enggak boleh. Harus tetap kita sebagai orang tua harus mendampingi.
0: Baik, nanti kita bahas lebih lanjut guys terkait permainan apa yang asik dan juga menyenangkan tentunya untuk membuat anak lebih aktif. Nanti kita lanjut kembali guys, Bunda Tarni dan juga Bunda Imah. Untuk sahabat Bunda, masih kami tunggu guys, atensi panjenengan terus bersama kami di Mangun Projo.

0: Sahabat Buddha untuk kebersamaan panjenengan masih di Mangun Projong ya. Untuk tema kita pagi hari ini, bermain asik dan menyenangkan di Pos Paut Aster. Kita berbincang bersama dengan Ketua Forum Pos Paut Aster Kecamatan Mijen, bersama dengan Sutarni atau yang akrab disapa dengan Bunda Tarni, dan juga perwakilan dari Forum Pos Paut Kota Semarang ada Siti Koimang ya, atau yang akrab disapa dengan Bunda Ima. Baik, kita lanjutkan kembali Bunda Ima dan juga Bunda Tarni ya, perbincangan kita di pagi hari terkait tema kita bermain yang seru ini. Siapa yang mau membocorkan terlebih dahulu nih, permainan apa ini yang dilakukan dan bagaimana ini untuk mengajak anak-anak lebih aktif ya dibandingkan main handphone. Kita ke praktisinya dulu ini, Bunda Tarni, monggo.
1: Baik. Kalau di lembaga kami itu memang lebih fokusnya fokus ke anak gitu ya. Jadi kami itu tidak mengharuskan anak mengikuti saya. Tidak. Jadi kita gali dari anak-anak itu sendiri. Hmm. Jadi anaknya itu pengen main apa. Jadi kita, oh, Bu, kita nanti mau main ini, kita mau belajar pakai ada daun apa gitu ya, sudah, ayo siapa yang mau, kita mau main ini. Jadi anaknya itu karena dia dari anaknya sendiri, kita yang memfasilitasi, jadi anak-anak lebih senang, jadi lebih seru. Jadi kalau anaknya, Ibu, kita mau bangun ini loh, Bu, kita mau bangun istana, kita mau bikin mall gitu. Jadi kita sudah, oke, kalau kita mau bangun mall berarti kita butuhnya apa? Gitu. Jadi kita mau pakai balok, ya udah kita keluarin balok yuk. Siapa mau bantuin? Gitu. Jadi nggak harus nanti Bunda mau bikin ini harus maksa harus kesini, gitu nggak? Jadi anak-anak kita persilahkan mau main yang seru, pinginnya mau main apa seperti itu. Tapi untuk permainan kita sudah persiapkan. Jadi bahan-bahan kita sudah ada, kayak APE itu kita memang harus banyak karena memang siswa kami kan banyak. Jadi kita juga ada balok, ada APE, Lego gitu. Jadi banyak. Ada anak yang, kalau yang anak yang suka meronce, nanti kita siapkan meronce. Jadi Ibu, kan nanti kita mau bikin pesawat terbang yang pakai ini, yang pakai ronce-ronce kecil-kecil itu. Jadi anak-anak bisa berimajinasi dari permainan itu. Jadi anak-anak lebih senang. Kalau memang dari anak itu sendiri kan, kita gak maksa harus ini loh, saya gak suka, ada yang gitu, saya gak suka main itu Bunda, jadi saya mau paunya main yang ini gitu. Jadi kita tetap memfasilitasi anak-anak itu.
0: Baik, artinya dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar ini dibagi per kelompok ya, sesuai dengan kemauan anak-anaknya ya.
1: Iya, kita buat kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi sebenarnya tempat los di tempat saya itu nggak ada kelas-kelasnya karena memang tempatnya ya itu sangat minim, itu nggak disekat-sekat. Tapi kita membedakan dari anak-anak itu, yang di sini ada balok. Nanti kalau yang sekarang itu kan memang untuk balok saya persiapkan di belakang. Nanti yang mau bermain balok, mau buat bangunan, itu Bunda sudah siapkan di sini. Nanti yang mau Lego berarti di sini.

0: nanti yang suka menulis, suka membaca, ini ada di sini, seperti itu. Jadi di rak-rak itu kita memang sudah, yang depan gitu ada buku, ada krayon, itu kita siapkan. Jadi anak-anak bisa ngambil sendiri. Itu enggak harus hari ini menggambar gitu. Anak-anak sudah pengen menggambar, gambar aja di sini, sudah saya siapkan gitu. Jadi enggak harus bunda kapan menggambarnya gitu, enggak. Jadi kita ada rak khusus, kalau itu memang saya gabung sama pojok baca. Ada buku bacaan untuk orang tua, yang untuk bawah itu khusus anak-anak boleh mengambil buku yang ini untuk digambar, untuk dicoret, untuk diwarnai gitu. Jadi sudah kami siapkan di situ. Kalau yang untuk atas, alhamdulillah anak-anak itu juga mengerti kalau ini untuk cerita, untuk bacaan orang dewasa seperti itu. Tapi kalau yang bawah itu memang buat oret-oret, buat itu, ya anaknya ngambilnya ya tahu yang di bawah itu. Jadi baik. Baik,
1: terima kasih Bunda Tarisa. Ke Bunda Ima ya, mungkin ada yang mau ditambahkan nih Bunda Ima.
2: Ya, kaitannya sama permainan ya. Nah, memang kami dari Forum Pospat Kota Semarang juga selalu menghimbau kepada teman-teman di 16 kecamatan untuk tetap bisa nguri-nguri tadi permainan tradisional. Harapannya dalam satu minggu itu minimal ada satu permainan tradisional yang bisa dimainkan oleh lembaga tersebut untuk anak-anak. Artinya misalnya yang sederhana, misalnya jublak-jublak suweng, kemudian tong umpet gitu ya. Yang sembunyi seperti itu. Nah, sebenarnya permainan-permainan tradisional itu tidak kalah heboh dan tidak kalah
0: seru,
2: pentingnya seru untuk anak-anak usia dini, karena di situ kan banyak sekali aspek perkembangan yang bisa menstimulasi perkembangan anak, mulai dari sosial emosionalnya, fisik motoriknya, kognitifnya juga seperti itu Pak. Jadi kami selalu menghimbau kepada para lembaga pospaut khususnya yang ada di Kota Semarang untuk tetap memasukkan satu permainan tradisional di lembaga-lembaga pendidikan. Selain sekarang ini banyak APE yang sintetis begitu ya Pak, tapi kami juga pengen bahwa pospaut itu, kami sempat ini Pak membuat semacam kayak imbauan juga, setiap hari Kamis nanti ada memakai baju batik. Ya misalnya kayak anak-anak itu pakai upet-upet apa sih itu yang kelapa gitu ya. Kemudian nanti kegiatan sehari-hari itu dengan menggunakan bahasa Jawa, bahasa ibu ya, bukannya bahasa Jawa yang inggil-inggil itu mboten. Saya juga enggak paham ya Pak. Orang tuanya juga kadang orang tua Gen Z, sekarang orang tua milenial semua, jadi mungkin bahasa Jawa ini juga ini, tapi mungkin bahasa Jawa yang keseharian saja. Harapannya ini menjadi kurikulum, salah satu keunikan dan salah satu daya tarik untuk pospaut, dan bisa menarik orang tua, walaupun murah tapi kualitasnya bagus begitu Pak. Dan memang satu lagi tadi kaitannya sama era digital, kami juga menekankan untuk para pendidik pospaut untuk menekankan karakter Bapak, penanaman karakter sejak dini. Kalau bahasanya saya itu, kalau kita mengajarkan anak-anak kita kecerdasan, bakaran kalah dengan AI. Betul-betul Pak?
1: Iya.
2: Karena AI itu sekarang luar biasa. Tapi kalau kita menanamkan anak-anak kita itu karakter, itu saya yakin AI itu kan gak punya hati ya Pak. Nah ini yang bisa membedakan antara manusia dengan robot. Kaitannya sama anak usia dini itu, benar-benar pospaut harus satu, penanaman karakter itu penting, sangat penting, mengajarkan anak-anak bagaimana sikap-sikap kejujuran, tanggung jawab, mandiri, peduli, itu harus ditekankan ke pendidikan anak usia dini khususnya di pospaut. Kemudian yang kedua tadi permainan tradisional jangan sampai dilupakan, termasuk nanti mengenal bagaimana kita berada di Kota Semarang itu, aku cinta Kota Semarang, tahu persis makanan tradisional apa, kemudian apa bangunan-bangunan bersejarah itu seperti apa, kemudian tempat wisata itu sebenarnya kalau kita mengulik hanya yang ada di Kota Semarang itu udah lebih dari cukup Pak untuk mengajarkan anak-anak kita dalam satu tahun begitu ya. Mengajarkan makanan saja, lumpia misalnya seminggu 3 kali kan KPM di Pos Paut. Hari pertama mengajarkan jenis-jenis makanan tradisional, hari kedua lumpia, hari ketiga kita cerita terkait dengan lumpia itu bahannya dari apa, bambu. Bambu muda itu bambu bung muda. Itu kalau muda saja enak apalagi yang tua gitu ya Pak. Ya seperti itu Pak, artinya kita pengen beda, dalam arti beda itu lebih positif, bahwa Pos Paut itu memang kita membumi seperti itu, termasuk membumi di kurikulumnya, pendidiknya, kemudian anak-anaknya juga nanti harapannya menjadi anak-anak yang di 2045 itu Indonesia emas, bukan Indonesia cemas begitu ya Pak. Harapannya seperti itu. Jih, itu.
1: Baik. Terkait konsep bermain asik dan menyenangkan, kenapa ini penting Bunda Ima untuk anak-anak di usia dini sampai 5 tahun ini?
2: Iya betul. Jadi kalau kadang kami itu berpikirnya gini. Yang butuh belajar, butuh mengenal adab, butuh mengenal karakter itu sebenarnya anak-anak tuh nggak butuh Pak. Anak-anak tuh butuhnya ya seneng, dolan, makan enak kan gitu. Terus tidak dilarang. Sebenarnya yang butuh kan orang tuanya, pengen anaknya itu berkarakter dan sebagainya. Makanya di pendidikan anak usia dini harapannya adalah pendidikan yang bermain sambil belajar. Artinya memang bukan pendidikan yang kayak di formal 1+1=2 itu enggak, tapi bagaimana kita menyajikan permainan-permainan yang sangat edukasi ini dan bisa mengajarkan. Karena kan biasanya kan long term memory ya, Pak. Artinya anak-anak tuh belajar dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar begitu. Nah, bermain asik dan menyenangkan itu harapannya ada di Pos Paut, karena anak-anak merasa bahwa ketika mereka bangun tidur, bangun dan mereka itu langsung aku suka nih di Pos Paut gitu loh Pak. Jangan sampai menjadi
0: aku takut sekolah.
2: Tidur terus bangun pas aras-arasan saya mau bangun, aduh aku harus sekolah padahal harus ini. Itu kan berarti sudah menjadi ancaman. Tapi bagaimana kita menjadi seorang guru itu mengajak anak-anak supaya cinta dulu. Ya kita kan orang dewasa ya Pak. Tahu kalau kita jatuh cinta ya Pak, pengennya ketemu, pengennya itu Pak. Harapannya murid-murid di Pos Paut itu jatuh cinta kepada Pos Paut. Kalau orang sudah jatuh cinta
0: sekolah.
2: Ya, gitu. Kalau sudah jatuh cinta ke Pos Paut itu mereka serta-merta enggak usah hari libur pun mereka pengen sekolah, pengen begitu. Sekolah, jadi itu menjadi hal asik bagi anak-anak, dan di situ kita sisipi beberapa chip yang akan menjadi menanamkan budaya karakter dan mensimulasi tumbuh kembang anak seperti itu Pak.
1: Baik, cukup menarik ya, dan menumbuhkan cinta terlebih dahulu ya untuk putra-putri tercinta. Saya ke Bunda Tarni, kembali ke Bunda Tarni, mungkin ada cerita mungkin dari orang tua yang menceritakan perbedaannya sebelum anaknya sekolah di Pos Paut Aster, dan bedanya setelah bersekolah ini apa ini? Mungkin dari kebiasaan, perilaku, dan mungkin ada cerita yang unik juga ini Bunda, monggo.
0: Oke, baik. Dari cerita orang tua ini ya Pak, dari yang sudah lulus maupun yang awal kita masuk, awal anak-anak dititipkan di Aster gitu. Kalau dari awal itu rata-rata anak-anak tidak punya teman. Tidak punya teman di rumah, karena kan di rumah itu kan di rumah sendiri sama eyangnya, sama kadang sama mamahnya kerja. Rumah ditutup rapat, ya enggak pernah ketemu sama teman sebaya. Jadi rata-rata mereka itu menginginkan anak saya bisa bermain gitu. Biar ada temannya main. Biar enggak kolokan seperti itu, katanya seperti itu. Habis itu awal-awal masuk masih ya ada yang kolokan, mainannya enggak boleh berbagi, harus ini punyaku, enggak boleh. Yang tadinya masih seperti itu, ketika sudah bermain bareng di Pos Paut, akhirnya 1 tahun dia bisa mandiri. Tapi yang utama itu bukan ini ya, kita itu mengajarkan anak-anak itu mandiri gitu. Jadi enggak pelajaran yang tinggi-tinggi itu enggak. Jadi anak-anak bisa buang sampah, cuci tangan bisa antri, masuk salam seperti itu. Jadi enggak yang kita nanti targetnya nanti anak bisa hafal ini, bisa nulis ini, enggak. Kalau nantinya anak bisa hafal doa-doa, bisa hafal surat-surat pendek, itu bonus. Karena saya bilang bonus, karena yang lebih utama itu seperti tadi, menanamkan karakter. Jadi mengenalkan dunia sekolah yang sebenarnya. Jadi kita mengenalkan dari awal dulu. Kalau pospaut itu kan dari rumah mau berkenalan dengan sekolah. Jadi kita nggak bisa langsung nanti duduk rapi, baris yang rapi seperti itu kan belum bisa. Jadi kita mengenalkan dari awal dulu. Kalau sekolah itu nanti mandi, sarapan, berangkat salim sama mama, sama papa, seperti itu. Jadi nanti sampai sekolah salim sama bunda-bunda, terus kalau mau belajar berdoa dulu, seperti itu. Jadi kita mengenalkan, intinya mengenalkan, bukan nanti hasilnya ketika kita lulus dari pospaut itu apa, seperti itu. Karena di pospaut itu kan masih proses, prosesnya masih panjang. Jadi nanti di ada kelanjutannya di TK seperti itu. Jadi kita mengenalkan. Jadi kalau kita mengenalkan, kalau kita sudah buat anak-anak takut kan,
1: malah jadi itu cinta,
0: bahaya, ya, kan bahaya. Saya sampaikan bahwa saya berharap anak-anak itu senang sekolah. Kalau sudah senang, insya Allah bun, mah nanti jenengan mau kasih apa di TK, mau dikasih apa, insya Allah anak senang. Kalau anaknya sudah senang dulu. Kalau anaknya dari awal sekolah itu gak enak, suruh nulis terus, suruh ini baca terus, saya gak mau. Jadi anak-anak tetap kita ajak bermain. Hai. Tapi di bermain itu ada yang kita sisipkan di pembelajaran.
1: Baik, terima kasih Bunda. Tadi saya bacakan terlebih dahulu nih. Ini dari Bu Ulan di Semarang. Selamat pagi Ibu narasumber, izin bertanya. Ini kalau untuk anak yang pemalu, ini bagaimana guys caranya untuk mengajak, atau bagaimana kalau di pospaut mengatasi atau menerima anak yang pemalu ini? Monggo Bunda Tarmi.
0: Baik. Awal masuk itu memang karakter anak itu macam-macam. Ada yang langsung bisa bergaul, ada yang teriak-teriak dulu, ada yang memang benar-benar pendiam, harus bunda-bundanya harus sabar mengajak, mendekati. Yang pertama itu tetap kita dekati dulu. Maunya main apa? Boleh mau main ini, mau enggak diajak main ini, kalau masih sukanya apa gitu. Pasti kita tanyain dulu terlebih dahulu seperti itu. Jadi kalau si anak sudah deket sama kita, itu nanti insya Allah lebih mudah. Jadi kita lebih mudah, yuk kita menari yuk. Di pospaut Aster itu kan tiap Senin pasti ada menari, ada gerak dan lagu seperti itu. Jadi anak-anak, hampir rata-rata anak-anak pospaut Aster itu suka pentas. Tuh, jadi karena tiap Senin pasti kita mengadakan nari-tari, tarian Jawa-Jawa seperti itu.
1: Baik, karena memang harus diperkenalkan lebih dahulu ya. Semoga bisa terjawab pertanyaan dari Bu Ulan di Semarang. Berikutnya Bu Dita di Semarang juga. Ini selamat pagi Bu narasumber, boleh diizin bertanya ya, bagaimana kolaborasi orang tua dengan sekolah, khususnya di PAUD Aster ini, Bunda Ima, monggo. Apakah ada kolaborasi dengan orang tua ini terkait pendidikan anak yang sekolah di PAUD Aster ini, Bunda Ima? Iya.
2: Baik, saya mungkin akan memberikan informasi tidak hanya di pospaut Aster pada saja, umumnya. Jadi pada umumnya. Kalau bagaimana keterlibatan orang tua, tentu dalam lembaga pendidikan kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus melibatkan orang tua yang namanya parenting. Nah, kebetulan S2 saya itu terkait dengan peran program parenting di lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab anak. Ternyata ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan kita melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar ataupun program dari lembaga pendidikan itu, anak akan lebih tanggung jawab dan anak akan merasa lebih pede karena keterlibatan orang tua. Jadi memang ada yang namanya kesiapan PAUD SD itu kan juga seperti itu, ada juga yang namanya program parenting di dalam lembaga pendidikan, dan itu harus tercurah apa ya, masuk dalam program tahunan. Dalam satu tahun itu minimal ada dua program parenting, Bapak, yang minimal kita anjurkan untuk lembaga pendidikan di pos PAUD. Yang pertama tentu ketika MPLS, dan sebelum MPLS kemudian di akhir tahun. Di awal tahun sebelum anak-anak itu kita panggil ke lembaga pendidikan, orang tuanya kita ajak dulu nih, kita ajak rembukan bahwa dalam satu tahun ini putra putri panjenengan di pos PAUD A akan kita ajarkan A, B, C, D, dan program kita adalah ini, sudah kita siapkan dalam satu tahun. Dan orang tua harus paham bahwa di lembaga pendidikan itu anaknya mau diapain sih gitu. Jadi orang tua jadi paham, Pak. Dan kita juga di situ ada yang namanya kelas orang tua. Bagi orang tua mungkin yang berprofesi guru, politisi ataupun mungkin pedagang, kita ajak untuk sharing kepada anak-anak kita, kita libatkan di kelas orang tua. Kemudian program-program dalam satu tahun itu juga orang tua juga punya kita beri apa ya, beri kewenangan untuk memberikan usulan. Kira-kira apa sih program-program apa yang bisa kita kolabkan dengan orang tua? Salah satunya misalnya di pentas akhir tahun atau ketika akan ya akhir sana, atau mungkin ketika akan outbound atau outing class. Itu juga dalam kepanitiaan kita libatkan orang tua. Ya tidak hanya itu, dalam kegiatan KBM juga orang tua kita beri hak untuk memberikan ide-ide atau gagasan seperti itu, karena guru saja saya kira tidak akan mumpuni, Bapak, untuk mengatasi anak-anak. Di pos PAUD atau di lembaga pendidikan manapun, anak hanya berapa jam, tapi selebihnya adalah di rumah, di keluarga, dan orang tua menjadi pendidik pertama utama tentunya. Dan kalau misalnya artinya anak-anak kita, orang kita lembaga pendidikan tidak melibatkan orang tua, apa yang akan terjadi? Anak bisa bingung. Contohnya misalnya di pos PAUD, kita mengajarkan ketika masuk ruangan itu anak-anak harus mengucap salam. Kemudian misalnya masuk ruangan, misalnya sepatu harus ditata di rak. Kemudian setelah bermain itu mereka permainannya harus ditata dan dikembalikan lagi. Nah, hal-hal sederhana seperti itu harus kita sampaikan ke orang tua. Supaya apa? Supaya apa, kebiasaan-kebiasaan baik, praktik baik yang sudah dilaksanakan di lembaga pendidikan itu bisa diteruskan di rumah. Seperti itu, karena tadi mustahil kalau anak-anak hanya dipasrahkan ke lembaga pendidikan saja, tapi orang tua tidak berperan, karena waktu terbesar adalah di keluarga. Nah, ini peran pentingnya kita kolaborasi dengan orang tua itu, Pak. Kita memahami keterbatasan waktu guru, keterbatasan kami sebagai pendidik. Kita butuh kolaborasi dan peran orang tua. Yuk kita bareng-bareng untuk mendidik putra-putri kita, seperti itu, Pak.
1: Baik, karena kalau anaknya sekolah, orang tuanya juga harus sekolah, ya, harus belajar bersama, Pak.
0: Harus sejalan. Betul. Dan kalau nggak sejalan ya,
2: dan
0: nggak
2: kami
0: berhasil.
2: Kalau di pos PAUD itu yang lebih fleksibel daripada lembaga pendidikan lain, orang tua boleh kok, Pak, masuk. Dan kita bahasanya pengasuhan bersama. Artinya pengasuhan bersama itu, jadi orang tua seperti kayak shadow teacher seperti itu, jadi kayak guru bayangan yang mereka juga bisa mengerti, memahami, oh ini tumbuh kembangnya. Terus pertanyaan, nah kalau seperti itu anak-anak gak mandiri dong, harus lepas. Enggak, ini adalah proses kami untuk bahasanya untuk pengasuhan bersama. Kita bisa memahami bonding orang tua dan anak, dan bonding antara guru dan murid itu bisa akan tetap terjaga. Walaupun pengasuhan bersama tidak tiap hari, artinya kita kasih waktu beberapa, termasuk kayak pos PAUD itu lebih enak, Pak, karena dalam satu bulan itu kan ada pos Yandu nih, terintegrasi ketika anak-anaknya dipegang oleh guru-guru pos PAUD. Ya, orang tuanya itu kan nanti ini, Pak, setelah itu orang tuanya mengantarkan putra-putrinya ke posyandu. Dan kita diantar juga ke posyandu, mereka menimbang dan lain sebagainya seperti itu. Artinya kita selalu bersinergi sih, Pak, dengan orang tua.
1: Baik. Baik, masih ada waktu 2 menit nih, satu, masing-masing 1 menit ya, sebagai closing statement, monggo. Bu Ima,
2: Bu Tarni dulu,
1: monggo silahkan sebagai penutup. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, atau mungkin ajakan untuk belajar di pos PAUD yang bermainnya asik dan juga menyenangkan ini, Bu Bunda Tantri, monggo.
0: Baik, untuk para pemirsa RRI, jangan takut-takut untuk memasukkan anak di pos PAUD, karena insya Allah pendidik pos PAUD itu terdidik dan selalu mengedepankan kualitas.
1: Baik, terima kasih Bunda Tarni, Bunda Imah, yang mau ditambahkan sebagai penutup perbincangan kita pagi hari ini.
2: Iya, sama seperti Bu Tarni. Jadi untuk masyarakat khususnya Kota Semarang, jangan takut, jangan bimbang untuk menitipkan putra-putrinya di pos PAUD, karena selain murah, mudah, dan dekat dengan kita, pendidiknya juga jangan khawatir, peningkatan kompetensi terus kita tingkatkan gitu. Dan harapannya pos PAUD menjadi salah satu bagian pemerintah Kota Semarang untuk bisa ikut andil dalam mencerdaskan anak-anak Kota Semarang. Dan satu lagi, jangan sampai ada anak Kota Semarang yang tidak terlayani di lembaga pendidikan. Begitu,
1: baik.
2: Pak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bunda Ima dan Bunda Tarni ge waktunya. Nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh ya?
3: Boleh.
1: Ya, baik. Baik, sahabat Bunda, demikian tadi perbincangan kita di program Bangun Projo, bermain asik dan menyenangkan di Pos PAUD Aster. Pagi hari berbincang bersama dengan Ketua Forum Pos PAUD Aster Kecamatan Mijen, Bunda Sutarni, dan juga perwakilan dari Forum Pos PAUD Kota Semarang, Siti Koima, atau yang akrab disapa dengan Bunda Ima. Banyak pelajaran yang bisa diambil nggih di usia dini di Pos PAUD Aster yang cukup banyak ada di Kota Semarang, diajarkan karakter ini melalui permainan tradisional dan juga berbagai pelajaran lainnya. Monggo yang punya putra-putri di usia dini, jangan ragu untuk bisa belajar di Pos PAUD Aster terdekat di lingkungan Panjenengan. Terima kasih kebersamaan Panjenengan di Mangun Projo edisi pagi hari ini. Besok Mangun Projo kembali hadir pukul 9 hingga jelang pukul 10. Dan jangan kemana-mana, saya masih akan temani nanti di Sambal Kemangi. Saat lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wilujeng siang, sahabat budak Kang Mas Bayu. Saya Andi Setiawan, nggih, matur nuwun. Untuk panjenengan dengan Tansah Sinarengan Pro 4 RRI Semarang. Acara sambel kemangi kula aturaken ngantos mangke jam sedasa nggih, monggo 0284316661 juga di 0811277791. Ya sampun wonten Mas Bowo saking Bojo niki teng ujung telepon WhatsApp, monggo sambel kemangi.
1: Ali panas nih.
0: Monggo Mas Bowo.
1: Nggih Mas. Badhe nyuwun lagu.
0: Lagu nih pun apa?
1: Angen teni menika Mas.
0: Ngenteni sapa Pak Abdul Ghafur iki mesti ngenteni.
1: Lah niku. Pak Abdul Ghafur sak rencange niku Mas. Lah jare wingi napa niku? Supen kula.
0: Napa niki napa-napa?
1: Nah niku, pokoknya salame nggih kalih Pak Abdul Ghafur lan sak rencang-rencangipun. Niku wis lengkap. Terus lagu ini pun gih meniku Mas Angen Tosi.
0: Angen Tosi nopo?
1: Kagem panjenengan.
0: Angen Tosi Jawa nopo pripun?
1: Ampun Mas niku wonten tiyang gadah damel.
0: Sake. Sake. Nggih, siap nggih ditenggo.
1: Kagem panjenengan mugi selalu sehat, selalu Amin. Banyak rezeki, selalu sukses. Pokoknya selalu ingkang sae-sae. Nggih. Sing awon ampun. Terima kasih Mas. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami Mas Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas Bowo niki saking Bojo teng Tuntang wonten Pak Sastro Jenggirat. Monggo sambel kemangi.
2: Kula nuwun sambel kemangi. Pokoknya saestu nggih Mas. Kula niki bar sarapan kali sambal kemangi.
0: Alah.
2: Kali anu Mas napa niku iwak kutuk.
0: Waduh, jan nyampung tenan.
2: Kutuk anu sing diger.
0: Kutuk rawon niku.
2: Nggih, pas kula pun tak rong piring ya Mas. Lalape anu gitu timun
0: gitu. Aduh, aduh. Kula pakai bar sarapan tak
2: kemangi. Waduh.
0: Kula bar sarapan tak langsung tuntang niki pada sarapan nih.
2: Mas kayak Mas blotongan kali Mas. Sampean kan dalme salat tiga to.
0: Nggih.
2: Ah, kayak cepet butuh Mas keringan. Mesti sering mampir kono.
0: Wah, dereng. Nggih, engke kula tak mampir mriko.
2: Badhe nyuwun sekar Mas.
0: Ngersake napa?
2: Sekare anu Mas, napa niku? Aja digondeli Mas. Janjine ora tenan lan jebule. Kriwian dadi grojogan mantos kali sunyali
0: nggih
2: kali menoranan
0: mangkeh ditengko
2: nggih atur salam kagem kala wau Mas Bowo nggih lajeng ingkang miwiti pertama Mas Bowo nggih
0: Mas Bowo iki nek mboten diangkat nggih angel lebet meleh soalih
2: lah nggih lajeng Bu Karyati Bu Inop dangu mboten minggah niku wis Mbak Tante Ending kok Mbak ya terus Pak Bukhari Pak Abdul Ghafur Pak Labut Gigi Bu Yanti Randu Blatung adalah Bojonegoro Eyang Hari Wasito Bu Anti lan sedaya kemawon Mas nggih ingkang nembe midhangetaken adicara sambel kemangi pos kawan RRI Semarang sugeng nyarsaken sinambi menapa kemawon kagem panjenengan sugeng ayahe gati nganti ngantos paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Sastro saking Tijomoyo wonten Pak Subagyo. Monggo sambel kemangi.
3: Makin jeng makin nasi.
0: Nggih.
3: Kemangi iki wektune sak jam tok.
0: Lagi
3: aku salam-salam Pak RT, Pak RW,
0: kesuwen. Lagi boten sah, nitip mawon, nitip Mas Bowo.
3: Nah, aku melu wae lagune Rara Jonggrang.
0: Nggih.
3: Salame nggo Pak Tukir kemo lung, sing isu-isu mulai ke aku.
0: Lho.
3: Mosok wing ora on air perlu perindu, ora ning gone sambel kemangi.
0: Waduh.
3: Ayo ya. Pak Tukir. lanjut ngerokok ya. Spesial Pak Tuker tok ge sak tindu moyo kan jebakan kaca kae. Aja kakeh. Nggih. Matur nuwun, asalamualaikum. Salamen nderek mawon sing pun ngajeng-ngajeng wau, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampai ketemu lho. Kaya opo? Assalamualaikum terus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, tukar telepon malih, monggo sambil kemangi.
4: Sambil kemangi, Mak Nyu Senan, Mas Andi.
0: Jeh, Bu Yanti, monggo.
4: Jeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi nyuwun tembang Mas Andi.
0: Ngersake nopo?
4: Ojo sembrono.
0: Jeh, salamipun.
4: Salamipun, kagem Bapak Kolowau, Pak. Sinten nggih Pak Bagio, lajeng Pak Sastro Gendirat, Mas Bowo, lajeng Pak Partiono, Ibu-ibu Bu Eni, Tante En, lajeng Bu Dewi, Bu Upi, lajeng Bu Sarbini. Sampun sedaya mawon Mas Andi.
0: Nggih Bu Yanti.
4: Kagem Mas Andi. Sehat-sehat selalu, semangat bahagia. Sejahtera, rezekinipun lancar, berkah barokah nggih Mas Andi.
0: Nggih.
4: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur nuwun nggih atensi ingkang sampun lebet siang menika. Mangke kula bikak malih telepon ugi WhatsAppipun. Sampun wonten satu tembang saking Iren Gia nggih angenteni niki wae ingkang dienteni. Ingkang dintosi kalian Mas Bowo ingkang winarak wonten Bojo.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: buat Bunda untuk panjenengan tansah sinarengan sambel kemangi nyampleng tenang nggih kula teng WhatsApp rumen nggih di 0811277791 wonten Pak Untung Mulyono Kaliwung Krajan Kulon nyuwun sekar jalak putih salam ke Mas Andi yang mulia kok yang mulia dan keluarganya yang berkah nggih matur nuwun Pak Untung Mulyono kagem Bu Hajah Sriwinarti dan cucunya Atai Aldanis di Kandangan dan semua saja pemerhati sambil kemangi perempat dimanapun semoga acara terus mengudara amin matur nuwun wingipun wonten Pak Pardiono nggih Borobudur Kembang Arum Semarang Barat nyuwun lagu Kopi Jahe salam kagem Bapak Abdul Ghofur Pak Dewi Bu Yanti dua-duanya Tante N Pak Kabut SGG Pak Mulyono kagem Mas Andi sugeng ngayahi gati ngantos paripurna. Halo mantar telepon studio monggo sambel kemangi.
1: Kemangi sedep tenang.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Andi aku puteri lagu.
0: Lagunya apa?
1: Apa ya Mas?
0: Apa ora sido nek malah takonnya aku.
1: Lagune judule Lontor.
0: Lontor nggih salamipun.
1: Salamnya buat semuanya saja jangan tes. Salam sejahtera, selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan. Jangan lupa beri kebahagiaan, juga dipanjang umur, beri rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti jalan ya Mas.
0: Oke, matur nuwun.
1: Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun Bu Dewi PSB, wonten Bu Jakiman monggo sambil kemangi.
2: Selamat siang Mas Andi.
0: Selamat siang.
2: Ini enak tenan, pedes tenan.
0: Nggih. Nyuwun tolong radione di alet kes kedik, Bu.
2: Nggih, bedanya lagu, Mas.
0: Ngersake napa?
2: Anu Lungiting Asmoro.
0: Oh nggih, oke di tenggo nggih radio wingking nggih.
2: Salamipun budaya kemawon pendengar penggemar sambil kemangi diparing sehat selalu. Agung Mas Andi yang masih bertugas, sehat juga, rezeki yang barokah.
0: Nggih.
2: Bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saking keringin telu Semarang wonten Pak Suwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kagem sedaya pandemen sambel kemanggih kula nyuwun lagu Mas Andi Sarung Jagung matur nuwun nggih sami-sami Pak Suwarno mangke ditenggo. Saking Skorjo Bu Marina bergabung wilujeng siang Mas Andi Derek Kinton salam kangen Bunda Anggun Bunda Sumiati ugi kagem sedaya Pro sambal kemangi RRI Pro 4 kirang 4 ini nguon sekar alih-alih matur nuwun Mas Andi Pak Sabto Kang Ruraya bergabung lagu Jopo Donelongso salam untuk Bu Titin Tante N Jepara Bu Eni Suwito

dan semuanya. Untuk yang bertugas, terima kasih. Yang Budiman juga bergabung monitor sambal kemangi siang hari ini. Yeah. Kita kembali ke tembang ya, sahabat budaya. Sama nonton ojo sembrono. Iwau di suwen kalian Pak Sastro Jenggira. Yeah, teng tuntas.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo para pendengar 4 RRI Semarang, saya Didin Mintowo, tetap monitor.
1: Jadi sahabat budaya Kang Mas Bayu, matur nuwun untuk atensi yang masuk di siang hari ini. Nggih, mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya. Besok Sambel Kemangi kembali hadir pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tadi Michelle Sabda hadir menemani aktivitas siang panjenengan semuanya hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Rizaman pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pandawa untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Diluncurkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Sekretaris Daerah atau Sekda Sumarno di Semarang pada Selasa 21 Juli 2026. Satgas ini bertugas untuk memetakan serta memberdayakan ribuan tanah dan bangunan milik Pemprov agar dapat disewakan kepada pihak ketiga. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, Lutfi juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Pembentukan Satgas ini pun ditandai dengan penandatanganan kerjasama pemanfaatan aset di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Sragen, dan Jepara.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau PMK Banyumas melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA meluncurkan uji coba skema insentif pengelolaan sampah plastik di kawasan daerah aliran sungai atau Dasarayu di Aula Balai Desa Tambak Negara pada Selasa 21 Juli 2026. Bekerjasama dengan Konsorsium Solusi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPERNAS, program ini memungkinkan warga menukarkan sampah plastik terpilah dengan paket sembako, voucher makanan atau kebutuhan rumah tangga melalui bank sampah setempat yang terintegrasi dengan dashboard digital. Kepala BAPERIDA Banyumas, Dedi Nur Hasan berharap pendekatan ekonomis berbasis masyarakat ini dapat mendorong perubahan perilaku warga, meningkatkan retensi nasabah bank sampah, serta mencegah kebocoran limbah plastik ke Sungai Serayu hingga wilayah pesisir Cilacap. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang Kang Mas Sahabat Budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang Radio Plus Tadi Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Suara. Selamat hari Rabu juga untuk panjenengan semuanya yang terus setia bersama Perempat RRI Semarang. Dan siang hari ini misal kembali hadir mengudara untuk panjenengan semuanya ya, sampai beberapa waktu ke depan nanti dalam siaran Perempat RRI Semarang hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Dan di saat ini sampai nanti 1 jam ke depan atau di pukul menjelang pukul 12 ya, misalkan hadirkan info-info, cerita-cerita baru juga dan hiburan dalam Prigel Teras UMKM Pro 4 RRI Semarang. Dan kali ini juga kita akan ngobrolin sesuatu yang berhubungan juga dengan usaha gitu ya, dan kembali lagi usaha kuliner ini. Kali ini sudah hadir ke studio, kita akan cari tahu cerita gitu lebih tepatnya dari sudut Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayam Sari Kota Semarang. Sudah hadir langsung ke studio ada Ibu Selvi Dwita Septiana selaku Ketua Pokja 2 Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayam Sari Kota Semarang, dan ada Ibu Mas Riah juga pelaku usaha telur asin. Kita akan bahas masirnya pecah, gurihnya bikin lagi. Selamat siang.
1: Iya, siang.
0: Apa kabar hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, syukur alhamdulillah ya. Bagaimana perasaannya?
1: Deg-degan ya.
0: Panik deg-degan ya. Padahal nanti monggo dicerita-cerita aja Ibu, enggak usah yang sepaneng gitu ya. Oke,
2: okay. Baru pertama kali.
0: Enggak apa-apa Ibu, nanti pokoknya bercerita aja seperti apakah gitu ya kondisi terkini dari sawah besar seperti apa. Dan monggo untuk Kang Mas Mayu Sahabat Budaya nanti mau tanya-tanya ya tentang usaha telur asin ini, nanti bisa ke WhatsApp 0811 27 77 914, 0248 316 661 untuk teleponnya, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan mungkin mengawali obrolan kita di siang hari ini, misal mau langsung ke Ibu Mas Riah ini, karena iya, kalau dengar tema kita hari ini, masirnya pecah, gurihnya bikin lagi. Nah, ini pasti langsung merujuk ke usahanya Ibu Mas Riah, ya, usaha telur asin. Mungkin bisa diceritakan Ibu, awal mula punya usaha telur asin itu seperti apa gitu ya, sejak kapan dan apa yang menginspirasi Ibu untuk terjun ke bisnis ini, monggo bisa diceritakan.
1: Bismillah. Awal mula usaha telur asin ini itu dari 5 tahun kemarin. Saya itu usaha dari pengen cari pemasukan atau penghasilan, tapi tetap sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu dari saya keinginan untuk mencari usaha apa yang bisa dibuat di rumah, tapi sambil mengerjakan pekerjaan di rumah aja itu. Ya, dari background mertua itu asli di Brebes, juga pernah bekerja di tempat usaha telur asin. Jadi ada saran dari mertua untuk bikin telur asin. Nah, dari itu saya keinginan untuk membuka usaha telur asin itu. Awal itu sedikit, seminggu itu kurang lebih 150 biji, dan terus bertambah sampai sekarang jadi 1.500 sampai 2.100 per minggu.
0: Oke, usahanya kurang lebih sudah 5 tahun ya. Dari awalnya paling tidak 150 butir, sekarang sudah melonjak lebih jadi 1.500 telur. Baik. Dan mungkin kalau bisa diceritakan juga tadi awalnya karena memang sudah ada background mertua orang Brebes, terus sudah pernah tahu juga cara membuat telur asin seperti apa gitu ya. Terus akhirnya bisa dikembangkan sampai sekarang gitu ya. Nah, ini apa yang bikin semakin yakin juga untuk punya usaha telur asin di samping ada kesibukan-kesibukan yang lain?
1: Karena saya pengen yakin buka usaha ini itu buat kesibukan saya itu, kalau di rumah itu ada penghasilan yang bisa
2: nambah-nambah.
1: Oke. Meskipun di rumah gitu. Nah, itu dari background dari orang tua mertua itu, dari telur asin itu kita mengolah menjadi telur bebek itu menjadi telur asin. Terus biar bisa berkembang itu kita apa itu jenis
0: pribon.
1: Usaha yang saya yakin ini bahwa usaha ini itu bisa berkembang karena dilihat dari masyarakat, telur asin ini apa makanan yang banyak digemari masyarakat dari kalangan anak kecil sampai orang tua. Maka dari itu saya yakin kalau telur asin ini bisa membantu apa bisa menambah apa membuka peluang menjadi usaha yang lebih berkembang dan
0: bisa sampai sekarang
1: sampai
0: ya.
1: Sekarang
0: baik, jadi paling tidak punya usaha itu yang bisa di apalagi kuliner ya, ini yang bisa dinikmati oleh semua orang, semua kalangan gitu ya, mau dari anak-anak sampai yang sudah dewasa, sudah lansia gitu ya, paling tidak bisa dan ya doyan gitu ya sama telur asin. Baik, dan mungkin kalau dibandingkan dengan telur asin lain gitu ya, nah ini apa yang menjadi pembeda dari telur asinnya Bu Masriah sama telur asin yang ada di pasaran?
1: Kalau telur asin saya itu organik tanpa ada apa kayak terawas gitu, juga terus perendamannya juga itu 2 minggu pasti lebih apa mangsir, insya Allah dijaga kualitasnya juga, kita selalu fresh, selalu mementingkan kualitas dari telur asin itu agar tetap terjaga ke apa kualitas telur asin itu dari ya freshnya itu tadi, terus juga selalu apa dari itu kita terjaga dari tetap mangsirnya itu aja.
0: Baik. Jadi apa yang memang sudah dari awal diciptakan gitu ya sampai sekarang adalah yang dikenal oleh masyarakat adalah masirnya, freshnya gitu ya. Dan mungkin kalau boleh di spill juga nih Bu, Bu Masriah, dari proses pembuatannya dari awal sampai akhirnya siap jual itu seperti apakah proses-proses yang dilalui?
1: Ya, awalnya itu kita cari peternak dari kualitas telur bebek itu dari peternak langsung yang freshnya itu dari telur bebeknya biar tetap terjaga kualitasnya itu kita pilih dari peternak langsung. Terus kita cuci sampai bersih, sampai kita disortir dari apa telur yang rusak, dari yang retak gitu, dari apa yang pecah biar enggak ikut busuk apa rusak gitu pas waktu perendaman. Setelah kita bersih itu kita rendam sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu kita udah waktunya kita apa buka, kita kupas lagi, cuci lagi sampai bersih baru kita di apa? Dikukus. Langsung kita kalau sudah matang udah siap untuk diperjualkan.
0: Ngerebusnya tadi berapa lama Ibu?
1: Ngerebusnya itu sampai 2 jam sampai 3 jam.
0: 2 sampai 3 jam.
1: Itu per 150 butir.
0: Per 150 butir. Dan tadi sudah Ibu sampaikan juga di awal kalau sekarang ini sekali produksi itu sampai 1.500 sampai 2.000 butir. Berarti makan berapa lama itu Bu kalau di bisa ditotalkan dalam sekali produksi?
1: Kalau 1.500 itu kan bertahap ya Kak, itu bertahap setiap harinya itu bukanya 300 butir.
0: Iya, jadi nggak langsung gak semua langsung, 1.500 butir ya.
1: Baik. Itu kan apa bertahap sampai apa dari 300 sampai 500 butir per hari kita ngerebusnya itu.
0: Pelan-pelan ya.
1: Iya, nggak langsung. Tergantung itu juga pemesanan gitu. Kalau pesanannya banyak ya bisa sampai sehari itu sampai 1.000 gitu.
0: Tergantung pesanan tapi, juga ya. Tapi kalau pas normal-normalnya aja paling tidak dalam sehari itu menghasilkan atau bisa produksi 300 butir. Misal kirain langsung 1.500 banyaknya. Baik, menuju ke Bu Selvi Duita Septiana. Ibu, saya manggilnya siapa ini?
3: Kakak enggak apa-apa.
0: Oke, panggil kakak ya. Nah, tadi sudah kita dengarkan juga cerita-cerita dari Ibu Mas Riah nih ya, kak ya. Bagaimana perjalanannya? Nah, mungkin bisa dijelaskan juga sama Kak Selvi ini, bagaimana fokus dan peran dari Pekja 2 Kelurahan Sawah Besar ini ya dalam mendukung UMKM yang ada di sana. Dan mungkin bisa diceritakan juga UMKM di Sawah Besar itu ada berapa banyak sih?
3: UMKM yang di Kelurahan Sawah Besar itu totalnya ada 437. Dari di Kelurahan Sawah Besar kan ada 10 RW. Jadi totalnya itu kalau dibagi per RT-nya itu ada sekitaran 8 UMKM per RT-nya.
0: Oke, baik. Dari 437 dan kalau di pecah-pecah lagi, dibagi-bagi yeah. lagi, kurang lebihnya setiap RW itu ada 8 UMKM.
3: Per RT-nya itu.
0: Per RT 8 UMKM. Oke, dan tadi disampaikan 10 RW ya.
3: Iya, 10 RW.
0: Dan itu biasanya bergerak di sektor apa aja? Yang mungkin paling dominan juga apa?
3: Ada makanan, jasa, sama pakaian. Kalau jasa kan ada laundry, bengkel, sama penjahit.
0: Oke, dan kuliner yang paling banyak.
3: Iya, kulinernya yang paling banyak.
0: Termasuk juga telur asinnya Bu Mas Ria.
3: Iya.
0: Oke. Dan sebagai ketua Pekja 2 juga mendampingi mereka-mereka ini ya, UMKM kami yang banyak banget tadi disampaikan 400-an ya. Ini seperti apakah caranya dan perannya untuk membantu mendampingi mereka ini? Seperti apa kamu nggak bisa diceritakan?
3: Ya mendukung agar dikenal banyak orang, semakin sukses usahanya, dijaga kualitasnya, cuma itu aja sih, Kak.
0: Okay, jadi membantu mereka untuk mempromosikan
3: betul,
0: juga
3: ya.
0: Nah, selain itu bentuk-bentuk seperti apa lagi juga program-program mungkin dari Pekja 2 Kelurahan Sawah Besar yang mungkin bisa diikuti oleh UMKM yang ada gitu?
3: Diikutkan di kalau setiap ada acara di kecamatan itu kita menampilkan dari Kelurahan Sawah Besar itu ada 2 UMKM. Yang paling unggul kan di telur asin sama bandeng prestonya. Jadi 2 UMKM itu yang kita tampilkan dari Kelurahan Sawah Besar.
0: Selalu ya?
3: Iya.
0: Atau mungkin
3: ya ada giliran juga yang kayak roti berbahan bekatul itu juga dikeluarkan. Yang paling unggul kan ada roti bekatul, tahu bakso, telur asin sama bandeng prestonya.
0: Oke, kuliner-kuliner itulah yang menjadi unggulan dari Kelurahan Sawah Besar ya. Dan biasanya secara bertahap kalau pas ada acara di kecamatan gitu, nanti ditampilkan masing-masing gitu ya, dipamerkan bergantian. Tapi yang juga menjadi salah satu kuliner yang ditampilkan adalah telur asin juga.
3: Betul.
0: Oke, dan untuk membantu mereka-mereka ini juga, terlebihnya kan tadi banyak sekali, ada 400-an lebih, dan karakternya kan beda-beda gitu setiap UMKM itu. Cara memasarkannya, cara produksinya itu kan beda-beda juga, target pasarnya pun berbeda. Nah, dari kakak sendiri ini selaku ketua Pekja 2-nya pernah menghadapi kesulitan seperti apakah untuk bisa membantu mereka ini?
3: Tidak ada sih.
0: Alhamdulillahnya tidak ada ya. Dan semoga jangan ada juga.
3: Semoga tidak ada.
0: Semoga jangan ada juga. Dan misal persilakan untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya nanti mau tanya-tanya ya ke Kakak Selvi ini atau ke Ibu Mas Riah, monggo ke WhatsApp 0811-27-77914 atau ke telepon di 024-8316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Kita jeda sebentar, setelah itu kita lanjut kembali.

0: Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Kita masih bahas juga masirnya pecah, gurihnya bikin lagi, nggih, bersama dengan ibu-ibu dari Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Ada Kak Selvi dan Ibu Mas Ria. Yeah. Masih aman nggih?
1: Aman.
0: Tegang buatan?
1: Tegang banget.
0: Masih terasa tegang.
1: Tegang, iya Mbak.
0: Oke. Dan mungkin kembali ke Bu Mas Ria ya, kita masih mengulik tentang telur asin ini ya. Tadi disampaikan juga proses-prosesnya gitu ya, sudah dari awal milih telurnya terus sampai proses jadi siap jualnya seperti apa. Nah, ini tadi kayaknya misal kayak kurang mendengar, ini dalam sekali produksi kan sudah banyak tadi ya. Nah, ini sistem produksinya harian kah, mingguan kah, atau seperti apa?
2: Saya itu dari sistem produksinya itu kita mingguan, yaitu per minggu itu 1.500 atau 2.000 tergantung telurnya itu. Soalnya ada 3 peternak yang nyuplai dari saya. Jadi tiap minggu itu ada yang ngirim 1.500 itu langsung dikerjain, terus ada yang harian itu tiap per minggunya itu 300.
0: Oke, mingguan ya, berarti mingguan, ya. Dan terus itu kan nanti bertahan, disimpan dalam waktu 2 minggu dulu gitu, baru bisa panen gitu ya istilahnya ya. Jadi cukup panjang untuk punya produksi telur asin ya, dalam sekali produksi, sekali jalan untuk bikin satu butir telur asin matang itu prosesnya panjang ya Bu ya. Iya. Nah, selain kalau masalah waktu, kesulitan-kesulitan atau hambatan seperti apakah yang biasanya menjadi kendala dari Bu Mas Ria untuk produksi telur asin?
2: Untuk hambatan biasanya itu pas waktu musim hujan. Kalau musim hujan itu biasanya bebek itu produksinya menurun. Jadi kuantitas dari produksinya itu ikut turun. Padahal pas waktu musim hujan itu alhamdulillah, kalau pas musim hujan itu permintaan bertambah sampai kadang sampai 2 kali lipatnya. Tapi karena permintaan produksi telurnya itu menurun, jadi ya itu kita hanya bisa nggak bisa menyuplai dari pelanggan-pelanggan itu.
0: Oke, okay, nggak bisa memenuhi semua pesanan ya. Karena terlebihnya kalau pas musim hujan itu, menurut misal sendiri kok telur bebek jadi kecil-kecil ya Bu?
2: Iya.
0: Nah ini itu, yang agak susah. Dan untuk produksi, selain karena telurnya kecil gitu ya kalau pas musim hujan, ataupun bahkan kuantitasnya berkurang jadi lebih sedikit gitu ya, misal biasanya bisa 100 butir jadi cuma 90 butir, kan rasanya juga tetap rugi ya Bu ya. Nah, ini selain dari faktor telurnya, faktor-faktor pendukung kayak misalnya garamnya lain sebagainya itu juga menjadi hambatan.
2: Kalau selama ini nggak ada yang penghambatan sih, masalah garam, masalah bahan yang lain itu nggak ada. Ya itu pas waktu hambatannya itu pas waktu musim hujan itu.
0: Oke. Lagi-lagi karena kalau pas musim penghujan
2: cuaca
0: gitu ya, kuantitas dari
2: telurnya itu,
0: telurnya yang nggak ada, kalaupun misal ada juga kecil-kecil.
2: Soalnya kan produk utama dari telur asin itu kan telur bebeknya itu ya, telur bebeknya. Jadi kan pas waktu hujan itu penurunan pada produk si bebeknya itu jadi menurun gitu. Jadinya
0: Oke. Ini yang mempengaruhi juga ya, kalau musim-musim hujan tuh agak sedih-sedih gimana gitu.
2: Iya.
0: Baik, dan kalau di masa-masa sekarang apa-apa naik. Nah, baik itu mungkin plastik pun sebagai wadahnya juga naik. Nah, ini mengalami hambatan bukan?
2: Kalau hambatan itu alhamdulillah tidak. Selama ini lancar-lancar aja ya. Kalau untuk kenaikan sih ya kita gimana caranya agar telur bebeknya itu, telur asin itu enggak naik, kita harus gimana caranya bisa mengakulasikan dari packagingnya itu, terus ada dari harga telurnya kita naikin sedikit dari pelanggan gitu aja.
0: Oke, kalau boleh di-spill harganya berapaan sih Bu?
2: Per butirnya itu 3.500.
0: Dan Ibu yang ngejualnya per butirkah atau satu pack atau seperti apa?
2: Ya bebas sih Kak. Kalau mau per butir ya enggak apa-apa.
0: Boleh gitu ya. Itu. Atau mau di pack juga ada gitu ya. Nah, untuk yang versi pack-packan ini seperti apa sistemnya? Mungkin 6 butir per 6 butir
2: atau seperti apa? Per pack itu biasanya ada yang isi 5 sama yang isi 6. Kalau per 5 itu yang harganya 17.500, kalau yang per 6 itu tergantung permintaan.

0: Awal usaha itu buka yang apa yang rasa bakarnya itu, tapi karena dari tenaga nggak memadai, terus tempat juga pengasapannya juga nggak memadai, ya kita bikinnya yang ori aja.
1: Oke, jadi udah pernah bikin ya, tapi karena kurang memadai aja juga tempatnya, sama jadi tenaganya, jadi skip dulu. Atau mungkin ke depan bakal ada lagi, Bu?
0: Kalau ke depannya ya lihat aja deh, ntar.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya juga kita kalau tempatnya itu, kalau untuk yang bakar atau asap itu kayaknya belum bisa memadai untuk buka yang bakarnya itu.
1: Oke, okay. Nah, menunggu lokasi yang tepat, gitu ya, sama ada tenaga yang memang bisa, gitu ya. Baik. Dan ini kembali lagi ke masalah produksi, ini seluruhnya diproduksi sendiri sama ibu kah atau ada karyawan ibu?
0: Untuk saat ini karyawannya satu aja.
1: Oke, okay, berarti dua orang sama ibu.
0: Ibu sekarang udah meninggal.
1: Oke,
0: okay. Tahun kemarin.
1: Baik, jadi dibantu ya paling tidak. Dan untuk produksi dan mungkin marketing gitu ya, ini semuanya ditangani dua orang kah atau berapa?
0: Kalau produksi itu sama ada karyawannya satu, terus kalau produksi itu yang saya sendiri.
1: Oke, okay, baik, jadi masih ditangani kurang lebihnya sendiri ya?
0: Iya, sendiri.
1: Baik, dari beli telur bebeknya, iya, beli garamnya, beli apa lain sebagainya, sampai dijual belikannya iya. Sama ibu Mas Ria sendiri. Iya. Oke, okay, hebat ini. Jadi semua-semuanya bisa ditangani sendiri. Dan kembali, misal persilakan untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya mau tanya-tanya ya ke Bu Mas Ria atau ke Kak Selvi selaku Ketua Pokja 2 Kelurahan Sawah Besar, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan kembali ke Kak Selvi, mau tanya-tanya dong tentang UMKM di Kelurahan Sawah Besar sejauh ini, apalagi yang kuliner ya. Bagaimana pandangan dari Kak Selvi sendiri terhadap UMKM kuliner yang ada di sana, dan mungkin UMKM-nya Bu Mas Riah juga seperti apakah? Monggo.
2: UMKM yang di Sawah Besar itu cukup gimana ya? Cukup enak. Cukup banyak yang dikenal juga. Kayak Bu Mas Riah ini telur asinnya juga sudah dikenal seluruh Indonesia.
1: Oke, okay.
2: Marketplace-nya juga sudah dikenal. Bagus juga. Kualitasnya juga, menjaga kualitasnya itu sangat bagus.
1: Oke, okay, dan dari Pokja 2 Kelurahan Sawah Besar sendiri, apakah juga mungkin ada program-program yang nantinya mungkin sama Bu Mas Riah bisa diikuti? Misalnya pelatihan tentang packaging atau sosialisasi tentang sertifikasi halal atau apa gitu?
2: Sudah pernah.
1: Nah, mungkin ke depan adakah lagi acara-acara seperti itu?
2: Kemungkinan ada nanti. Tetap ada nanti. Sosialisasi untuk packagingnya.
1: Oke, semua-muanya ya. Yeah. Terlebihnya kalau punya usaha kuliner, paling tidak itu perizinan-perizinan dikompleti. Dan mungkin kembali lagi ke masalah tantangan dan hambatan, ngobrolin juga tentang perizinan. Nah, di Sawah Besar sendiri kan tadi disampaikan banyak sekali ya UMKM yang ada dan didominasi oleh UMKM kuliner. Nah, ini seperti apakah perizinan-perizinan yang ada di sana sudah komplit kah, atau kadang ada yang masih susah gitu, kayak ini usaha kecil-kecilan kok jadi nggak usah perizinan, seperti apa di Sawah Besar?
2: Ada yang sudah izinnya sudah komplit, ada yang masih kurang karena terkendala untuk packagingnya kan, ada yang mahal gitu aja.
1: Oke, okay, tapi dari Pokja 2 sendiri akan membantu ya masalah-masalah seperti itu?
2: Iya, yeah.
1: Tetap akan dibantu.
2: Iya, yeah,
1: kan. Oke, okay. Kita kembali jeda sebentar, berhubung juga nanti kita juga tunggu ya Adan Duri yang akan berkumandang untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya nanti di pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Dan masih misal persilakan juga untuk Kang Mas Mayu sahabat budaya yang mau tanya-tanya, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Prigel Trans UMKM Perempat RRI Semarang. Dan mungkin kita menuju ke Bu Masriah. Ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar, Ibu, monggo bisa dibantu jawabkan. Ini ada dari Mas Dian. Saya sering bikin telur asin sendiri di rumah, tapi kok kuning telurnya sering pucat dan gak masir berminyak. Ini ada trik khusus gak, Ibu, cara proses pengasinannya seperti apa? Monggo.
1: Kalau untuk telur asin yang bisa warnanya itu sampai orange, sampai berminyak, itu tergantung telurnya isi itu, Kak. Telurnya kita tuh biasanya itu dari apa? Yang omega itu, yang dari biasanya dari awal telur bebek itu kan yang omega, yang dari pakannya. Pakannya itu ada yang dari kepala udang, itu bisa yang bikin orange dan berminyak itu. Kalau untuk berminyaknya itu biasanya itu tergantung garam dan lama perendamannya. Biasanya kalau semakin berminyak lumer itu biasanya sampai berminyak lumer itu biasanya asin dan garamnya agak dibanyakin dikit gitu.
0: Oke, garamnya garam apa sih, Bu, yang Ibu pakai?
1: Yang dipakai itu garam krosok.
0: Garam krosok ya, iya. Yang biasa di pasaran itu kah, atau iya, ada sendiri yang khusus gitu?
1: Yang di pasaran itu aja.
0: Oke, jadi pakai yang ada di pasaran pun juga selama resepnya pas, iya, gitu, iya, ya pas, nanti iya, pasti hasilnya juga masir, iya, juga berminyak, juga lumer gitu, iya, ya.
1: Okay. Itu perbandingannya itu 1:3, terus hari perendamannya itu biasanya 2 mingguan. Kalau pengen lagi yang masih lumer itu biasanya lebih.
0: Dilebihkan lagi enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa, sehari atau 2 hari aja.
0: Oke, okay. Perbandingannya 1:3. Nah, 1 itu apa? 3 itu apa?
1: 1 itu garamnya. Mm-hmm. Kalau 3 itu abunya.
0: Abu. Iya. Pakainya abu atau boleh juga pakai bata di gepok-gepok, iya, itu?
1: Abu atau bata halus.
0: Oke, okay. Itu iya, hasilnya kurang lebih sama kah, atau mungkin ada pembedanya kalau dibikin pakai abu sama yang dibikin pakai bata?
1: Menurut saya tuh sama sih, Kak. Itu kan apa yang bikin apa mangsir itu kan lama sama asinnya itu, garamnya itu.
0: Oke, ya, jadi mau pakai abu pun atau pakai bata itu ya, yang penting adalah prosesnya, perendamannya itu sama garamnya. Ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Dian tadi. Nah, berikutnya produknya ini sudah jalan-jalan sampai kemana, Ibu? Yang sampai paling jauh sampai kemana?
1: Alhamdulillah udah sampai Sulawesi, okay, Kalimantan. Itu lewatnya juga Shopee.
0: Oke, okay, berarti iya, marketplace-nya ada ya, Bu?
1: Marketplace-nya Shopee sama itu apa, Facebook?
0: Facebook dan iya, Shopee, iya, sebagai tempat penjualannya untuk yang online ya, Bu. Ya, nah ini open reseller juga kah atau seperti apa?
1: Ya, kalau di apa lingkungan Semarang itu biasanya reseller. Mm-mm. Kalau open reseller itu biasanya banyakkan itu dari apa customer itu dijual lagi, dan dia itu pakai, nggak mau pakai apa itu stiker atau brand dari saya, dia itu bikin apa brand sendiri. Mm-mm. Tapi okay, beli telurnya di saya.
0: Gitu. Oke, okay, jadi diperjualbelikan sendiri tidak apa-apa ya, Bu, ya.
1: Yang penting jalan aja, sama-sama jalan aja.
0: Oke, okay, yang penting telur asinnya Ibu juga laku. Iya. Mau diperjualbelikan dengan harga berapapun monggo, dinamain apapun lagi monggo, gitu ya. Oke, okay, jadi ini memang benar-benar konsep reseller, terserah mau diapain lagi. Yang penting produk saya laku, gitu ya, Bu, gitu ya. Baik, bisa aja betah atau kuat berapa lama kah?
1: Untuk di suhu ruangan itu biasanya itu sampai 10 hari. Hmm. Kalau di kulkas itu 2 minggu sampai lebih.
0: 2 minggu sampai yeah, lebih. Untuk yang suhu ruang tadi berapa, Ibu?
1: 10 hari.
0: 10 hari. Ini yeah, kalau misal lebih dari 10 hari seperti apakah jadinya?
1: Ya, yeah, itu, Bu, biasanya itu warna putihnya itu jadi coklat. Hmm. Oh, tapi masih enak sih, Kak.
0: Tetap kalo aman ya sebenarnya, iya, cuma sepenuhnya, ya mungkin rasanya agak
1: rasanya beda,
0: gimana
1: beda,
0: gitu.
1: Agak berair-air gitu.
0: Agak berair-air. Oke. Okay. Dan kita jeda sebentar lagi juga, berhubung adzan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih bisa persilakan juga untuk kamu sebagai sahabat budaya yang mau tanya-tanya, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Perempat Terere Semarang dan gak kerasa Kang Mas Bayu Sahabat Budaya, waktu juga sudah menuju pukul 12 dan masih kita bahas juga tentang usaha telur asin ya dari Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayam Sari Kota Semarang. Mungkin langsung ke Kak Selvi ini, harapan-harapan dan pesan untuk UMKM yang ada di Sawah Besar harus seperti apakah, monggo?
1: Harapannya ya tetap menjaga kualitasnya biar tidak berubah rasanya, untuk higienis pun juga perlu ditingkatkan lagi. Sudah.
0: Oke, jadi paling tidak meningkatkan kualitas, dan dari Pokja 2 akan siap membantu
1: siap.
0: Apapun masalah, yeah. Apapun yang menjadi kesulitan dari UMKM yang ada di Sawah Besar. Dan terakhir juga dari Ibu Mas Riah, monggo disampaikan pesan-pesan, harapan juga usaha Bu Mas Riah ini ke depan mau seperti apakah, dan mungkin pesan untuk UMKM-UMKM yang dikelola anak muda, monggo.
2: Pesan buat UMKM-UMKM, tetap semangat aja, jangan pantang menyerah, meskipun terkadang namanya jualan juga kadang ada pasang surutnya, tetap kita semangat dan tetap bertawakal aja sama Allah.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak atas cerita-ceritanya. Semoga makin sukses, makin laris usaha-usahanya. Amin. Salam untuk teman-teman UMKM yang ada di Sawah Besar ya, dan sehat-sehat terus, semangat terus. Amin. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih juga untuk tim dari PKK Kelurahan Sawah Besar, dari Kecamatan Gayam Sari juga, dan dari Kota Semarang. Dan demikian Kang Mas Bayu Sahabat Budaya, Prigel Teras UMKM Perempat Terere Semarang edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, Polres Demak menggelar latihan peningkatan kemampuan menembak tahun 2026 di lapangan tembak Makobrimob Pasadena Polda Jawa Tengah pada Selasa 21 Juli 2026. Dipimpin langsung oleh Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra. Latihan rutin ini diikuti sekitar 100 personil dari jajaran Polres dan Polsek untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta kesiapsiagaan operasional. Peserta dilatih mengoperasikan senjata pistol HS, revolver, dan V2 melalui berbagai materi presisi seperti menembak dengan barikade hingga moving shooting. Diharapkan pengasahan keterampilan ini dapat tetap mengedepankan prosedur keselamatan ketat serta akuntabilitas dalam mengayomi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kendal menyalurkan bantuan paket peralatan sekolah kepada 300 anak tidak mampu dari panti asuhan, sekolah luar biasa atau SLB, dan yayasan di Pendopo Tumenggung Bawurekso pada Selasa 21 Juli 2026. Penyerahan bantuan hasil kerjasama dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih atau YPP ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal, di mana Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari berharap dukungan sosial ini dapat meringankan beban pendidikan anak-anak rentan di daerah Kabupaten Kendal. Selain itu, perhatian berkelanjutan ini diharapkan pula dapat mendukung program-program berikutnya, terlebih dalam gelaran ajang Jambore Anak Panti Asuhan se-Kabupaten Kendal yang akan diadakan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Yang mas bagi pemirsa sutra senawa yang siap menikah semoga saling laras sami midangetakan pasugatan degelan engkang badai dimonaturakan kalian basia telah para koncel kanti irah-irahan uyon uyon guyon semoga.

0: Dangdang
1: kuwi nek dasar ajar kesenian kuwi waranggono. Goblok sing ora mikir. Akeh tutukan yo. Dangdang. Wis gak kowe nak, wiwit. Ora. Dangdang.
0: Wis ora cocok.
1: Ora
0: bener ya.
1: Wong anti sing ngajar kuwi pegel banget. Dodo.
0: Dodo. Mas aku kok kaya masis banget apa
1: angkatamu
0: tembungamu.
1: Angkatamu ki seko dodo. Dangdang. Dung cecer papat papat.
0: Aku urung-urung tekan kono.
1: Timbangane urute kesuwen ta.
0: Oh iya.
1: Mula ngeng kuwi sing dadi ki plenging-plenging swara.
0: Wah,
1: pleng.
0: So nek ngono aku lemu marai wah jan telaten banget, Pak.
1: Swara ki ra. Warna telu.
0: Weh. Oh apa? Piye?
1: Dodo. Anu yeah. Irung.
0: Hah?
1: Guluan. Gulu.
0: Suara pi.
1: Oh.
0: Suara apa?
1: Oh.
0: Nah, suara dada pi.
1: Oh.
0: Nah, irung.
1: Oh.
0: Nah, gulu.
1: Oh.
0: Ora kata.
1: Aku wis mateng kok.
0: Jan wah.
1: Ana ra nang luar.
0: Lho. Luar ndi kuwi?
1: Luar kota. Dadi nang pelosok-pelosok kuwi ta.
0: Luas aku ki lumah.
1: Dang dang dong. Ibu Pertiwi.
0: Oh mesti minta cepet semono ta.
1: Aku ki mau kok nglatih ki sing terus pleng bae.
0: Dadi son aku sinden ya mung saka kawitan kuwi terus entek-entek ngono.
1: Lah ning nek kowe kuwi nek ajar dolanan angel.
0: Piye ta?
1: Cupla-cupla suweng suweng iting kulenter kok mambu lah.
0: Lali mau marahin ya ngono ya
1: piye. Lah yo napas iki dik kowe rak ning kentekan napas ta. Kesusu ta. Cupla-cupla suweng suweng iting kulenter mambu ketundung gudek napase dulur. Kok kowe njet ketuk mambu ah. Ora ngono leret. Cupla cupla suweng suweng ngeteng kulenter napase ki dimong mbak terusan antek dadi arep neruske mung tiba mambu
0: ana kuwi njuk kaya ula bola-bali nyembur
1: lho panjen
0: anggere sinden yo bos sinden bos ora marah wedi ta kuwi ning rungokke
1: mongko wis esuk.
0: Ayo rapik ta tak marai apa njlomprong ke kowe.
1: Iki mau sing tak senengi pamantani mbek dong-dong-dong iki apa ini?
0: Pamantani sagung kok ta pamantani mbek piye?
1: Coba muni aku ayo.
0: Endi?
1: Kowe dong-dong-dong kuwi engko teknike lambe piye? Ji ro lu ayo.
0: Dong-dong.
1: Ngangetke tanganku.
0: Piye? Iya.
1: Tanganku kira nggawa biting ta iki.
0: Iya. Dang dang dang dang dang dang.
1: Ayo.
0: Dung dung dung dung dung dung.
1: Mitul mitul mitul mitul. Tegese iki ngangetke tangan ngene iki wiwit. Padane kaya kae seni musik ra ana sing ngadeg nang meja nyut obat mabit ngene kae ta. Kae nengeri ngono.
0: Lah kowe bitingmu ya obah terus ngono kok.
1: Wis.
0: Ayo dung dung dung dung.
1: Lawang iki biting es lintas lituku mau si ro lu
0: dang dang dang dang dang. Nah kowe ora medun tanganmu aku waduh. Kok cengkiling ta pakne kowe.
1: Wis ngeleh. Diajari kok angele raja mak. Dang dang dung. Tiba dodo. Dang dang.
0: Pop bener ba kowe iki lemoni. Dadah kowe.
1: Lah piye nek kowe?
0: Hah?
1: Piye?
0: Wong aku ki malah ajaramu takon.
1: Iya kaya ngono kowe mang.
0: Iya, so aku ya tiru kaya ngono ya.
1: Badane dayoe teko gelarno kloso klasane bedah tak penak ta tambalan jadah
0: jadahe mambu
1: garangan sike
0: kuwi ora urung-urung
1: kok senengane kok nggon mambu wae
0: lah karang kae ngono kaya
1: jadahe mambu pakak no ngangsu nek iji
0: eman-eman
1: kok pakak no asu nek iji tegese iki nek iji ini urung beleng wong
0: ora nganggo ngono kok kae ora nganggo kok iji kok
1: ya saiki
0: saiki dolanan neh wae apa ya
1: terus.
0: Aku karo ajar kok ya kene kae lho sarsur kae
1: Ape. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.

0: wis mareng ta.
1: Kemang sarsur.
0: Sarsur, sarsur. Ana nek kowe sok tak latih ana dolanan meneh. Plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong
1: plong plong plong plong plong plong plong plong
0: plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong plong
1: plong plong plong plong plong plong
0: plong plong plong plong plong plong plong plong
1: plong plong plong
0: plong plong
1: Terang
0: kowe sonek dolanan apa-apa ki pinter, apan jaluki wong, jaluki tulung wong, aja bertingkah.
1: Lho. Piye ta? Tegese,
0: Mbak, mbinjing yen tulung anu pun rame nggih, ngono wae kok yo lajeng pinter.
1: Ndho. Ora masaku aku rung dadi kowe kowe lemu weling ya ndrindi.
0: Lho, mula diajari ki is ajar karo honorarium sisan.
1: Ning sok kowe aja melu ya.
0: Nah, ndak ngerti ya ora.
1: Ndak ngerti.
0: Aku tahu dulung ke aku yo aku pringisan. Lah padane kowe ana dulung ke aku. Lah piye iki lek ngelong iki?
1: Ndak iya nek kowe wis ora apa-apa, aku bareng kowe monggo Pak Punasta kendangipun jer kowe mlayu ki rak ya aku wirang ngono.
0: Lah ni ya. Ah ni ya tak cekel sedelek kae.
1: Minta cekel tak kowe.
0: Tak uyek.
1: Kaya rata iso benake kaya.
0: Dong dong dong dong. Rong bengkak.
1: Ora malah gawe kapitunan ta kowe iki.
0: Wis kau kabeh-kabeh iki barang nek grusa-grusu lan durung dimatake. Kuwi yo nyok ana wirange, ana apike, ana rusake. Kuwi wis mapan nang nggon wong urip kabeh.
1: Ya ta?
0: Bener terus ya ndak bisa. Ya ta?
1: Lah kok ndak bisa ki opo?
0: Tegese iki cara aku ngono kuwi.
1: Wis
0: ta? Ki kaya-kaya kowe wis seneng apa urung ta iki?
1: Urung-urung. Anu cerung patek dong sing kari dhewe iki mau. Kok aku ora iso nirokke.
0: Yes, kono ta aku wis delok tulung. Kok gak ngliwat.
1: Menawi pisan Pak, nek aku ben iso.
0: Gak ngliwat ora mengaji.

0: kowe tak weling lho. So nek wis dadi waranggana nek jangan sing rada cocok karo kedudukane.
1: Lho, men jangan gak dicocokke iki piye?
0: Lho, waranggane nek nambal goreng iwak glindingan. Engko njur kowe isih sauto wae mah aku.
1: Ora, kan.
0: Ya. Wis.
1: Ya apa sing dadi kesenenganmu? Sok tak turuti nek aku kelakon dadi waranggana.
0: Ning bengesi aja lali ya nak ya.
1: Momoh.
0: Kap ora lambemu ki kebiron jancane.
1: Ben biru ya ben.
0: Kowe seneng biru?
1: Seneng.
0: Ya malah diklise.
1: Oh, nganggo benges malah medeni wong.
0: Ya wis rampung iki ta.
1: Heeh.
0: Kowe ngliwet ah.
1: Ya iya ngasuh kok perwi.

Bangpa, pemerintah kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: buat sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas tapi hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak. Kalo itu berarti
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya, walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya, di hari ini yang datang cuma satu aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya,
2: karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh.
2: Boleh lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya. Budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat. terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, enggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan, berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik, berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya.
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu, padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ingat sama sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik.
4: Nah, generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, okay, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, okay. Nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang.
3: Iya.
4: Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit. Ya, kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya. Tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya, oke, okay, baik. Nah ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda, apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu, jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu Prof?
4: Oke, okay. Pakem yang sudah pakem saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, okay, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, okay, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca.
3: Nah, baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau gak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu gak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu. Saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof. Ya.
5: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
5: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor ya. Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, 1 jam, setengah jam gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
5: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya.
5: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kok ya banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
5: Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
5: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja, ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga pengen hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk berjalan-jalan ini kayaknya.
3: Baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu, ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, Prof.
5: Kebetulan karena saya orang Jawa,
3: Ya,
5: jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya itu barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari ya. Wayang saya punya juga, koleksi wayang itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang ya, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
3: Berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
5: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya, ya, mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak, bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
5: Bahkan di mobil, di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
3: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya, Pak. Supaya tahu budaya nih.
5: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
3: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
5: Saya lihat kok optimis ya, dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali. Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
3: Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak nomor teleponnya?
3: Bisa banget di telepon ya, di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 ya, atau di 0812-11249.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok Nusa. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya. Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang, bertanya kepada Prof. Fani Hadi ya.

0: Lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof. Jawab dua ya Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari? Untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh, silakan Prof.
0: Baik, silakan Prof.
2: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
0: dan lagu di media sosial.
2: Sebenarnya tadi, karena kan media sosial itu sangat-sangat cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi, jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhung mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi, sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah yang kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya tuh luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, kira gitu ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung kan gitu ya.
1: Amin.
2: Saya kira itu jawabannya.
1: Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
0: Telepon masih belum Pak, tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap, silakan.
0: Baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini, saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar, ini salah buka nih, bentar. Oke. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Po, untuk zaman sekarang ini tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
0: Oke, Prof.
2: Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, benar.
2: Saya kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisno Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
0: Baik. Nanti, kayak, ya. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
0: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
0: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
0: Kalau di WA juga bisa nih ya, WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053
1: ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
0: Boleh.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang pelang-pelang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya di Nova, ya.
3: Maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Kota Malang
3: itu 0341 404 304 ya.
0: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya yang fokus. Kan
3: nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
3: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
0: Prof Wani Hadi.
1: Iya, sama Prof Wani Hadi.
3: Sama
1: panggil Prof aja.
3: Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
3: Itu yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
3: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yo.
3: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone di Malang sudah ada, kita langsung sambung dulu.
0: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
2: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Jadi kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau ya, sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, Ya itu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
0: besar gitu ya. Sanhorek ya.
2: Sanhorek gitu ya.
1: Sanhorek ya.
2: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sound bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir lah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Nggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, nggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
0: Iya, baik.
1: Oke. Baik. Ada lagi kah?
0: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
0: Hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
4: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
0: Oh iya.
4: Itu di
0: Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
4: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
0: Iya. Baik, Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya Bu ya. Ini suaranya
1: volume radionya jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
4: Kalau anak-anak itu tari-tarian berarti setuju kali ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
0: Betul.
4: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
0: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
0: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
0: Kemudian ada lagi yang bertanya nih Pak di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
0: Ada yang bertanya kali ini ada Mbak Maya.
1: Yeah.
0: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah, ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke. Okay. Silakan.
2: Nah ini agak repot ya karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
0: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
2: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
2: Aksara
1: khas Nusantara.
0: Aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
2: Oke. kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya seperti pada event-event tertentu seperti Unitri itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi itu yang kita lakukan.
0: Oke, baik,
1: baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah, punya waktu.
0: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya, karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, baik. Selamat siang.
5: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
5: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
5: Selamat siang Mbak yang di Malang.
0: Iya, selamat siang.
5: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
5: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu maksudnya
1: sekarang tidak ada gitu. Gak ada lagi gitu ya.
5: Iya gitu Ponopa. Oke, makasih baik. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Oke, Prof ya.
2: Baik. Ya, Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke.
2: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri. Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, ya, terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
0: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, demikian tadi dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang Budaya Nusantara sampai kapan bertahan bersama Profesor Wani Hadi Utomo Budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Sahabat Pria, jajaran pemerintah kabupaten atau PMK Wonosobo yang dipimpin langsung oleh Bupati Afif Nur Hidayat dan Wakil Bupati Amir Hussein menggelar ziarah ke makam pendiri daerah Raden Setionegoro dan Mbah Kulhu di Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan OPD serta tokoh agama ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo ke-201. Bupati Afif menegaskan bahwa tradisi tahunan ini bertujuan untuk menjadi sarana mendoakan sesepuh serta meneladani semangat perjuangan para pendahulu demi kemajuan daerah. Rangkaian peringatan selanjutnya akan terus berlanjut hingga puncak acara melalui beragam festival, tradisi, dan pentas kebudayaan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Festival Makanan Thailand Perdana di Kabupaten Demak resmi digelar di area outdoor Swalayan Aneka Jaya Demak pada 17 hingga 26 Juli 2026. Ajang ini menghadirkan puluhan tenan yang menyajikan sekitar 40 varian menu jajanan viral khas negeri Gajah Putih untuk memanjakan para pencinta kuliner lokal. Kepala Dinas Pariwisata Demak, Endah Cahyarini, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan festival yang dinilai mampu memperkaya alternatif atraksi wisata daerah. Selain menjadi sarana hiburan masyarakat tanpa harus ke luar negeri, kegiatan kulinernya juga diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi lokal serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan pelaku usaha mikro di daerah Kabupaten Demak. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetake giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: ceritane Togeh kelawan Bilang.
1: Lulung,
2: apa kan?
1: Suarane motormu kuwi lho, Lulung. Kenapa bosok kaya ngono kok ya dipasang? Ya betul kupeng.
2: Alah, kenapa trending ini kok?
1: Trendy.
2: Rajan kowe sing ora gaul, Kang.
1: Ya kenapa muku sing ora gaul kok? Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dewe, kaya bingung kowe.
1: Nah iku ya meripat-meripatku dewe, kupeng-kupengku dewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu iku kok mrene?
2: Hei, kenalpot kucul, Kang.
1: Syukur. Syukur mulane, mulane lho wis tak kadhani to kowe kuwi. Uripku kudu gateake wong liya. Ora mung buru

Sutresno salajengipun semangga midhangetaken langgam Taman Sari laras welok padat 6 ingkang badhe dipunlajengaken kalian lancaran Mbok Yo Mesem laras Lendro padat sanga sedaya dipunaturaken kalian Karawitan Condong Raos.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Sahabat budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadining Rap menggelar prosesi wilujengan revitalisasi kawasan keraton di Sasana Maliki pada Selasa 21 Juli 2026. Ritual adat ini menandai dimulainya pembenahan 13 titik kawasan cagar budaya yang didukung langsung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dihadiri oleh Pakubuwono ke-14 Mangkubumi, Tejo Wulan dan Ketua Lembaga Dewan Adat atau LDA Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wanda Sari, revitalisasi yang dijadwalkan akan dimulai besok tanggal 23 Juli 2026 nantinya akan memprioritaskan konservasi koleksi museum serta penataan bangunan vital seperti pagelaran dan Sasono Handrowino. Selama pengerjaan fisik dan penataan non-fisik SDM berlangsung, museum akan ditutup sementara guna memastikan target penyelesaian akhir tahun tercapai secara efektif. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menghadiri Tegal Business Forum 2026 yang terselenggara di Shangri-La Land Convention Hall Kota Tegal pada Selasa 21 Juli 2026. Ajang berjuluk Amazing Tegal, Amazing Investment and Amazing Service yang digagas oleh pemerintah kota atau Pemkot Tegal ini mempertemukan ratusan pengusaha, pelaku UMKM hingga investor asing. Adapun dalam kegiatan tersebut pula, Lutfi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis hasil konkret guna mengatasi keterbatasan APBD. Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono pun optimis forum ini mampu mengoptimalkan aset strategis yang belum produktif serta mampu menarik peluang investasi baru di sektor maritim, perdagangan, jasa, dan kuliner. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Halo, halo, halo. Sugeng Santen. Selamat sore. Selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda, di Pro 4 RRI Semarang, terlebihnya di Pro Dangdut. Makin sore makin asik. Dan seperti biasanya, guys, sudah hafal jam segini harus ngapain? Harus request-request lagu dangdut. Atau mau kirim-kirim salam ke siapapun juga boleh. Monggo, langsung saja. Nomornya enggak ganti, nomornya tetap sama terus ya, 0811 2777914 untuk WhatsAppnya, ya, untuk telepon di 0248 3161661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semoga yang pertama, semoga. Halo, halo, Pro Dangdut.
1: Makin sore makin asik.
0: Nggih, monggo Bapak.
1: Mudah-mudahan ki ada mendung dikit-dikit, Mbak. Pribon, di lokasi di Batani Kota sekitarnya.
0: Oke.
1: Soalnya dah hampir 2 bulan ini belum pernah diguyur hujan sama sekali.
0: Walah, panas terus nggih.
1: Panas iki potato-potato kok.
0: Potato-potato.
1: Mula aku menyebut tembang iki DUDA ya, Mbak. Wis ora ngrungokke kangen ngono
0: lho. Oke.
1: Salame kagem sedaya kemawon pendengar perempat RRI Semarang. Mugi-mugi siang menika tansah pikantuk kesehatan, kewarasan, rezeki, dimudahkan segala urusannya. Kagem sedaya pendengar perempat RRI, tambah kali kru perempat sedaya. Ngatur Mbak Gisel, aku ora ngitung sisi iki tak kesuwen, Mbak. Kone kancane iki nyundul-nyundul mburi ki enak ngono lho.
0: Oke. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut monggo. Halo, halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik sik. Asik.
0: Neng. Mboten ngoten to, ampun.
2: Kula purbatin nuwun tembang judulipun Nasib.
0: Nasib menika. Kula
2: badhe uluk sanget kathah, Mbak Yu. Ingkang pertama kagem Bapak Sugeng, Bapak Suwarno, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Hasri, Bapak Supri, ugi wonten Ibu Sarbini, Dik Bowo, Mas Robek. Mboten kesukan kagem ingkang mbawa reksa tuntang yo menika yaenipun Sastra Jingkat. Sopane kena mawa yo Jingkat. Matur sembah nuwun. Salam. Assalamualaikum.
0: Shalom. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, matur nuwun. Lanjut lagi monggo. Halo, halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
3: Sore Mbak Misa.
0: Selamat sore.
3: Aku dipotren lagu Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut. Oke, oke.
3: Iya. Salamnya tadi sudah disebut yang depan, Bapak. Bapak tadi aku tak bunceng aja. Nak bunceng kan rasa raket, Mbak.
0: Siap.
3: Dengan numpak buri.
0: Betul.
3: Untuk semuanya aja, Bapak Ibu Kang Mas. Spesial buat Mbak Nisa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Selalu semangat, semudahnya rezekinya, sukses tak keluarga.
0: Amin.
3: Ya, tak tunggu lagunya lah.
0: Siap, oke. Okay.
3: Makasih, selamat sore. Shalom.
0: Selamat sore, shalom, matur nuwun. Lanjut juga dari pesan WhatsApp, langsung ada Ibu Sri Wahyuni menika. Salam buat Eyang Heri Waskito, Bu Astuti, Bu Toro, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Anis, Bu Yanti keduanya, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Mas Bowo, Tante En, buat semuanya aja lagunya Cinta Merah Jambu. Nggih, lanjutnya Bu Hasri menika, salam-salam lagunya dulu Bandung Jogja ya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Salinem, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Yuni, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Anis, Bu Eni Boja, dan semuanya semoga selalu diberikan kesehatan. Lanjut lagi Mas Hasan, lagunya Roma Irama, judulnya Suara Gendang. Salam buat seluruh pendengar Pro Dangdut Mawon. Terima kasih. Kita langsung ke lagu-lagu. Masih bisa tunggu, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Belakangan ini banyak berita tentang kejaksaan. Sebenarnya apa sih peran kejaksaan buat masyarakat?
1: Kejaksaan itu bertugas menegakkan hukum, menangani penuntutan perkara pidana, memberi penyuluhan hukum, dan juga ikut mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
0: Berarti tugasnya bukan sekedar menangani pelaku kejahatan ya?
1: Nah, betul. Kejaksaan itu juga hadir untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang memahami hukum, semakin mudah kita menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Itulah mengapa setiap tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kejaksaan bagi bangsa dan negara. Yuk, mulai biasakan taat aturan, hormati hukum, dan jadi warga negara yang bertanggung jawab. Karena taat hukum bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab kita semua. Selamat Hari Bakti Adiaksa 2026.

0: kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kita langsung lanjut lagi Pro Dangdut yang makin rame ini ya. Monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan mungkin misal mau langsung bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ke pesan WhatsApp ya. Menikah ada Ibu Arti, lagunya Lilis Karlina Bulan Separuh ya. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi dan Pak Sastro. Lanjut Pak Kabut, lagunya Resah Mansyur S. Salam buat Pak Bagio, Pak Bukori, Mr. Owi, Mr. Kempat Kemput, Pak Nyatman, Pak Sabto, Pak Tono Bringin, Pak Sugeng BT, Bu Mintarsi, Pak Mardiono, Pak Mol Jenggot Putih dan semuanya. Lanjut Mbah Cim, lagu Alamat Palsu, salamnya buat semuanya saja. Mas Ngarno Jepara meniko, lagunya Denok nggih, Mbak menawi Denok meniko menawi pas seragam pagi-pagi ngoten nggih, tapi coba nanti bisa carikan nggih yang versi dangdut awet menikah adalah lagu pop Jawa. Monggo kembali ke telepon-telepon. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin rame Mbak Misar.
0: Nggih.
1: Tadi lagu.
0: Lagu apa?
1: Suara Hati dari Misal
0: Aisana. Oke.
1: Salam Ipun kagem Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat-sehat sak keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Kalian Bu Yanti sebagainya, Anda N, Buda Inop, Buda Karyati, Buda Anis, Bu Sri Sung, Bungajo, kalian Pak Abdul Gopur, Mas Gowo, Pak Sastro Jemirat, Pak Sugeng, Mas Rupi, Togo Dewi, Pancur Kalimuloh, selamat sore. Mekaten Mbak Michelle ini.
0: Oke, matur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut, monggo. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo.
2: Perondangdut memang asik.
0: Nggih, Mbak menawi suara radionya dipelankan sebentar, Bapak.
2: Oh, iya.
0: Nah.
2: Ya. Dah.
0: Monggo.
2: Ya. Nyun lagu Mbak misal nggih.
0: Lagu apa?
2: Narapidana Roma Irama.
0: Narapidana. Oke.
2: Nggih. Salam, Bang nggih. Salam kagem Pak Abdul Ghafur, Pak Sastro Jenggirat, Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Kabut SBG, Mas Bowo, Tante En, Bu Anis, Bu Sri Sembung, Bu Inop, Suradipete, Pak Rofik, dan semuanya saja. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: game aja coba misal kulaan riyen nggih.
1: Ya kalau enggak aja ya ngan kulaan dulu tak ganti yang Mbak. Apa malam pertama dari Megi apa kok Megi? Mega Mustika.
0: Oke.
1: Ya, salamnya buat sedikit aja buat Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Abdul Gofu, Bapak Sasro Senggirat, Bapak Kabut SGG, Bapak Joko KSM ada di Polsek, dan buat semuanya saja Bapak Ibu, selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mbak Miser, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi kesehatan ya Mbak.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati di jalan.
0: Siap.
1: Mbak Miser.
0: Oke.
1: Semoga selamat sampai
0: amin,
1: di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Langsung lanjut ke lagu-lagu dan masih bisa tunggu ya sampai nanti menjelang pukul 5 sore dan ditanya masih lanjut di Pro Dangdut makin asik.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan. But
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan. But mengkobat?
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss. No what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

langit makin sore makin asik. Dan monggo ini langsung kembali didengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Dan masih misal tunggu ya, sampai nanti di jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo langsung ditelepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh 0811-27-77914 atau di teleponnya di 0248-316-661 atau ya mau ke aplikasi RRI Digital juga bisa. Monggo, masih ada waktu untuk kita joget-joget gitu ya, berolahraga sore, goyang-goyang tipis-tipis. Pokoknya misal-misal tunggu semuanya di Perodang Det, makin asik.

0: bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau. Berikut disampaikan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan cas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus, gitu ya. Karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
3: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, Pasar Rakyat dan Budaya atau Pasar Raya Jawa Tengah 2026 resmi digelar di Taman Budaya Jawa Tengah atau TBJT Kota Surakarta pada Senin 20 Juli 2026 lalu. Diadakan hingga 31 Juli 2026 mendatang sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Perhelatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno, di mana ajang ini menghadirkan ratusan pementasan seni multidisiplin dari 61 penyaji lintas daerah, pameran seni rupa, wahana permainan rakyat hingga pertunjukan tradisional seperti reog, barongsai, dan lesung. Dilengkapi pula dengan bazar yang melibatkan 50 stand UMKM lokal, festival ini hadir dengan harapan dapat menjadi ruang ekspresi inklusif untuk memupuk rasa cinta budaya sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi kreatif daerah Provinsi Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 86 desa dan kelurahan di Kabupaten Klaten menerima penghargaan Desa Kelurahan Layak Anak 2026 yang digelar oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Disos P3A PPKB pada Selasa 21 Juli 2026. Apresiasi tersebut terbagi dalam berbagai tingkatan, meliputi 7 desa kategori utama, 14 kategori nindya, 15 madya, 27 pratama, serta 23 desa kategori rintisan, di samping apresiasi bagi 15 OPD dan 11 kecamatan. Kepala Disos P3A PPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti, menjelaskan bahwa ajang ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak-anak yang diharapkan dapat semakin meningkatkan investasi pengasuhan generasi muda daerah demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

dangdut makin sore makin asik. Kembali kita langsung lanjut dangdutannya. Dan misal kembali juga bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp. Ada Ibu Isrofia menikah sekarang hadir. Lagunya Gadis Desa dan Super Taksi ya. Soalnya buat Bunda Sarina, Bunda Anggun, Bunda Tiktoyo, Bunda Toro, Pak Sabto, Pak Markus, Pak Ngatman, Pak Are Sairi, Pak Zainal Abidin dan istri. Terima kasih. Lanjut Pak Sabto, lagu oleh-oleh menikah. Salam-salamnya buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko, KSM Ugi. Terima kasih. Pak Ngatman, lagunya Teman Roma Irama. Sapa Bu Yanti Bojonegoro, Bu Yanti Randu Blatung, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Astuti Mijen, Tante R, Mama Siti Jakarta, Pak Kabut, Pak Kamari, Pak Sastro, dan semuanya saja. Lanjut lagi Bu Toro menikah, lagunya Gulali. Salam-salam buat Mbak Titoyo, Mbak Isrofiah, Bu Sarinem, Laikun Tergoso, Bu Anggun, Pak Sabto, Pak Arif Sairi, dan semuanya saja. Matur nuwun. Lanjut Pak Alek menikah lagunya Madu dan Racun. Salam buat semuanya saja. Bu Astuti lagunya Delima. Salam Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatman, Pak Sabto. Yeah. Lanjut Pak Amin Meranggen Demak. Yeah, menikah lagunya Jangan Cintai Aku Hamdan ATT Kalau Ada Waktunya. Terima kasih. Semoga semua penggemar Perempat sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Matur nuwun. Dan kita langsung kembali juga dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Semangat.

0: lemes banget.
1: Emang abis dari mana sih? Kelihatan lesu gitu. Itu, bibirmu juga kering semua tuh.
0: Biasa, habis jemput bola. Ada air minum gak?
1: Ada. Nih, minum dulu.
0: Ih, seger. Di luar panas banget deh.
1: Jelas, karena kan sekarang emang lagi ada fenomena panas terik. Jadi untuk orang yang aktivitasnya berada di luar ruangan kayak kamu gini, harus pintar-pintar jaga stamina dan kesehatan. Dengan cara minum vitamin dan air putih yang cukup biar nggak dehidrasi.

0: Kang Mas Mei, sahabat Budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita menuju ke Kabupaten Kebumen. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibda Fuad Hasan, KPO Satlantas Polres Kebumen di ujung telepon. Selamat sore.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat terus, semangat terus nggih, Bapak nggih?
1: Siap.
0: Oke, mau nggak bisa langsung disampaikan kondisi terkini lalu lintas di Kebumen seperti apa, Bapak?
1: Siap, Ibu. Mohon izin untuk dapat kami informasikan situasi terkini di seputaran kota Kebumen. Alhamdulillah untuk arus lalu lintas baik dari arah Yogyakarta yang akan menuju ke arah barat wilayah Cilacap, Banyumas, Bandung dan sekitarnya untuk sore hari terpantau lancar. Demikian pula arah barat yang akan menuju ke arah timur dari Cilacap Banyumas yang akan menuju ke arah Yogyakarta Magelang untuk sore hari ini terpantau lancar. Untuk cuaca di Kota Kebumen alhamdulillah cukup cerah. Demikian, Ibu.
0: Baik, Bapak, berikutnya monggo disampaikan juga untuk sore hari ini dan mungkin beberapa waktu depan di daerah Kebumen, apakah ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan?
1: Siap, Ibu. Dapat kan untuk di wilayah Kebumen Kota untuk sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk lalu lintas kemacetan nihil, dan untuk perlu diwaspadai para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang akan menuju ke arah Banyumas yang melewati jalur selatan-selatan, terutama yang melewati jalur wisata karena medan ada naik turun, untuk tetap berhati-hati. Demikian, Ibu.
0: Baik, Bapak. Terakhir, mau disampaikan himbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan, ya, terlebihnya yang ada di daerah Kebumen.
1: Siap, Ibu. Dapat kami sampaikan himbauan lalu lintas di sore hari ini, terutama untuk di wilayah Kabupaten Kebumen. Monggo untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan, saudara, untuk senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan di jalan raya. Tetap perhatikan keselamatan, jangan utamakan kecepatan. Untuk para pendengar radio Pro RRI Pro 4 FM, tetap senantiasa jaga keselamatan karena keluarga Anda menanti di rumah. Demikian, Ibu.
0: Baik, Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam resisi, sehat-sehat terus. Selamat sore.
1: Siap, Ibu. Salam resisi, selamat sore, salam sehat.

Radang Dut, makin sore makin asik kembali. Masih ada waktu kurang lebih 20 menitan ya untuk kita bisa lanjut dangdutannya. Monggo 0811-2777-914, 0248-316-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan mungkin sedikit update kayak Pak Polisi tadi nggih. Kalau dari Ahmad Yani 144-146 Semarang ini ya, terpantau cuaca panas tapi panas teduh sore hari gitu ya.

santai gitu ya, terlebihnya kalau di zaman-zaman sekarang ini ada juga yang suka lagi sama sepeda ya, terlebihnya anak-anak muda gitu ya, sudah mulai semakin melek, waduh, semakin sadar, semakin butuh apa yang namanya olahraga. Jadi apa-apa tuh kadang dilakuin, bahkan ya mungkin nanti selama perjalanan pulang gitu ya, misal kadang bakal nyelip orang-orang yang lari-lari gitu ya, jalan santai ataupun bersepeda, karena bisa dibilang itu adalah olahraga yang paling murah gitu ya, yang paling simple, paling sederhana, sederhana, paling gampang untuk dilakukan aja, asal memang ada niatnya dulu nih. Dan kalau di daerah Panjenengan seperti apakah, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: penyebab penyakit ginjal. Berikut disampaikan dokter spesialis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Lusito, spesialis penyakit dalam, subspesialis ginjal hipertensi.
1: Iya,

0: penyebab penyakit ginjal itu yang paling sering di dunia itu adalah diabetes. Baik diabetes tipe 1 atau tipe 2. Ya, kalau pasien diabetesnya banyak, yang tipe 1 dari anak-anak atau tipe 2 pada dewasa, itu akan cenderung. Ya. Yang kedua, hipertensi. Penyakit hipertensi pada dewasa itu kalau tidak terdeteksi juga akan menyebabkan penyakit. Ya, anak-anak hipertensi sekunder misalnya karena gangguan pada adrenalisnya itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Penyebab yang berikutnya adalah penyakit radang ginjal. Ya, pada anak-anak bisa terjadi radang ginjal ya, yang ditandai dengan kencing berbusa tadi, itu juga menyebabkan penyakit ginjal kronik. Berikutnya adalah penyakit sumbatan pada saluran kemih. Misalnya ada batu di saluran kemih atau di saluran tua, ada gangguan pada prostatnya, pembesaran prostat, atau pada wanita itu bisa ada penekanan dari tubuh di kandungan, bisa juga menyebabkan penyakit ginjal kronik. Begitu Mas Andi.
1: Baik, baik.

Perodang Dut makin sore makin asik dan gak kerasa juga makin singkat juga sudah menuju pukul 17 ya. Artinya misal harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Perodang Dut sore hari ini. Matur nuwun lagu-lagunya, matur nuwun salam-salam, doa-doanya. Semoga semakin banyak hal-hal baik menyertai kita terus ya, sampai seterus-terusnya gitu ya. Sehat-sehat terus, semangat terus, panjang umur, dan apapun yang menjadi doa panjenengan pokoknya misal bantu aminkan, semoga terkabul, semoga tercapai gitu ya. Dan mohon maaf juga untuk panjenengan yang belum sempat tersampaikan ya di hari ini, lagu-lagunya sudah direquestkan tapi belum sempat terputarkan, pesan-pesan yang belum sempat terbaca, telepon-telepon yang belum sempat terangkat ya. Matur nuwun untuk semuanya juga, dan semoga panjenengan terus berkenan bergabung di Perodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI. Suara selain ini juga masih banyak ya, info-info, berita-berita, cerita-cerita dan hiburan untuk panjenengan semuanya. Jadi tetap standby, tetap monitor Pro 4 RRI. Suara Misal pamit, matur nuwun, sugeng santai.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk satuan tugas Satgas Pandawa untuk mengoptimalisasi pengeluaran aset daerah demi meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Sekretaris Daerah Sekda Sunarno di Semarang pada Selasa 21 Juli 2026. Satgas ini bertugas untuk memetakan serta memberdayakan ribuan tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi agar dapat disewakan kepada pihak ketiga. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, Lutfi menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia, KADIN, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Pembentukan Satgas ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama pemanfaatan aset di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Sragen, dan Jepara. Informasi lainnya, Polres Demak menggelar latihan peningkatan kemampuan menembak tahun 2026 di lapangan tembak Mako Brimob, Pasadena Polda, Jawa Tengah pada hari Selasa 21 Juli 2026. Dipimpin langsung oleh Kapolres Demak AKBP Arisal Samelino Gando Saputro. Latihan rutin ini diikuti sekitar 100 personel dari jajaran Polres dan Polsek untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta kesiapsiagaan operasional. Peserta latihan mengoperasikan senjata jenis pistol HS, revolver, dan V2 melalui berbagai materi presisi seperti menembak dengan brigade hingga moving shooting. Diharapkan pengasahan keterampilan ini dapat tetap mengedepankan prosedur keselamatan ketat serta akuntabilitas dalam mengayomi masyarakat. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah.
3: Pamirsa sedherhana perumpat RRI Semarang, nggih. Salajengipun menika Ustaz Ali Imron badhe manggi panjenengan wonten ing pasugatan ngudi kasuwargan sonten menika ngaturaken irairan bekal ngilmu donya akhirat.

sira pramila punika aja ngasi nggone kita gesang punika ngasi bungah ngasi lali marang Gusti Allah ing akhiripun dadi wong sing rugi. Mekaten para pamirsa ingkang mulya, mugi-mugi sedaya nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita saged andadosaken tambahipun iman, saged andadosaken tambahipun bekti dumateng Allah Taala. Mugi-mugi kita sedaya sak keluarganipun, sak putra wayahipun tansah pinaringan rahmat, kekiatan welas asih saking Allah, anggenipun gesang nggih tansah pinaringan karaharjan, kawilujengan, keselamatan, kebahagiaan ngantos dumuginipun akhirat sarang-sarang mlebet wonten ing surganipun Allah, sarang-sarang dumateng tiang ingkang kita tresnani. Amin ya rabbal alamin. Wusana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, pemerintah Kecamatan Polokarto bersama BUM Desma Polokarto Tumoto kembali menggelar Polokarto Tumoto Expo 2026 di Gedung Serbaguna Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Diselenggarakan selama 3 hari mulai hari Selasa 21 Juli 2026. Dibuka oleh pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, pameran yang diikuti stan dari 17 desa ini menampilkan ragam produk unggulan kuliner, pertanian, serta kerajinan tangan. Ketua BUM Desma Polokarto Tumoto, Rini Wanyuni mengungkapkan bahwa aset BUM Desma kini berkembang pesat, mencapai 18,2 miliar rupiah dengan surplus yang disalurkan untuk membantu bantuan rumah tangga miskin, pelatihan UMKM, dan PADES. Ajang ini diharapkan mampu memperluas jaringan usaha lokal serta memicu pertumbuhan ekonomi berbasis kolaborasi desa. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kendal menyalurkan bantuan paket peralatan sekolah kepada 300 anak tidak mampu dari Panti Asuhan Sekolah Luar Biasa SLB dan Yayasan di Pendopo Tumenggung Baurekso pada Selasa 21 Juli 2026. Penyerahan bantuan hasil kerjasama dengan Yayasan Bundi Amal Peduli Kasih YPP ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari berharap dukungan sosial ini dapat meringankan beban pendidikan anak-anak rentan. Adapun perwakilan SLB Muhammadiyah Surya Gemilang Kuncoro turut mengapresiasi perhatian berkelanjutan dari pemerintah daerah setelah sebelumnya juga menggelar ajang jambore anak panti asuhan sekabupaten Kendal. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Pak!
3: Iya, Ndok. Kene-kene, Ndok.
2: Wis meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
3: Oh, alah, Ndok.
2: Karo meneh karo simbok.
3: Iya, ki mau ki rak ngene to, Ndok. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mung gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
2: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
3: Iya.
2: Kune keroncong lho, Pak.
3: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Mireng ke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, jan. Laras, tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
3: Iya, bulu perindu Pro 4 RRI Semarang, Kang Mas Mbak Yu. Nyeh, menjumpai Anda lagi dengan suguhan keroncong asli. Eh, rebu ki jatahi keroncong asli. Bu Caco.
4: Tidak cekel.
3: Jangan langsung.
4: Pun minggah sinten mawon.
3: Nembe jenengan.
4: Oh, berarti aku pertama itu hadiah sesuk.
3: Hadiah sesuk.
4: So September to ulang tahunnya.
3: Nggih, mangke dirameke nggih, Bu, nggih. Tanggal selangkuh wonten wayang lho, Bu, mriki sok malam Minggu.
4: Malam Minggu sesuk niku. Aku kuliah.
3: Oh, kuliah. Ijen sik ro dosen pembimbinge kon piye ngono.
4: Nyun lagu Pahlawan Merdeka,
3: Pak Gususan. Merdeka. Wah, jan.
4: Wonten.
3: Wonten, Dek.
4: Aku ra nyenggol Bumin Kaswanto, Pak Kaswanto sakniki pun rada nganu, Mas.
3: Pripun?
4: Mun rada ya parah jadi.
3: Oh, Pak Kaswanto nih.
4: Pak Kaswanto nggih ngendikan
3: wonten. Nggih, mugi-mugi kaparingane ingkang paling sae. Ngaten ya, Bu, nggih.
4: Nggih. Kagem Mbak Karyati kalian Ibu. Kalian Bu Yanti kalih-kalihipun monggo sami minggah mirengaken keroncong asli. Penyare Pak Dalang
3: tenan. Tenan kok.
4: Monten ugi kagem keluarga Mas Tono, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya.
3: Amin. Injih matur nuwun. Injih, Bu. Monggo-monggo sing piyai sing nyenengke Bu Tarto menika nggih. Oke, yang gabung melalui telepon. Halo.
5: Halo.
3: Aduh, ki sapa iki? Sedina diblong.
5: Sapa iki?
3: Oke, kok sedina diblong kaya ngene iki, wah hayune ra umum. Dina diblong. Ya. Wah, tenan pripun Bu Dekar? Ayo sehat-sehat ta.
5: Amin, alhamdulillah sehat Mas Tono.
3: Nggih, alhamdulillah.
5: Halo, Mas.
3: Weh, apa? Aja bengak-bengok ngeget-geti cah cilik arep turu. Cah tini Arthur Wawit mau agak di neneni buke kok ya penjenengan kaget hati.
5: Oh ya hati. Di mata dekat di hati bisa gak?
3: Jauh di mata dekat di hati nge. Bisa.
5: Karena ini di Tarta Mawon nge. Kagem sedaya Mas.
3: Kagem sedaya.
5: Kagem Mas Tono pokoknya dalam itu sangat penjenengan sehat. Pantai penjenengan sedaya Mas.
3: Nge. Matur
5: nuwun. Matur sembah
3: nuwun. Nggih, Bu Dekar, bahagia selalu, tenang dan lancar anggenipun sadian. Ngaten nggih, jauh di mata, dekat di hati. Apa ayo batangane? Adoh saka mripat cedhak karo ati iki apa? Limpo. Ayo limpo terus babat usus. Yoi barangnya mesti jauh di mata dekat di hati. Saran gue neng kono, cedak neng hati. Bangso jeruan gue. Ini aja kulinaknya mangan jeruan gitu nje, karena terlalu banyak makan jeruan ini kolesterolnya juga harus diwaspadai. Halo, oh ruh. Nyeneng ke gitu nje kalau bisa bergabung dengan para pendengar bulu perindu ini, rasanya nyaman, damai gitu. Silakan, teleponnya sudah kami buka, kemudian WA-nya juga sudah kami buka. Ibu Mintarsih Kaspanto, assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nak Mas Tono.
3: Nggih.
6: Kamu mboten saged munggah Mas Titis teras niki. Ku menapa balu menetor.
3: Ngaten nggih, sehat-sehat saya niku. Kira
6: matur salam Bu Karyati. Asring maringi salam saha saha Bu Eni kekalih-kalihipun wonten menika njen. Ajeng Bu Tarto, Pak Abdul Ghofur nih kok nggih, mesti saged minggah menika.
7: Nggih.
6: Bu sinten lah kesupan sedaya malahan. Radi mriyang, Mas. Nyuwun pangestu nipun, Mas. Nggih, nyuwun doanipun.
7: Nggih.
6: Pinjeng-injeng badhe USG.
7: Ngaten nggih.
6: Pantun
7: loso nggih. Mugi-mugi paringan lancar, bagas waras ngaten nggih, Bu nggih. Ngapaling sae.
6: Amin. Amin.
7: Monggo-monggo.
6: Nggih, katur sedaya salam katur sedaya pamidanget nggih, Mas. Mas Tono sak kula warga. Salam sehat, semangat, bahagia,
7: rezeki rumah. Amin, amin nggih.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Min Tarsih Kaspanto ya, di belakang Ibu Min. Halo.
8: Iya. Halo Pak Kabut SGG. Jalan ngeblak nomornya Q. Mas tinggalin ikut Bu Min Tarsih, Mas nggih.
7: Ngaten, kathah.
8: Lah di sekare sing disiapke napa mawon?
7: Sekaripun mangke wonten pahlawan merdeka terus.
8: Wah. Cocok.
7: Jauh di mata dekat langsung, di hati.
8: Langsung dipilih pahlawan merdeka.
7: Wah, cocok.
8: Berarti kasih pantun pahlawan ini.
7: Pahlawan om, mepi tulisan okay lah. Semangati.
8: Tertulis begini ya, ini pantun untuk pahlawan lo ya. Tertulis begini, aku belum siap pokoknya. Mampu kebelah, batu ketujuh.
7: Cakep.
8: Berhari-hari di tepi sungai.
7: Cakep.
8: Artinya apa, Mas?
7: Apa kui?
8: Berjuanglah para pahlawanku agar negeri ini tentram dan damai. Itulah disusun tuh dibuat sampai semadi loh, Mas.
7: Tolong dino, tolong bengi nggih sing semadi.
8: Iya. Membuat pantun itu sampai tengah malam itu.
7: Tenan kok. Ketemu
8: gitu. Yakinlah hidup ini indah apabila kita mau menikmati, Mas ya. Maka dari itu harus saling setia.
7: Betul.
8: Kita hidup di bumi sang Nusantara. Ciptakan suasana damai. Terima kasih. Sampai jumpa.
7: Nggih, matur nuwun Pak Dikabut SGG. Wah, iki produktif pantune ya. Pek ngoten niku. Di belakang Pak Dikabut. Halo.
9: Nggih, sedulur Mas Tono.
7: Sugeng dalu, Dik. Adik sinten menika?
9: Kamboja, Mas.
7: Oh, Dik Eni. Ada nyenengke. Ya kene, Dik.
9: Salam-salam, Mas Tono.
7: Nggih.
9: Dan pindah Mas Tono sak
7: kelas. Ngaten.
9: Pada suara.
7: Amin. Tenan kok.
9: Asing. Bumin, sobat Pak, Pak Kabut Kelonggu, Mbak Jaya sekalipun, Mbak Priyanti sekalipun, Pak Sabto, Bu Titi, Bu Sabto, Pak Sabto. Saya kemauan, Mas Tom.
7: Ngaten.
9: Iya, matur Mbah Nun. Lagunya apa?
7: Lagunya apa?
9: Jauh di mata.
7: Jauh di mata dekat di hati, nggak mau, nggak?
9: Ya.
7: Jauh di mata dekat
9: hati. Matur Mbah Nun, yang pangapun.
7: Matur nuwun, Dik Eni. Bakas suara sehat, seger bugar. Nggih, jan nyenengke. Ini Pak Dito Parjiono. Halo, selamat malam Pak De.
10: Selamat malam Mas Tono.
7: Nggih.
10: Kulo sedaya pahlawan merdeka.
7: Pahlawan merdeka. Wah, cocok nih. Nggih.
10: Enak lagune.
7: Nggih.
10: Salam ke Gempak Kabut, terus yang berpindah. Kita untuk salam saking Pak Mul JP.
7: Pak Mul JP?
10: Jenggot putih.
7: Oh, Anoman.
10: Kebutarto, menumpati. Ini kok cuman ada Bu Eni Bejo ya?
7: Iya, Bu Eni Bejo.
10: Ini saking Pak Pardiono, Bang Arum. Kalau tidak kemenangan. Kemasono juga ngajai tugas ngantar paripurno. Matur nuwun juga ngalu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje Pak Di Parjiono sehat bagas kewarasan ye. Ada Bu Arti Genuk ini ye. Bu Arti, waalaikumsalam Bu. Minta tembang keroncong Senandung Bidari. Suwun Mas Tono, selalu sehat, bahagia, sekeluarga, smile, rezekinya berlimpah. Salamnya untuk semua pendengar Bulu Perindu Perumpat Semarang. Jangan lupa ya, take care,
3: of yourself. Wah, baik, supaya belajar bahasa Inggris ini bu arti, wes cocok nih. Pak De Untung Mulyono, Kerajaan Kulon Kaliwungu, minta lagu ini pun seikhlas pun Mas Tono, paring-paring pokoknya seikhlas, wah enak aku lagi, pokoknya gampang, deh. Kagem yang dimulakan, yang dimuliakan Mas Dalang Tono sekeluarga, deh. Amin. Neng singar nanggap tak lembar kene wong liya dikira dalang tenan. Bu Aja Sri Winarti Kandangan Timur Kerajaan, nggih. Lajeng Bu Aja Nining Inayah sekeluarga. Barakallahu fikum semuanya. Amin. Matur nuwun ya. Satu persatu. Oh, ini kayaknya ada yang muntrup-muntrup wis awit mau nyelo-nyelo njaluk munggah ini ya. Belum ya. Oke, nanti bisa kita terima teleponnya maupun WA-nya setelah beberapa tembang ini ya. Ada Keroncong Pahlawan Merdeka nih sekaligus menyongsong bulan Agustus yang penuh dengan semangat kemerdekaan, penuh semangat nasionalisme, mengingat kembali perjuangan para pahlawan genora ngladrah ning jaman saiki nek ora dilengke karo sejarah perjuangan biyen ki sok-soke akeh sing gladrah ra karu-karuan.

0: Adik.
1: Iya, Bu. Ada apa?
0: Kenapa airnya nggak dimatiin? Lihat tuh, sampai tumpah-tumpah.
1: Iya, Bu. Lupa, maaf. Lagian cuma air.
0: Adik. Kita itu harus hemat air loh. Karena dengan menghemat air, kita bisa mencegah resiko terjadinya krisis air. Selain itu, dengan menghemat air, kita juga menghemat energi. Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita tidak menghemat air, kita akan mengalami kelangkaan air bersih. Kita tidak bisa minum, memasak, mencuci, mandi, dan keperluan lainnya, Dek.
1: Hah? Tidak bisa minum, Bu?
0: Iya.
1: Ada nggak mau main air lagi ya, Bu?
0: Bagus itu. Cara menghemat air mudah kok. Mulai dengan penggunaan air secukupnya. Matikan keran jika tidak digunakan. Dan mengurangi penggunaan air, baik untuk menyiram tanaman atau mandi. Karena menghemat air menyelamatkan lingkungan.

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Iya, biola tiga ya, mesra sekali ya, tembangnya mesra ya. Biola tiga yang menggambarkan ya sebuah alat musik yang membawa kenangan tersendiri, membawa sejarah atau mengukir cerita gitu. Hatiku Sendang tadi Kang Mas Mbak Yoke. Yang request tembang sudah terputar gitu ya tadi. Pak De Mateus, Bu Arti Genuk, kemudian Bu Tarto, Bu Asri. Bu Asri ya nyenengke wae. Tadi sudah ya Bu ya tembangnya ya. Oh, Lenggang Kangkung, nggih Bu Asri, ya lah nganti burung anu lenggang, Lenggang Kangkung. Oke, kami siapkan Bu. Dan untuk penggemar keroncong klasik Perumbat Semarang, tadi ada yang nanya pastorale gitu ya. Keroncong pastorale, pastorale itu artinya apa ya gitu. Oke, pastorale itu adalah gambaran suasana pedesaan begitu ya. Gambaran suasana pedesaan, makanya tadi dalam syair-syairnya ini tergambarkan nuansa desa yang masih alami, asri, ada diceritakan serumpun pohon bambu begitu ya. Ketika bekerja, beraktivitas, bermain, bahkan melakukan aktivitas apapun, ya selalu bersinggungan dengan nuansa alami desa, luar biasa tentunya. Oke, masih kami tunggu di 024-831-6661 untuk Anda yang barusan sampai rumah, mungkin dari kerjaan, banyak pekerjaan dan baru sempat pulang. Sekarang sudah sampai rumah, silahkan menikmati apa saja yang tersaji di rumah. Mungkin setelah bekerja seharian sampai rumah ini rasanya sudah mendapatkan nuansa baru. Meskipun baru pagi tadi penjenengan berangkat kerja tinggalkan rumah, tapi setelah bekerja sekian jam gitu ya, ini kangen rumah itu pasti terjadi. Silakan dinikmati, istirahat dulu, barangkali bisa bercengkerama dengan keluarga dan menyiapkan santap malam, silahkan saja. Untuk Lenggang Kangkungnya ya Bu ya, Lenggang Surabaya apa Lenggang Kangkung jane iki? Lenggang Kangkung dari Toto Salmon dan Heti Handayani, coba ini belum keluar gitu ya Bu ya Lenggang Kangkungnya, tapi saya usahakan. Halo, selamat malam. Alhamdulillah cuma nut neh ora guys. Ditunggu-tunggu kok malah rasido piye. Silakan di 024-831-6661. Kami tunggu nggih. Dan ini yang gabung melalui WhatsApp tadi juga sudah banyak. Yang sudah Bu Lenggang Kangkungnya adanya ini Bu Waljinah, enggak apa-apa ya Bu ya, nanti kita putar gitu. Lenggang Kangkung, kangkung dimasak tumis gitu. Sopo sing nganggo sarung kok kelihatan manis gitu. Oke, keroncong romansa dulu kita hadirkan dari Sriwidati.

0: aku ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mung gara-gara aku ngombe wedangi mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 rengke pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculane dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Kune keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.
3: Kami sebaiknya hanya sampai di sini kami temani Anda dalam suguhan kabar ini ya, keroncong asli. Kita bisa bertemu kembali tetap di Pro 4 di esok malam pukul 18 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita Pro 4 Semarang. Kang Mas Bayu, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar prosesi wilujengan revitalisasi kawasan keraton di Sasana Maligi pada Selasa 21 Juli 2026. Ritual adat ini menandai dimulainya pembenahan 13 titik rawan cagar budaya, kawasan cagar budaya yang dikukuh oleh Kementerian Kebudayaan. Dihadiri Pakubuwono 16 Mangkubumi, Tejo Wulan dan Ketua Lembaga Dewan Adat LDA Kanjeng Gusti Raden Gus Murtiah Wandansari, revitalisasi yang dijadwalkan mulai 23 Juli 2026 ini nantinya memprioritaskan konservasi koleksi museum serta penataan bangunan vital seperti pagelaran dan sasana Hondrowino. Selama pengerjaan fisik dan penataan non-fisik SDM berlangsung, museum akan ditutup sementara guna memastikan target penyelesaian akhir tahun tercapai secara efektif.

0: Informasi lainnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menghadiri Tegal Business Forum 2026 yang terselenggara di Sangrilen Convention Hall Kota Tegal pada hari Selasa 21 Juli 2026. Ajang bertajuk Amazing Tegal, Amazing Investment and Amazing Service yang dilakukan dan digagas oleh pemerintah Kota Tegal ini mempertemukan ratusan pengusaha, pelaku UMKM hingga investor asing. Adapun dalam kegiatan tersebut, Lutfi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis hasil konkret guna mengatasi keterbatasan APBD. Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono, optimis forum ini mampu mengoptimalisasi aset strategis yang belum produktif serta menarik peluang investasi baru di sektor maritim, perdagangan, jasa, dan kuliner. Demikian Kang Mas Mbakyu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Beginners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
3: Yen kepengin tentrem atine gampang kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang nguri-uri budaya tenang.

Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang. Sahabat budaya, malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk bahas kuliner. Ya, kuliner khas mana? Khas Pati, Jawa Tengah. Sebuah wilayah Jawa Tengah bagian utara, wilayah timur gitu ya. Pesisir utara bagian timur ya, ini setelah Pati ke timur ya, Kabupaten Rembang, setelah itu sudah melompat ke Jawa Timur, Kabupaten Tuban. Nah, Pati ini sebuah kabupaten dan kota yang memiliki berbagai macam masakan khas. Antaranya ada 10 makanan khas Pati yang wajib kita ketahui ya, bahkan wajib kita coba, harus kita coba untuk menikmatinya begitu ya. Deretan kuliner khas yang ditawarkan Pati ini antaranya bisa kita nikmati soto kemiri. Nah, Jawa Tengah ini memang luar biasa ya, memiliki banyak makanan khas dan dari berbagai daerah tentunya ya, makanan dan minuman khas yang biasanya dijadikan destinasi para wisatawan kuliner atau ketika melakukan mobilitas ke suatu daerah yang memiliki makanan khas ini, mampir gitu ya, mampir ke wilayah aslinya, tempat asal makanan ini berasal begitu ya. Ya, kalau di daerah Pati, Jawa Tengah ini, di sana berbagai macam masakan khas, antaranya ada soto kemiri ya, makanan khas Pati yang pertama dan tentunya harus kita coba, yaitu soto kemiri. Waduh, ini baru dengar katanya saja ini ya. Soto kemiri ini sudah ingin sekali merasakannya, ingin sekali mencicipinya. Nah, soto kemiri ini merupakan soto ayam yang memiliki sajian cukup berbeda dari soto pada umumnya. Dari segi cita rasanya pun cukup jauh berbeda dari soto ayam kebanyakan yang ada di daerah lain. Kuah kaldu ayam serta bumbu soto yang ada di soto kemiri ini akan lebih terasa di lidah saat kita mencicipinya. Ya pasti ya, kalau tidak dicicipi ya tidak akan terasa di lidah. Kuahnya sendiri memiliki warna kuning pekat dengan cita rasa yang begitu kaya akan rempah-rempah. Uniknya, sahabat budaya, soto kemiri ini biasanya disajikan menggunakan porsi mangkok kecil. Daging ayam yang digunakan juga masih muda, gitu ya, dipilih ayam muda. Jika kita ingin mencicipinya, bisa datang langsung ke wilayah Pati atau kota-kota lain yang memang menjajakan soto kemiri ini. Sekarang di berbagai kota ini biasanya sudah tersaji berbagai masakan khas dari daerah-daerah lain begitu ya, agar tidak perlu jauh-jauh ke tempat asalnya. Dan di sini kita tidak perlu kaget jika melihat daging pada soto kemiri asli Pati ini tampak kecil. Selain itu, soto kemiri juga dihidangkan dengan kecambah dan bawang goreng layaknya soto pada umumnya. Kalau melihat sajiannya dengan mangkok kecil, biasanya kalau ukuran seperti saya ini harus tanduk gitu ya. Nambah setidaknya 3 mangkok. Itu kalau dalam keadaan lapar ya. Namun kita juga harus ingat usia begitu ya. Ketika masakan soto ini biasanya mengandung kolesterol yang cukup tinggi begitu. Ya, kita bisa mengimbanginya dengan minum ramuan-ramuan tradisional yang bisa menjaga kestabilan metabolisme tubuh. Nah, selain soto kemiri, di Pati ini juga ada jangan tempe pedes. Nah, ini kalau ada kata jangan ya, kemarin barusan ini saya bilang
jangan nih opo dek gitu. Ternyata si anak ini tidak mau. Jangan itu apa? Jangan itu kan enggak boleh gitu. Jangan ki tembung Jawa kalau bahasa Indonesia ya sayuran begitu ya. Sayur gitu. Kalau orang Jawa ini bilang sayuran atau sayur yang sudah dimasak ini jangan. Kalau bikin sayur ya jangan. Gitu. Nah, sahabat budaya, jika kita mencari makanan yang menawarkan sensasi pedas di pati, ya, maka jangan tempe pedas ini bisa menjadi pilihan. Jangan tempe ini merupakan masakan kuah santan yang terbuat dari olahan tempe busuk atau semangit yang telah dibumbui dengan sangat pedas, ya. Kita akan merasakan dominasi rasa ketumbar, cabai, serta merica pada hidangan satu ini. Nah, meskipun begitu, makanan khas Pati satu ini begitu populer di sana, terlebih di kawasan wilayah Desa Bongsari dan Jontro. Nah, kemudian ada masakan khas Pati yang sangat populer nih ya, nasi gandul. Sego gandul gitu. Atau sering juga kalau orang menyebut ini go gandul. Nama nasi gandul ini cukup melegenda dan dapat ditemukan di setiap sudut pada daerah Pati. Nasi gandul sendiri merupakan masakan yang dihidangkan dengan nasi putih ditambah dengan kuah bersantan kental yang memiliki rasa gurih dan manis. Kuah santan yang dituangkan di atas nasi tersebut memiliki warna merah kecoklatan, di mana pembeli bisa memilih menggunakan jenis daging yang disajikan sebagai pelengkapnya. Jenis daging sapi yang ditawarkan kepada pembeli ini juga cukup beragam, mulai dari jeroan sapi hingga lidah sapi, ya. Ini baru dengar kata saja ini ya sudah kemecer gitu. Bisa kita pilih sebagai menu pelengkapnya. Nah, dalam sajian ini ya, pedagang akan memberikan alas daun pisang dan tidak lupa akan ditambah juga dengan tempe garit renyah sebagai pendamping dari nasi gandul. Masakan ini dipercaya berasal dari daerah Desa Gajah Mati yang berada di Kecamatan Pati Kota.

0: biasa ini tembang
1: bece baka ketide gitu.
0: Ini kalau orang baik bakal ketide gitu ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami ucapkan selamat malam, jalan bareng dalam pesona budaya Nusantara ya. Kita masih membahas tentang makanan khas ya, makanan atau kuliner khas Pati. Kalau tadi sudah kami sebutkan ada sebuah nasi gandul, jangan tempe pedes, kemudian soto kemiri. Ini masih makanan berat ya, mangut kepala manyung. Nah, makanan khas Pati yang memiliki cita rasa pedas lainnya yaitu mangut kepala manyung yang memiliki kuah santan berwarna kuning akibat dari kunyit yang merupakan salah satu bumbu untuk masakan tersebut. Kepala ikan manyung dimasak biasanya merupakan kepala ikan yang telah diasap ya, atau diasapi, jadi akan sangat khas baik dari aroma serta cita rasanya. Masakan mangut kepala manyung ini bisa kita temukan di wilayah Pati bagian timur, bahkan di wilayah lain pun juga sudah banyak yang menyajikan mangut kepala manyung ini ya. Di Semarang sendiri pun juga banyak begitu ya. Jadi tidak ada salahnya Anda mencoba di Semarang, maupun kalau ingin yang lebih khas di Kota Pati ya, mengunjungi Kota Pati ya, untuk menikmati masakan mangut kepala manyung. Jika kita sedang malas membongkar daging yang ada di bagian kepala ya, di saat kita mengkonsumsi mangut kepala manyung ini, maka kita bisa memilih menu mangut daging ikan manyung, saudara. Paduan dari daging ikan manyung yang kenyal ditemani semburat aroma asap yang khas plus kuah pedas yang berjodoh dengan nasi pulen hangat, nah, akan memanjakan perut kita. Rasanya begitu nikmat tanpa aroma amis ya, nikmat tanpa aroma manis atau amis gitu ya. Karena telah diolah terlewati banyak proses sebelumnya. Nah, kemudian ada juga suguhan jangan merico atau kelo merico. Nah, ini juga ada istilah Jawa yang perlu kita uri-uri dalam sini. Selain jangan yang tadi berarti sayur, ini kelo. Ya, ini kalau orang Jawa memasak sayuran ini dinamakan kelo atau kelan. Nah, biasanya wis kelan yu, atau dino iki kelan apa yu. Ada yang menjawab kelan godong kates, kelan godong pohung misalnya. Jadi kelan ini adalah menyayur gitu ya, proses memasak sayur ini namanya kelan atau kelo, bukan kelon ya. Bukan. Nah, jangan merico atau kelo merico ini merupakan menu kuliner sup asem dengan nama kelo merico atau jangan merico sangat populer di wilayah Pati. Hidangan ini bisa kita temukan di berbagai warung serta resto sepanjang jalan Pantura, mulai dari daerah Kecamatan Batangan hingga Kecamatan Margorejo. Rasa pedas alami merica yang dipadukan dengan asam tomat hijau ya, ditambah gurihnya ikan patin yang segar, akan menyapa lidah kita ketika pertama kali menyuap hidangan ini. Nah, yang khas dari makanan ini yaitu daun singkilnya ya, daun singkil di mana daun tersebut berguna sebagai penyedap atau penghilang aroma amis pada ikan patin. Dan ada kalanya dalam memasak kelo merico ini akan ditambah dengan potongan ketimun atau labu putih agar bisa menambah nikmatnya masakan. Nah, selain rasanya yang begitu lezat, harga yang ditawarkan untuk satu porsi jangan merico umumnya juga sangat-sangat terjangkau di kantong. Kemudian ada juga suguhan makanan beras ya, maksudnya nasi begitu ya, yang terbuat dari beras, yang disajikan bersamaan dengan jangan tewel atau sayur nangka muda. Nah, Makanan khas Pati selanjutnya ini tidak boleh kita lewatkan juga saat berlibur ke wilayah Pati, yaitu jangan tewel. Tewel ini adalah bahasa Jawa untuk nangka muda ya. Kalau nangka muda ini bahasa Jawanya dinamakan tewel, atau sego tewel merupakan nasi yang berdampingan dengan sayur nangka muda. Menunya cukup sederhana. Nasi tersebut akan dialasi dengan daun jati yang khas begitu ya. Waduh, luar biasa ini. Jadi teringat masa kecil begitu ya. Kemudian ditambah dengan sayur tewel yang dimasak kuah santan encer dengan cita rasa pedas gurih. Lauknya juga sangat sederhana, yaitu hanya tempe goreng, bakwan atau kerupuk. Namun beberapa warung makan juga menyediakan lauk yang lebih komplit seperti ayam, ya, ampela ati, dada, telur, dan keripik udang. Maksudnya datar telur ya, dan keripik udang. Nah, menikmati masakan ini sangat cuaca sedang dingin ya. Saat cuaca sedang dingin ini jamin bisa membawa kehangatan tersendiri, terlebih jika kita menikmatinya dengan orang yang kita sayangi. Ya, jangan tewel sendiri bisa banyak kita temukan di daerah Pati bagian selatan. Aduh, jadi lapar nih ya.

Masih jalan bareng dalam suguhan pesona budaya Nusantara, makanan khas Pati. Ya, wah, kalau tadi sudah disajikan berbagai macam makanan khas Pati yang berat-berat, ini masih berat. Di Pati terkenal juga masakan khas yang dinamakan opor saudah. Makanan khas Pati yang khas ini ya bisa kita temukan di daerah Kecamatan Gunung Wungkal dan menjadi salah satu hidangan yang ya harus kita coba ketika kita berkunjung ke sana begitu ya. Daripada penasaran dan di bawah mimpi, nanti makannya di mimpi, bangun tidur juga lapar lagi. Opor ayam Ibu Saudah ini sepintas memang terlihat layaknya opor ayam pada umumnya yang sering kita temui di berbagai macam tempat. Namun yang membuat opor ayam ini istimewa adalah porsi potongan dari ayamnya yang begitu besar, sahabat budaya. Tidak seperti dengan opor ayam lainnya. Selain itu lauk pauknya sendiri, selain ayam itu yang bisa kita sandingkan dengan opor ayam Saudah ini, di antaranya sayur tewel, tahu, tempe goreng dan sambal yang sudah dijamin kelezatannya tentunya jika kita mencicipinya sendiri di sini ya. Kita pasti akan mengerti mengapa masakan ini begitu terkenal. Kita akan merasakan ada sedikit rasa khas yang berbeda dari opor ayam lainnya ya, di mana tidak bisa kita temukan pada menu opor ayam lainnya.

Selain opor sauda juga ada suike kerang. Nah, suike yang terbuat dari kerang. Jika di daerah Purwodadi terkenal dengan suike yang memiliki bahan dasar katak kodok ijo gitu ya, kodok sawah, maka Pati terkenal memiliki suike berbahan dasar kerang, sahabat budaya. Di mana kerang-kerang tersebut dimasak lengkap dengan cangkangnya. Cara memasaknya yaitu dengan merebus kerang di dalam kuah yang telah diberi bumbu khusus. Tidak heran jika aroma makanan ini bisa sangat begitu menggoda indera penciuman kita. Jika kita merupakan pecinta seafood ya, maka jangan sampai terlewat untuk mencoba makanan satu ini. Kuahnya yang begitu segar dengan kerang yang segar tanpa aroma amis akan memanjakan lidah kita, menggugah selera. Nah, terlebih dalam satu porsi suike kerang ini, kita bisa menemukan kerang yang sangat berlimpah. Tentu akan mengenyangkan apalagi jika ditambah dengan sepiring nasi hangat.

Baik, pemerhati perempat RRI Semarang, masih mengulas tentang makanan khas Pati ya. Kalau tadi sudah kami sajikan berbagai macam makanan berat begitu ya, ini ada suguhan makanan ringan ya, yang disebut dengan sarang madu atau sarang madu. Makanan khas Pati ini juga tidak boleh kita lewatkan, yang dinamai sarang madu, di mana masakan ini sangat berbeda dari sarang madu pada umumnya. Jika biasanya kita melihat sarang madu yang berisi madu-madu dari lebah, maka sarang madu ini berisikan bahan yang terbuat dari tepung beras. Makanan khas ini dibuat dari tepung beras ketan yang dipadu dengan tepung beras biasa. Dan kedua bahan tersebut dicampur dengan aturan sajian tertentu, kemudian dilarutkan dalam air hingga menyatu dan cukup mengental. Setelah adonan jadi, selanjutnya adonan tersebut akan digoreng, di mana dalam proses penggorengannya ini diperlukan keahlian khusus agar adonan ini bisa terbentuk seperti sarang madu. Nah, luar biasa kan? Ya, kemudian adonan tersebut diberi larutan gula jawa sehingga rasanya manis. Makanan satu ini juga bisa kita jadikan sebagai buah tangan untuk keluarga. Dan setelah sarang madu ini, saya ingat wilayah Runting ya, karena Kecamatan Runting ini ada kenangan tersendiri di sana. Di sana tersajikan pula makanan khas Kecamatan Runting, Kabupaten Pati ini ya. Nah, ketika kita mendengar kata petis, mungkin kita langsung ingat adalah petis ikan yang memberikan warna hitam ya. Namun petis yang dimaksud di sini merupakan nama masakan khas dan unik, yakni petis kambing runting. Nah, petis kambing runting adalah masakan yang memiliki bahan dasar sumsum tulang kambing, atau di daerah Pati biasa disebut dengan nama balungan. Ya, digunakan dalam masakan ini biasanya daging kambing bagian iga dan dicampur dengan jeroan. Uniknya, sahabat budaya, dari masakan satu ini adalah daging kambing tidak dimasak dengan tepung beras yang telah disangrai ya. Oh, maksud kami, uniknya dari masakan satu ini adalah daging kambing tersebut dimasak dengan tepung beras yang telah disangrai ya, kemudian disajikan dengan sate kambing. Disebut dengan nama petis kambing runting karena masakan ini hanya bisa kita temukan pada daerah Desa Runting, Tambaharjo, yang terletak di wilayah Pati bagian utara. Karena dagingnya yang melimpah, kita perlu merogoh kantong lebih dalam untuk menikmati hidangan ini. Kemudian di wilayah Runting ini, selain petis kambing runting ini juga terkenal masakan jajanan pasar khas Runting Pati yang legit menggigit, yakni gethuk. Nah, gethuk runting. Gethuk adalah makanan ringan yang terbuat dari ketela pohon, dan gethuk ini termasuk kategori jajanan pasar ya. Jajanan pasar itu makanan atau kue tradisional yang biasanya diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional pada awalnya. Dan gethuk ini banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang sudah tidak hanya terbatas pasar tradisional saja, namun di mal-mal, kemudian pasar-pasar modern juga sudah banyak tersaji, bahkan bisa dibeli secara online. Sahabat budaya, gethuk runting Pati adalah jajanan pasar khas dari Desa Runting, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Gethuk runting terbuat dari bahan dasar ketela pohon atau singkong ya, atau ubi kayu dengan taburan parutan kelapa dan serundeng manis. Ya. Gethuk runting ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kota Pati, terutama di sepanjang jalan Pati Tayu ya. Pati ke Kecamatan Tayu, dari Kota Pati ke arah utara menuju Kecamatan Tayu. Ini merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Pati bagian utara. Runting adalah
salah satu desa yang ada di jalur raya, jalan raya Pati Tayu. Nah, Gedok Runting ini memiliki cita rasa yang manis, pulen, ya, sedikit lengket namun legit begitu ya. Ditambah lagi dengan ditaburi parutan kelapa dan serundeng di atasnya. Taburan parutan kelapa dan serundeng inilah yang membuat cita rasa Gedok Runting ini semakin legit menggigit, yang cocok sekali sebagai oleh-oleh. Ya, kalau kita ingin merasakan Gedok Runting asli, kita bisa pergi ke Pati ya, di Jalan Raya Pati Tayu. Namun juga ada beberapa daerah yang menyajikan Gedok Runting. Kalau di Semarang sendiri saya belum pernah menemukan itu ya, karena kekurang fahaman saya ini tentunya. Kalau Anda bisa menemukan di Semarang dan bisa mencobanya, ini tentu merupakan satu khas yang bisa Anda nikmati, masakan khas Pati yang bisa Anda nikmati di kota Semarang atau di kota Anda tempat tinggal. Dan kalau ingin sambil jalan-jalan atau ada keperluan tertentu di wilayah Pati, maka jangan lewatkan untuk menikmati Gedok Runting Pati ini. Oke, selamat malam. Kita akan bersua kembali dalam Pesona Budaya Nusantara di lain kesempatan.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana aja ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita. Dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak nguruh. Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batuduh-tuduh sembarang. Batuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ini. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sabrudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos, naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

Pamirsa Sudarsana Prambatan Semarang, salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan bawa raos sesarengan kalian FKP Pabris. Ingkang dalu menika badhe ngaturaken topik wirausaha penunjang ekonomi angkar rumput sarengan kalian para kadang FKP Pabris ugi narasumber ingkang sampun rawuh wonten ing studio Ibu Tri Hapsari. Sekalipun pelaku UMKM.

bagaimana caranya tidak berminyak di plastiknya. Mereka harus beli mesin toh yang untuk nyerap minyak. Ya nyuwun sewu, kalau UMKM aja modalnya masih mepet, suruh beli

0: Dengan dinas yes. Latihan mesti tanyanya gini Pak, ono sangune apa
1: ora? Lah niku nggih wong apa dhewe niku golek ilmu untuk mengembangkan usaha kita ya Bu ya, jangan mikir sangu dulu ya, sangu nggawa kok omah. Nek perlu banyu putih nggawa kok omah ngono ya.

0: Mbak,
1: itu bahasanya sekarang kerennya loa, law of attraction. Kalau loa dari rumah ke Rapayu yo enggak laku.
0: Okay. Apa yang kita pikirkan, yang kita vibrasikan dalam pikiran itu akan terjadi, Mbak. Jangan nambur ragu. Nah, jangan pesimis, bakal ora payu.
1: Ini enak. Bahasan UMKM campur properti ini. Apalagi yang properti jualannya miliaran, ratusan juta.
0: Iya, ragu-ragu ya
1: orang mau

0: gulali apa?
1: Gulali.
0: Gulali. Itu tuh sekarang masih banyak yang cari. Saya dodol gulali ning gitu. Terus digini-giniin kayak rambut nenek. Nah, itu sudah ada kemasannya bagus, tempatnya bagus, itu akan menarik lagi.
1: Oh, dikemas dengan kemasan yang kekinian
0: gitu. Inovasinya

0: entai gitu. Nah. Yang beli malah anak-anak SMA ngisor-ngisore dewe. Ini apa tuh? Nah, ini karena kemasannya bagus.
1: Kemasan bagus dan menarik gitu, benar-benar ya Bu ya, barangnya ya, barang dirasake enak. Wah, wis. Ngoten Mbak nggih.
2: Nggih.
1: Ilmune luar biasa nggih. Pak De saja ini kok jenengan arep mundut pirsa meneh dateng putri iki.
3: Oh, nek aku kuwi justru apa sing tak catet ki strategi, istilah keren iki strategi marketing iki. Iki sing dadi catatanku paling penting. Supaya engko aku iso motivasi kanca-kanca. Jadi terutama pasar. Ojo isin rajin kudu nek dodol. Wong maune orang lirik dadi nglirik. Iki betul-betul satu bentuk hanya yang di sini yang saya kadang-kadang masih agak bingung itu Bu. Artinya gini. Ketika muncul masalah mereka-mereka pelaku lah piye hanya sebatas segini kok. Nah, jadi justru mental mereka itu down sendiri Bu. Nah, bagaimana membangun supaya mental mereka itu betul-betul bahwa nanti saya hasus mana jangka panjangnya aku kudu sukses itu yang susah gimana itu Bu?
0: Itu yang selalu saya itu gini. Pelaku UMKM itu tidak hanya pelatihan saja. Tapi sesekali itu harus ikut yang namanya workshop untuk menumbuhkan mentalitas sebagai seorang pengusaha.
1: Ini perlu nih gitu. Ibu.
0: Jadi enggak hanya pelatihan. Oh, pelatihan ini enggak. Terkadang ibu-ibu itu harus ada pelatihan yang bagaimana. Loh, nyuwun sewu, ketika ibu itu ada permasalahan di dalam rumah, makanannya enggak akan enak kok. Itu pasti. Itu. Jadi hatinya harus gembira. Bagaimana
1: percaya itu, Bu?
0: Selalu harus gembira. Ya itu kembali lagi. Harus bisa mengontrol emosinya, harus seperti itu. Kayaknya gembala harus kadang gawe payek kok dadak. Enggak. Kalau menurut saya tidak.
1: Betul,
0: harus
1: betul,
0: mengelola emosi itu harus
3: motivasinya baru. Ya. Baru hari ini saya dengar seperti itu, Bu.
0: Kue kering itu dari 2008 tiap tahun pernah masuk ke saya dulu nggak ada pelatihan apa-apa Pak, saya mencoba membuat proposal sendiri, saya mengemas sampel, saya masuk ke toko-toko, saya memasukkan produk saya, mereka mencoba suka, akhirnya mereka order 3 toko saat itu. Order kue kering saya dan penghasilan saya waktu itu bisa sampai seminggu itu 7 juta.
1: Wow.
0: Makanya saya bilang ke ibu-ibu jangan malu. Kalau misalnya ming tonggo kurang pay jalan ke toko-toko banyak, titip jual. Bikin brosur. Kalau ada temannya besar enggak bisa ikut, ya sudah. Enggak apa-apa. Brosur jalan, titip jual di warung-warung snack. Lakukan yang bisa dilakukan dulu. Jangan melakukan sesuatu tapi batin sih.
1: Nggih, batine elek.
0: Ya. Ora payu. Kalau saya sukanya nulis, Pak. Plan. Ini harus ini. Saya jualan apa sing mau tak tawake siapa ini. Kalau ibu-ibu kadang kan lari berdadak ngono barang. Tapi saya harus iki wis tak tawari rung ya. Iki wis tak tawari rung ya.
1: Lebih terpetakan ya, Bu ya nantinya.
3: Ini suatu bukti. Di Mas. Apa sing disampaikan Bu Triapsari, hati harus senang, gembira, baru masakan itu terasa enak.
1: Iya benar.
3: Itu sering terjadi di rumah Ibu.
0: Iya.
3: Masakannya nyonya, Mbak Yu mungkin naik masak enak. Suatu saat rasanya kok enak toh Bu, nggak kan? Masak wong bumbune nganu podo. Tapi saya nggak pernah berpikir mungkin hatinya nggak. Pada saat itu mungkin pikirannya semrawut atau bahkan kok asin men. Ya podo lah. Ternyata seperti
0: saya
3: itu.
0: Saya kalau bikin kue itu selalu di atas jam 9 malam.
1: Oh.
0: ketika semua pekerjaan sudah selesai, anak sudah tenang, itu saya membuatnya di atas jam 9. Karena itu waktu yang tenang, seperti kita berdoa di waktu-waktu yang tenang. Kan kita khusyuk. Sama halnya kita memasak, itu waktu-waktu yang khusyuk. Menurut saya
1: gelombangnya gelombang alpha theta itu ya. Orang yang semruwet. Jadi ketenangan, Mbak. Terus kebahagiaan itu sangat-sangat berpengaruh.
0: Saya
1: Mbak
0: pernah bikin kue itu jengkel wis waktu itu pekerjaan lagi ini nih. Biasanya itu teman saya itu, kastengel saya itu Siti, mbek promosi Siti. Kastengel saya itu enak. Itu rasanya bisa
2: keju jeneng di kastengelnya merahnya apa
0: Zila Cookies tadi. Ini kok rasanya kok ketoke yo wis pas. Yang saya lakukan adalah Pak, matikan oven, tidur. Tidur itu adalah hal yang paling menyenangkan untuk menyelesaikan sebuah stres bagi seorang ibu. Jadi kalau ada orang bilang aku stres, aku neng mall, oh tidak ada dalam kamus saya. Stres tidur.
1: Tidur, betul.
0: Matikan handphone, matikan lampu, tidur. Sudah, itu akan stres hilang, besok bikin enak lagi pasti.
1: Dan
0: itu kadang orang nggak tahu loh rahasia seperti itu. Kalau disampaikan, udah yo, ada gitu.
1: Karena itu. Itu real sebenarnya, ada penjelasan ilmiahnya, ada juga gitu ya. Pancaran energi itu akan berpengaruh pada semua benda yang ada di sekitar kita. Aja meneh panganan, gawe panganan pancarane kemrungsung nesu ruwet ya.
3: Dadine ra enak.
1: Tanduran ya ngono deh. Tanduran ngingu kewan ki pancen terbukti kaya ngono. Artinya ini harus ada upgrade mental, kemudian membangun kepercayaan diri.
0: Betul, itu penting.
1: Bahagia, syukur, tenang, Mbak. Justice, Mbak. Weh, harum manis sesuk ora nggih bisa di
0: nganu nggih. Mbah Pak D niki. Kalau saya lihat. Beliau ini tidak bisa beliau ini bisa mengontrol emosi. Makanya awet muda. Usianya berapa? 8. Lah kok awet nemen lah. Orang awet-awet muda itu biasanya orang-orang yang bisa mengontrol emosi.
1: Setuju.
3: Tri Habsari ya. Kalau tadi 80 kan kelihatan 83. Itu akan lebih muda lagi kalau beringus jenggotnya juga muda.
1: Mulane jenengan kecah semangat, Mbah.
0: Itu daya tarik lho.
3: Oh, daya tarik.
0: Itu justru daya tarik.
1: Dodolan aroma manis ya apale ya yo idene kok jenggote kuwi kok ya yo. Apa ya iki ngilo teh
0: piang bae kuwi. Kalau aroma manisnya dikemas bagus, ada foto Pak D ini. Wah, orang akan penasaran.
1: Ya iki.
0: Iki sing gawe kok ini orang zaman dulu ini. Wah, iki mesti tenan enak. Ada kan gini, ala rasane wis beda, wong saiki wis bahane beda. Nah, ketika lihat fotonya, oh iki mesti gawean biyen, iki mesti luweh anu meneh gitu. Rasa khasnya itu. Keluar.
1: Jadi aura zaman dulu ngono iki ya berpengaruh ya.
4: Jadi ada inovasinya gitu.
0: Betul.
1: Pasti wingi foto kula niku to, Mbah. Iki arumanise Simbah ana fotone Simbah. Kayak tertarik langsung tak telu. Ning ki Mbah iki sing arumanise iki sing buntelan apa sing nggon ngisore jenggot? Wah, ngeten iki keguyonan ngeten iki mendatangkan rasa kebahagiaan. Kowe nek arep gawe UMKM, arep masak apa-apa kuwi. Ngono kuwi tambah energi positif. Kaya sing diake Putri mau, law of attraction. Ngono mau jarene Mbah ngaten Bu, menika sampun duka paripurna waktunya, tinggal 2 menit lagi. Ora kroso. Wah, aku tertarik banget karo
0: Putri. Ini baru UMKM.
1: UMKM jaja.
0: Tapi belum.
1: Nanti kali waktu lain nggih, Bang, nggih. Waktu lain kita agendakan ngaten Putri. Ini banyak pendengar kita yang pelaku UMKM, ada yang baru akan memulai. Ini butuh motivasi saking penjaringan yang sudah melanglang buana gitu nggih. Ini monggo Bu motivasinya untuk para saudara kita yang bergelut dalam dunia UMKM.
0: Yakin dan semangat. Itu saja. Yakin produk kita enak, laku. Semangat untuk terus berinovasi yang lebih baik dan lebih baik lagi.
1: Matur nuwun Putri, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih ilmunya, terus energinya malam hari ini. Ampun kapok mangke sanes wekdal dipun rawuhaken malih wonten studio nggih Bu nggih.

Nyuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartosa basa Jawi. Sarining pawartos. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bentuk satuan petugas Pandowo. Pemerintah Kabupaten Banyumas lumantar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida ngluncuraken uji coba skema insentif pengelolaan sampah plastik. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bentuk satuan petugas utawi Satgas Pandowo kangge ngoptimalaken pengelolaan aset daerah kangge ningkataken pendapatan asli daerah PAD. Dipunluncuraken dening Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sarengan kalian Sekretaris Daerah Sekda Sumarno ing Semarang dinten Selasa 21 Juli 2016. Satgas menika nggadahi tugas kangge memetakan sarta berdayaaken ewonan tanah lan bangunan kagunganipun pemerintah provinsi supados saged dipun sewaaken dhateng pihak K3. Ngengeti keterbatasan fiskal daerah, Lutfi nekenaken pentingipun kolaborasi kanthi organisasi pengusaha kados dene Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, ugi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, lan pembentukan Satgas menikong, katandani kanthi penandatanganan kerjasama pemanfaatan aset ing Kabupaten Cilacap, Banyumas, Sragen, lan Jeporo. Para miyarsa, Polres Demak gelar latihan peningkatan kemampuan menembak tahun 2016 ing lapangan tembak Mako Brimob Pasadena Polda Jawa Tengah dinten Selasa 21 Juli 2016. Dipun pimpin langsung dening Kapolres Demak AKBP Arisal Samilino Gondo Saputro, latihan menika rutin dipun dereki dening 100 personel saking jajaran Polres lan Polsek kangge ningkataken profesionalisme, disiplin sarta kesiapsiagaan operasional. Sarta peserta menika dipun latih ngoperasekaken senjata jenis pistol HS, revolver lan V2 lumantar maneka materi presisi kados dene nembak kanthi barikade enggo moving shooting. Dipun ajab pengasahan keterampilan menika saged tetep nekenaken prosedur keselamatan ketat sarta akuntabilitas saklebetipun ngayomi masyarakat. Pawarto saboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto sandhakipun, Pemerintah Kecamatan Polokarto sesarengan kalian Bumdesma Polokarto Tumoto gelar Polokarto Tumoto Expo 2016 mapan ing Gedung Serbaguna Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dangunipun tigang dinten wiwit Kamis 21 Juli 2016. Kabuka dene pelaksana tugas PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, pameran ingkang dipun dereki stan saking 17 desa menika nampilaken ragam produk unggulan kuliner, pertanian sarta kerajinan tangan. Ketua Bumdesma Polokarto Tumoto Rini Wahyuni ngendikaaken bilih aset Bumdesma menika sakmenika berkembang pesat enggo 18,2 miliar rupiah kanthi surplus ingkang dipun saluraken bantuan rumah tangga miskin, pelatihan UMKM lan pades. Ajang menika ugi dipun najab saged ngluwasaken jejaring usaha lokal sarta memicu pertumbuhan ekonomi berbasis kolaborasi desa. Ingkang pungkasan,
Para miyarsa, 86 desa lan kelurahan ing Kabupaten Klaten nampi penghargaan desa utawi kelurahan layak anak 2026 ingkang dipun selenggarakaken dening Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Disos P3 PPKB dinten Selasa 21 Juli 2026. Apresiasi kasebat dipun perang kanthi maneka tingkatan antawisipun 7 desa kategori utama, 18 kategori nindya, 11 madya, 17 pratama sarta 13 desa kategori rintisan. Ugi wonten apresiasi tumrap 11 OPD lan 11 kecamatan. Kepala Dinsos P3A PPKB Klaten Puspo Inggarastuti paring katerangan bilih ajang menika nggadahi ancas kangge ngevaluasi pemenuhan hak lan perlindungan khusus anak ingkang dipun ajab saged ningkataken investasi pengasuhan generasi muda daerah kangge nyongsong Indonesia Emas. Para miyarsa mekaten pawartos abasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, nggih salajengipun panjenengan kula rencangi wonten ing pasugatan Campursari Sekar Turi nggih ingkang kula sugataken ngantos mangke tunggap tabuh kali likur wekdal Indonesia iring kilen. Ladrang pangkur macan nucul laras welok padhet barang muruwani pasugatan Sekar Turi Perumpat Semarang dalu menika.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sambeting lampahan kauripan perangan 3.6. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: ngeritiknya gue ini kok.
1: Kok ngeritik? Enten apa tuh Pak Nek?
0: Kok jajal, kok tuh gue kemar agamane Dewi Suci.
1: Alah, wong yang dumuk ngono lo sampean kikole. Nek yang dumuk rakyat rapopo tuh wong. Kok apik banget, kulo ngerti
0: orang tau ngerti. Karena putri keraton aja beda karo sandangamu kok ya.
1: Mbok nggih kula niku
0: kapake, tukoke
1: kok. Tukoke kaya ngoten nika, sepisan-sepisan ki bojo ki ra ya disandangi topane kula niku mung sak anane wae lho.
0: Ah ya ora patut to. Wong nyandang nganggo kuwi dilaraske karo kahanane. Kowe kuwi bojon ajar. Kok njur nganggo kaya putri kraton kaya abdi dalem ki ya wis. Kuwi dudu nggon-nggonane, apa-apa ki apik oke nek dudu nggon-nggonane kuwi dadine ora patut.
1: Ampun ngoten lho, saumpama lho niku nek kula nggo, kaya ngaten niku. Niku nek kula nggo nek njur kula ketok apik banget ra ya. Sampean ra ya melu seneng ta duwe bojo ayu.
0: Mah. Senenge apik kuwi ki. Apik ki rak penganggepmu. Sing jeneng apik kuwi ora mung penganggepe awake dhewe ning sing nyawang kuwi ya.
1: Nah, mulane iki
0: nyawang wah apik ngono kuwi.
1: Ngeten lho, Pak. Heeh. Sampean nyawang kula mung nganggo saanane wae kepencet ta mbiyen? Nah, napa mele nek kula disandangi? Dadi ben sampean ki saya tresno tenan kalih kula ngeten lho.
0: Njur karmu arep nyandang sing kepiye?
1: Mboten. Niku lho kaya ngoten ya apik banget kaya ngoten to.
0: Anak pengen mengarep nganggo sandangan apik sedih lewe engko tak sewake dadi.
1: Tak kuwi. Kok njur nyewa lho.
0: Ora murah, tuku ya larang kok.
1: Nyewa niku ora iso dienggo sak teruse njur dibalekke, C.
0: Wong urip saya tuwa kuwi tak kandhani ya mbok ya sing nrimo. Perkara apik-apik moncer kuwi men dienggo anak putune sesuk.
1: Sampeyan ning padune wong ora iso nyembadani ya suarane ya sak karepe kok ngono kuwi.
0: Ah sing nyembadani ya apa? Apa mung iso nyembadani nyukupi kebutuhane bojone njur rusak-rusakan uripe rak ya.
1: Alah nggih pun
0: ning dipirengke Dewi Suci ning ndi to? Tindakan po?
1: Mboten. Teng sentong diko wau kula tinggal lagi toke
0: kaya sari apa ngopo
1: nggih kaya sari ning kaya mboten ngubah mawon niku ning anu pakne pakne sakniki kula ajeng rembug sampean nek kaya ngeten iki napa mboten keweleh
0: keweleh kan kepiye
1: lah perkara wingi sampean muni-muni perkara ora bakal kelakon ora bakal kelakon nyatane pripun sakniki nyatane anake dhewe iso sandingan kali sinten kesumo Dewi Suci niku nik nopo meleh denajeng nopo-nopo nek
0: nyebut jeng kuwi nek durung kagungan garwa iki denajeng
1: denajeng niku nggih ngendika dhewe nek jare ya tresna ya kersa lho pripun pakne coba awake dhewe kelakon iki bakale dadi besaning ratu wis kula kelakon iso nganggo klambi kaya ngoten sesuk. Wah, mang sapa ora sah ditukokke, sampean rasane kokke sesuk mesti bakal kelakon. Apa bisaning ratu kok tetep kaya ngene uripe ya ora bakal.
0: Wong urip ki bungah ki ya kena. Ning nek bungah ki aja kebungan. Ngono.
1: Kok aja kebungan?
0: Kok njur apa-apa kok dipesthekke mesti kelakon dadi bisaning ratu.
1: Lah, lah wis cetho lho.
0: Cetho piye?
1: Den ajeng sinten Dewi Suci wis ngendika nek ya tresno kok karo anake dhewe mah iso mulung kok. Ra jenenge ya wis arep kelakon.
0: Arep. Sing jenenge arep ki durung kelakon.
1: Ning sing jeneng wis ati loro wis dadi siji ki yo le misahke angel lho. Mongko sing jeneng Dewi Suci kuwi mangke niku ra carane ditresnani tenan kalih ratune niku sinten? Tiyang sepuh
0: niku.
1: Nggih. Sing jeneng nyuwun apa-apa nek wis jeneng wis tresna ya mesti dituruti.
0: Ayo durung karuan. Ora tuwi bawa berbudi, bawa laksana kok njur arep duwe besan ajar.
1: Lho mangke sik to sampean kondok ratu berbudi bawa laksana.
0: Heeh.
1: Ha sing jeneng berbudi bawa laksana iki mesti penggalihe wicaksana to. Wicaksana kuwi ora kok kudu nyawang bondo karo kelungguan. Nah, ngoten ngene iki
0: kaya ngono kuwi. Upamane kelakon ngono aku ki ya seneng-seneng wae wong dadi besaning ratu.
1: Nah, mulane sampeyan
0: nek kelakon karo nek bisa. Ning nek anakmu engko nganti ora ditampa dening ingkang sinuwun Prabu Erlangga iki piye coba? Apa kuwi bakal kelakon?
1: Sampeyan ki mesti ming mikire
0: ning tresno kaya ngopo
1: kaite wae saiki ki aduh, kula bisa
2: kepareng mboten badhe
0: nderek
2: lenggah wonten.
0: Monggo.
1: Monggo den ajeng. Aduh. Jan kula menika wae ora sare to.
2: Pau kula sare ning niki wae kula lajeng wonten kebon ningali sesawangan wonten kebon menika
1: remen sanget lho nyi.
2: Tekan kebon Pak Neng kesumat Dewi Suci.
1: Ijen Neng kula wau mboten pamit kalian panjenengan ya Acar lan Ki Acar kula badhe sare menika mboten saged raosipun kok kepengin wonten kebon kemawon kalian.
2: Duh wis
1: mesti nyawang kawon tenan.
2: Wis mesti ora iso sare lah papane kaya ngene. Ngene dhewe iki
1: kulino nang kraton
2: mboten perkawis menika nyi ning jih. Kula menika menawi wonten kraton rak mboten dipun keparengaken menawi medal piyambak lajeng mangertosi kawontenan ingkang kados wonten
1: pratisan
2: kados ngaten menika.
1: Panjenengan menika kok ngaten awang putri kraton ya mesti ngono. Ha nek kula rumiyen nom kula wis tekan ngendi-endi entuk. Hale ketemu niku nggih. Wah, nggone atuh banget teng alas lek ketemu kula
2: niku. Wontenipun tentrem sanget lho injih hawanipun. Silir kok wontenipun namung remen ngaten lho.
0: Inggih, Rena penggalipun menika jalaran nandalem menika kulinanipun wonten ing negari kauripan. Dados boten nate preso kawontananing dusun parden. Dados menawi mresane inggih ketingalipun sae endah. Namun tu meraping tiang yang sampun kulino kados kulo, wang papan kulo kados ngaten ini jih sampun jelek nyawang sawangan kados ngaten menikah.
2: Nyawang kawan tenan saking kebon ingkang tebih sangat menikor dirti ingkang wit-witanipun ageng-ageng menikah ketinggal lho Kiajar.
0: Injih neng jih sampun ngantos tebih-tebih lan menami badhe tindak menikah ngendika supados kula nggih dawuh kalian
1: bebau kula supados dereng nate to semerep sendang ingkang wonten sisih kilen mriku
2: caket saking persapan mriki
1: nggih mboten caket sangat radi tebe sekedhe ning sae sangat mesti nandal mesti remen sangat senggalipun
2: mangke menawi wancinipun siang menika lho nggih
1: lajeng
2: siram wonten sendang menika ra anyep.
1: Mangke kula terne nggih Pak nggih. Mangke kula terne, mangke awan.
0: Lah ya ora mung kowe dhewe nek arep ngersakke.
1: Anjur karo sapa?
0: Ah cantrik kene rak ya akeh to mentrik-mentrik ku akeh.
1: Wong karo aku tok wae ora apa-apa kok.
2: Injih kalian nyajar sampun.
0: Sendang kuwi rak rada sakwetara. Adoh eska kene.
2: Ning wonten mriki menika rak mboten wonten menapa-menapa to ki ajar ka tentreman menika.
3: Lho langsung Pak.
1: Anak lanang kae Pak.
0: Gak apa-apa kaya kok kaya gogrok kaya
1: apa toh Pak sampean kaya
0: kaya mbak mau apa gak apa-apa
3: kamu katus ngatun menengok ya pun
0: nah aku itu peni
3: sempalan sih Pak
0: ayo
3: sempalan
0: apa
3: ayo katai pun menengok yang jangkep yang buatan jangkep buatan kata
2: kakang Maiso pulang balimu karo sopo kakang
3: wonten dalam sewu kesemut dewi wangsul kula wonten padhipuan ngriki sarengan kalian sawetawis prajurit ing kauripan
0: lho
3: utusan dalem ingkang rama
1: aduh
2: iso.
1: Pirang-pirang le.
0: Njur dutus piye dening ingkang sinuwun
3: Prabu? Iye sepados mapak Sumadewi suci kondur wonten negaring kauripan.
0: Nek ngono kowe wis sowan ning praja kauripan, wis
3: kelakon sampun kelampahan.
1: Dadi iki Kesumadewi suci arep diderekke kondur ngono. Neng nak rasa iki to le seso.
3: Oh, kok mboten sakniki pripun to ya nggih sakniki.
0: Ibu dalem. Wah,
1: duh. Piye kabar ibu lan kancane?
0: Critane piye tak krungu aku.
1: Priyen bareng ibu dalem ki sapa? Ibu dalem ki apa?
3: Kancane
1: ibu
3: jenengan
1: jenengan. Sik tok nganggo ibu dalem ki apa
2: kok? Ibu kula utawi tiang sepuh kula.
0: Nah, kaya ngono kuwi di.
2: Kanjeng Ibu Ratu lan antawi Kramatungga Dewi.
0: Bojo najar ya men ibu dalem ya ora ngerti.
1: Ibu dalem ki nek ngono calon besane dhewe Pak Nek. Jan wis senenge raja mak jenenge.
3: Saben dinten namung muwun kemawon.
2: Iki namung kaya ngono kuwi ngendikane ibu kakang ora mah itu yen ibu lan Rama padha sedih penggalihe pancur bareng. Kowe matur utawa muncul ana rasa dalem?
3: Sampunipun midhanget sedaya atur kula iki rajeng karnaning penggal. Malah keporo ingkang sekawit menika anggen kula sowan menika tebih ibu dalem ngantos tedhak nyakati dhateng kula.
1: Wah, saking
3: rancitaken perkawis panjenengan dalem anggen pun lenggah wonten iki menika.
2: Iya Kakang.
0: Nek ngono kowe lirembakan nganti caket karo Kanjeng Ratu Prameswari.
3: Nggih, Pak. Wah, nggih.
1: Jenenge Kanjeng Ratu ki kaya ngapa ya?
3: Yen biyung ngertos Kusumadewi suci menika nggih. Kados ngaten menika namung Radi sepuh ngaten.
1: Waduh, kemane ya teng glebiar kae.
3: Wah, injing.
1: Ah, jane sok kapan ta ya iso weruh ya Pak Ne ya.
2: Estus lak kepengin mangertos Kanjeng Ibu njet yang sepuh kula. Angke saged lan kepareng sesarengan kalian kuntur kula ing mangke.
1: Aduh, mboten.
0: Mbokmu arep melu kae entuk apa kepiye nek neng kauripan.
1: Aja ngono ta Pakne kok iki.
0: Aku tak tunggu omah.
3: Pak.
1: Nggih, tunggu omah kowe meng lunga wae nek tinggal lunga sing wedok.
0: Ayo sing jenenge neng omah kok nek nyelike daya wong jenenge wis ajar kok.
1: Wah, sak menika ngaten Kesumadewi. Penggalipun sampun kuatos, sampun sedih sak menika ibu dalem sampun priksa menawi panjenengan menika mboten wonten alangan setunggal menapa lan badhe kondur dhateng kraton nggih to.
0: Banjur lehmu teko saka kraton iki mau ya mung kowe dhewe karo kusure apa?
3: Sawetawis perjenrit.
0: Mungkin
3: samangke badhe jagi kasugengan dalem Kusumadewi suci menika.
1: Lah terus le arep budhal
3: nah, Bapak Jatimurti terus pundi sak menika? Saenipun Pak menika nggih nguntapaken wonten sak ngandhap.
0: Ah iya.
1: Ora neng kosek to.
0: Piye?
1: Lakune ki rak bakale adoh to Pak. Heeh. Nggawa wulu wektu kene. Asile kene ana jagung kok lumeng
2: pirang-pirang kan.
1: Nek ora
2: jalan
1: nek ora.
2: Ayo. Bapak Pak Ne.

ya ketap kedip. Nek prajurit-prajurit doleh palenggan neng dalem. Nek aku nek jaranku ngompor ngombe tak sediane. Wis ora gedhekan. Lelakone kang nembe

0: Dios. Nicky Pritcorn. Mau nggih. Medal mriki niki ding kula niku rada lali. Akan tenan sing dokterina lak bagus e niku.
1: Iki
0: bener ora kok dalan iki mek kok ning ndi apa bener sing diturun niki. Pun boten pangling malih niku nggih pun iki niki dak amargine nggih iki niki.
1: Iki bener kakang Mas Solo. Dalan
2: Isih papan beriki menikmu ketemu juwoteri negari yang kau ripan.
0: Ini tersih rodo tebe kok Gus gak?
3: Mas Kusir, mandek lihat mas.
0: Loh. Anten apa gak? Anten apa?
3: Gih mengaceng jaluk tulung.
0: Wah, makirin, makirin. Wah, jarane rada rokel. Makirin, pripun, pripun, pripun.
3: Mung ajeng jaluk tulung rahne kula niki ajeng mlaku adoh. Mongko saya niku ajeng nunut.
0: Ajeng nunut?
3: Nggih.
0: Nek mung nunut monggo ning sak nere niki wong tasih wonten papan niki kok. Nggih. Nggih monggo.
3: Nggih mboten napa-napa. Nek angsal
0: angsal nek namung ajeng nunut lho.
3: Nggih.
0: Wong niki arep wangsul.
4: Lho. Wangsul nang endi? Lek nunut ora wong siji ning loro.
0: Loro. Arep nunut niku ajeng nunut napa ajeng kongkonan?
4: Lah ngene, nek pancen mengko ngliwati sing tak ner sing tak tuju ya aku ora perintah. Ning nek ora ngliwati aku jaluk tulung terno.
0: Lho ajeng ten pundi?
4: Ayo engko manut aku.
0: Wah nek ten kemloso mboten sak dalan kalih le kula lewat niki.
4: Ayo kula.
0: Kemloso niku mriku, teniki ajeng mriku.
4: Alam nang endi?
0: Nen. Niki niku ajeng ajeng bali ten kauripan.
4: Kok
0: karo malih ngaten kok.
4: Ngapa nang kauripan?
0: Kula niku ora kusir golek duit niku mboten.
4: Lha kok ngapa?
0: Ning kula niku kusir ngayahi kewajiban dawuh timbalaning ratu.
4: Oh, lho. Iki kretaning ratu ngono apa?
0: Nggih.
4: Ah, mulane becik temen. Jarane apa-apa.
0: Kula kandhani sakniki. Kula kandhani nggih. Niki sing lenggah ten jeron kreta niki ora pepunden kula.
4: Sapa?
0: Kusuma Dewi Suci sing ilang.
4: Mbak tak buka sih dek kowe.
0: Nen?
4: Aling-alinge kowe.
0: Sik, nggih mboten apa-apa.
4: Ya kula ngerti kok.
0: Sing putri niku tasih timur sanget to. Niku Kusuma Dewi Suci. Niku
4: ra.
0: Nggih, pun saged
3: utra dalem Sang Prabu Erlangga.
0: Nggih. Ra pun pinanggih.
4: Cangkong.
3: Piye, Pak Ju?
4: Nek iki malah tiba kebeneran.
3: Awake dhewe ora-ora diarani.
4: Lah.
3: Luwung boyo dilakoni.
4: Wis ngono wae wis.
3: Saiki suku.
0: Kok malah dot ting greneng niku sampean niku ajeng butuh ngerti mboten?
1: Lho, iki bener iki.

Kap Semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak mapalam wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Ejang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Pak Yus. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir ke menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Suhu dingin menemani perjalanan saya ke studio pagi hari ini untuk panjenengan yang berencana untuk beraktivitas di pagi hari ini. Monggo disiapkan jaketnya atau ngunjuk minuman hangat terlebih dahulu guys sebelum beraktivitas. Bagaimana kabar panjenengan? Saya doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Untuk yang sedang dalam perjalanan kebetulan melintas di kota Semarang juga, semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan yang paling utama tentunya keselamatan hingga nanti tiba di tempat tujuan. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, nanti segera kami hadirkan program Hikmah Pagi. Untuk edisi pagi hari ini dari agama Islam akan disampaikan oleh Ketua DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI Jawa Tengah, Ustadz Dr. Haji Iskandar Chang MSI. Dan tema kita pagi hari ini, Istiqomah di Tengah Bisingnya Dunia. Dan nanti akan dirangkai dengan lagu-lagu religi untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan inilah Semarang Ngejang edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Andi Setiawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran pro sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Istiqomah di tengah bisingnya dunia menjadi tema program Mika Pagi di edisi hari ini. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ketua DPW Persatuan Islam Tionghoa atau PITI Jawa Tengah, Ustadz Dr. Haji Iskandar Chang, MSI. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu. Hai. Sahabat budaya yang dimuliakan Allah.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah khair.
0: Baik, tema kita pagi hari ini istiqomah di tengah bisingnya dunia. Ini monggo Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah summa istaqim. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa berkumpul di dalam majlis ilmu ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan yang baik, iman yang semakin bertambah, berkembang, dan ilmu yang semakin bermanfaat buat sesama kita. Sahabat budaya, rahimakumullah, baru-baru ini kita baru saja melihat final Piala Dunia yang kita lihat dalam kondisi 90 menit plus extra time, ada sorak-sorai, ada menangis dan tertawa, ada sebagian orang yang kecewa dan sebagainya. Tetapi semua itu setelah peluit akhir semua selesai, piala diangkat, panggung dibongkar. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Dunia ini cuma extra time saja, sebentar sekali. Sehingga apa yang ada di dalam kehidupan kita ini cuma numpang lewat. Dan insya Allah yang kekal nantinya adalah di akhirat nanti. Maka bagaimana caranya kita tetap membangun di atas ketaatan sampai batas akhir hayat kita? Maka jawaban itu adalah istiqomah. Bagaimana kita melaksanakan kehidupan ini dengan istiqomah? Itu yang menjadi penting. Kalau kita melihat dalam sisi bahasa, istiqomah yastaqimu artinya lurus, artinya tegak, tidak bengkok. Artinya orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang lurus berada di jalan Allah. Dalam posisi istilah itu disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, istiqomah adalah menetapi ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadanya. Menurut Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah disebutkan bahwa istiqomah adalah tetap di atas agama Allah yang isinya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sementara menurut ulama lain seperti Ibnu Rajab itu mengatakan bahwa istiqomah itu adalah merupakan hidayah, karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat Islam itu sendiri. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa betapa pentingnya keistiqomahan. Continuous, keberlangsungan, sustainability dalam kehidupan kita, karena continuous is power, bahwa keberlangsungan istiqomah itu adalah sebuah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang besar yang ada dalam diri setiap kita. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan di situ bahwasannya kita diminta untuk menetapkan diri kita ini kepada jalan yang benar, jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, jalannya orang-orang yang lurus gitu. Dalam hal ini kita melihat bahwa orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian itu, maka itu akan menjadi baik buat kita, karena dunia ini sudah sangat bising sekali gitu ya. Setiap hari kita melihat banyaknya isu-isu yang kadang-kadang juga memberikan satu masukan yang baik, tetapi ada juga yang negatifnya begitu besar dalam kehidupan ini. Bisingnya dunia ini menjadi bagian yang tidak bisa diberikan kepada kita semua, sehingga apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita adalah menjadikan istiqomah ini sebagai budaya hidup dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi disebutkan dalam hadis arba'in itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul amantu billah sumastaqim." Katakanlah kalau kamu beriman kepada Allah, sesungguhnya istiqomahlah. Kemudian kamu istiqomahlah. Dalam masa sekarang ini, sahabat budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ada hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kebisingan dunia ini paling tidak ada tiga hal yang menurut saya cukup mengganggu dalam kehidupan kita. Pertama adalah bisingnya hiburan, ya. Seperti drakor, ya, medsos 24 jam, kemudian bola lah, kemudian pertandingan yang lain lah, lalu kehidupan-kehidupan sosial yang kadang-kadang menjauhkan kita dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan kebisingan hiburan di dunia ini. Yang kedua adalah bisingnya dunia itu dalam konteks kita kerja, yang kemudian kerja itu menjauhkan kita dari Allah. Bisnis. Yang kemudian bisnis itu menjauhkan kita dari Allah. Target kehidupan. Yang kadang-kadang itu menjauhkan hati kita dari akhirat. Nah, itu adalah kebisingan-kebisingan yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga itu adalah bising terhadap fitnah. Hoax, ya. Yang saat sekarang ini sudah menggejala di mana-mana, bahkan ada tim-tim tertentu yang membuat hoax untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian ghibah, ya. Ghibah yang luar biasa sekali, menceritakan keburukan orang lain, bahkan sampai diberikan satu sarana, ya, dalam kehidupan di medsos itu, dalam bentuk-bentuk entertain yang kadang-kadang itu tidak pas dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kemudian bising fitnah yang lain adalah perbandingan hidup di medsos, Instagram lah, kemudian di WhatsApp lah, dan lain sebagainya. Itu semua membuat iman kita itu naik turun, yang kadang-kadang iman kita ini tidak bisa diberikan dalam satu kehidupan yang bagus. Nah, disinilah kemudian istiqomah itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus istiqomah dalam hidup ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena kita memang membutuhkan keistiqomahan itu dalam kehidupan kita, mengingat setiap kehidupan kita adalah sebuah perulangan yang selalu terjadi dari hari ke hari, sampai kita menutup mata menghadap ilahi robbi, barulah kehidupan kita di dunia ini selesai dan diganti dengan kehidupan di alam akhirat. Sahabat budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa ada contoh-contoh dari para pejuang Islam dulu. Misalnya dalam kisah Nabi teladan yang mencapai tingkat istiqomah tertinggi seperti Nabi Nuh alaihissalam dengan dakwah sekitar 950 tahun dicaci, dilempari, kemudian juga keluarganya kurang mendukung, anaknya kafir, tapi dia tetap menyeru kaumnya yang malang dari siang dan malam itu untuk selalu berdakwah, mengajak umat ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Thaif, dilempari batu sampai berdarah. Kemudian malaikat menawarkan agar gunung-gunung di sekitar itu untuk dimusnahkan, dihancurkan, ya, untuk menimpa daripada umat-umat yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan santunnya beliau menjawab, beliau masih berharap Allah mengeluarkan dari tulang tubuh mereka itu agar mereka itu mau menyembah Allah. Nah, itulah istiqomah. Tidak membalas dengan kebencian, tapi membalas orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia ini dengan doa, dengan kebaikan. Demikian juga contoh dengan yang kita bisa ambil dari sahabat-sahabat yang istiqomah di medan perang seperti Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu an, wanita pertama yang syahid dalam Islam dengan usia 70 tahun. Disiksa oleh Abu Jahal, ditawari murtad, tapi beliau menjawab Allah dan Rasulnya, sehingga dia ditombak oleh Abu Jahal dan meninggal dalam keadaan istiqomah sampai titik darah yang penghabisan. Hal lain misalnya adalah seorang panglima perang Islam, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, pedang Allah yang terhunus, 100 kali menang dalam peperangan. Saat ia dipecat oleh Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, beliau tetap menjadi prajurit biasa. Ini tidak protes. Nah, inilah Islam. Islam itu kan kadang menjadi imam, kadang menjadi makmum. Jadi kapan kita menjadi imam, kapan kita menjadi makmum, siapapun imamnya, ya kita harus ikut gitu. Jadi siap memimpin dan siap dipimpin. Nah, ini kalau orang-orang sekarang ini dengan bisingnya dunia, ketika dia sudah tidak memimpin, stres berat. Nah, itulah orang-orang yang kadang-kadang tidak memahami kehidupan ini dengan baik dan benar. Sehingga kalau kita melihat posisi ini, maka orang-orang seperti ini akan rugi di akhirat nantinya. Contoh yang ketiga adalah yang dialami oleh para ulama dan mujahid seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau difitnah, dipenjara, dicambuk 18 hari dalam fitnah Khalqul Quran, ditawari jabatan, harta, semuanya ditolak oleh beliau karena istiqomahnya. Sehingga mereka selamat sampai dengan saat sekarang ini. Contoh lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya juga dipenjara 7 kali karena membela akidah. Tapi apa yang dia lakukan? Beliau di penjara malah menulis 80 kitab dan wafat di penjara. Murid-muridnya memenuhi dunia. Di Indonesia misalnya Buya Hamka, ya, yang ketika beliau di penjara malah beliau menyelesaikan tafsir Al-Ashhar yang sangat luar biasa, ya, dalam kehidupan ini. Dan beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang sangat legendaris. Nah, di sini kemudian kita juga bisa melihat bahwa para syuhada di Palestina, di Suriah, dan lain-lain. Rumah mereka hancur, kemudian anak yatimnya banyak, ya. Tetapi ketika azan itu berkumandang, mereka tetap sholat di reruntuhan. Itu istiqomah yang kekiniannya sampai ada dalam kehidupan di dunia ini. Sahabat budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tentu saja kita bisa melihat bahwa keistiqomahan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kita sudah istiqomah untuk makan dan tidur. Tapi mungkin kita belum istiqomah dalam mengkaji Al-Quran, dalam mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi majelis ilmu, begitu. Itu mungkin kita belum istiqomah. Sementara kita istiqomah dalam konteks-konteks yang lain. Sehingga dengan demikian, marilah bersama-sama kita akan kuat dan menang, dan kita akan menjadi umat yang besar ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, istiqomah bukan berarti kita tidak pernah jatuh ya. Istiqomah itu mungkin kita jatuh, tapi kita langsung bangun. Dan kita mungkin dosa, tapi kita langsung taubat lagi begitu. Kita segera diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagus dalam kehidupan ini. Kita selalu diingatkan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dari setiap kehidupan kita di tengah bisingnya dunia yang sudah sedemikian rupa. Oleh karena itu, dari paparan di atas maka kita bisa melaksanakan istiqomah ini dengan baik. Ada 3 kata kunci yang mungkin bisa menjadi tips buat kita bagaimana kita melaksanakan istiqomah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu untuk tepat waktu. Syukur-syukur bagi yang laki-laki ini, kita berjamaah. Ini yang penting nih. Berjamaah bersama-sama, insya Allah kalau tiang agama ini tegak, mudah-mudahan keseluruhan dari kehidupan agama itu akan tegak dia. Jadi sholat 5 waktu ini memang merupakan sebuah ibadah yang luar biasa beratnya, sama kayak ibadah pernikahan ya. Karena ibadah pernikahan itu setiap hari, dan ibadah sholat juga setiap hari sampai kita masuk ke liang kubur. Dan itu tidak ada apa, istilahnya tidak ada jeda apapun ya, kecuali kita dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit pun kita tetap harus melaksanakan ibadah sholat itu dengan baik, gitu, dengan cara-cara tertentu. Nah, inilah yang kemudian bisa memberikan dampak positif buat kita semua. Yang kedua, agar supaya istiqomah kita menjadi kuat, tips yang kedua adalah berteman dengan orang-orang sholeh. Jadi kata Rasulullah SAW, seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Kalau teman dekat kita itu adalah orang-orang soleh, teman dekat kita adalah orang-orang yang peduli kepada Islam, teman-teman kita adalah orang-orang yang mau berjuang di dalam Islam dengan ikhlas, dengan baik gitu. Maka kehidupan istiqomah kita ini akan menjadi lebih baik. Nah, disinilah kemudian sahabat budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga sholat, berteman dengan orang soleh, 2 tips yang luar biasa, ditambah lagi dengan 1 tip istiqomah dengan amalan-amalan ringan yang boleh disebut dengan al-baqiyatus sholih misalnya. Ketika kita melakukan sesuatu, mengucap basmalah, ketika selesai melaksanakan sesuatu, mengucap alhamdulillah, ketika kita takjub kepada sesuatu, Masya Allah, begitu. Kemudian kita membaca Al-Quran setiap hari mungkin 1 halaman saja. Atau kita zikir 100 kali dalam setiap sholat kita dengan ucapan Subhanallah, Walhamdulillah, Walla ilaha illallah, Wallahu Akbar. 33, 33, 33, 33. Ditambah dengan penyempurnaannya 1 kali, La ilaha illallah, Wallahu Akbar itu. Plus mungkin kita sedekah istiqomah Rp2.000 misalnya kepada siapapun. Dan itu dilakukan secara terus-menerus, maka insya Allah kita akan mendapatkan istiqomah dalam kehidupan kita ini. Sahabat budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita jaga istiqomah kita ini, agar supaya kehidupan kita dengan keislaman yang istiqomah ini akan dapat kita laksanakan dengan baik. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub sabiqal bi ala dinikulli. Mudah-mudahan sahabat budaya semuanya bisa melaksanakan kehidupan kita ini dengan istiqomah. Sekaligus kita bertanya kepada diri kita, kita akan mulai istiqomah pada pagi hari ini sampai dengan azal menjemput kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, kemudian dijadikan kita sebagai umat Islam yang istiqomah sepanjang kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.

Sahabat Muda, demikian tadi hikmah pagi untuk edisi hari ini yang disampaikan oleh Ketua DPP Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PT Jawa Tengah Ustadz Dr. Haji Iskandar Chang MSI dengan tema pagi hari ini istiqomah di tengah bisingnya dunia. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita di pagi hari ini bisa meningkatkan atau menggairahkan istiqomah kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan dengan semuanya. Sahabat Budaya, nanti pukul 6 hingga jelang pukul 7 saya masih akan temani di Geliat Pagi. Untuk menunggu waktu pukul 6 kami hadirkan nada-nada religi terlebih dahulu.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esok ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menjelang peringatan hari jadi ke-1276 Kota Salatiga, pemerintah Kota Salatiga melaksanakan tradisi berziarah ke makam para mantan wali kota. Tahun ini kegiatan tersebut kembali digelar pada Selasa 21 Juli 2026 sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian para pemimpin terdahulu. Ziarah dipimpin langsung Wali Kota Salatiga Robi Hernawan bersama Ketua DPRD Kota Salatiga, Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, dan kehadiran para pemimpin daerah mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga tradisi menghormati para pendahulu.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya. Belasan perusahaan yang beroperasi di kawasan distrik Kendal KIK membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui job fair Kendal 2026 di gedung Kendal Sport Center Rabu 22 Juli 2026. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut mendominasi bursa kerja yang digelar selama 2 hari sebagai upaya memperluas akses lapangan pekerjaan sekaligus menekan angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperinaker Kendal, Cici Sulasri, mengatakan job fair 2026 diikuti 30 tenan. Dari jumlah tersebut, 12 perusahaan berasal dari kawasan industri Kendal, 9 perusahaan dari luar KIK, 5 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI, dan 4 lembaga pelatihan kerja swasta atau LPKS. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Dekak Mas Bayu, saya Adis Dawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Geliat Pagi edisi hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Gih, burung sudah berkicau, saya sudah membuka siaran juga. Moga sahabat budaya pagi hari ini yang mau beraktivitas, mau berkarya, semoga diberikan kelancaran dan yang paling utama keselamatan. Yang mau berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu di Geliat Pagi hari ini, monggo line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Jadi langsung saya angkat telepon pagi hari ini, monggo Geliat Pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat, Bu Dewi. Sehat dong, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Wah, udah sembuh ya pileknya, Bu Jangan Dewi ya.
1: Marah loh.
0: Loh, kok marah, kenapa?
1: Ya tante, kemarin aku gak putar, gak jadi obat yang tapi gak boleh minta lagu.
0: Loh, kemarin saya libur kok.
1: Yang lagu dangdut
0: dangdut sore. Oh enggak, itu bukan saya.
1: Pas aku minta lagu pencipta wanita.
0: Waduh, pecinta wanita. Pecinta apa pencipta?
1: Lagu cuma lagu, enggak apa-apa.
0: Pecinta wanita nggih?
1: Iya. Salam Mas sedikit.
0: Monggo.
1: Salam buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Mbak Sri Wahyuni, Bu Sutarto, Bu Minka Semanto, Bu Eri Warsito, Bapak Darsono, Bapak Pardiono, Bapak Subagio, terus bapak-bapak semuanya, bapak-bapak ibu itu yang romantis itu, aku seneng banget. Namanya siapa? Pak Zainal.
0: Zainal.
1: Pak Zainal sama keluarganya, salam sejahtera, salam manis. Salam semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi, jangan lupa jaga kesehatan. Makan dulu sarapan.
0: Lah belum masak. Ya,
1: selalu diberi kebahagiaan, selalu diberi kesehatan. Kata Mas adikku bawa, selalu diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Wah, nggih.
1: Barokah.
0: Siap.
1: Ya, pulangnya nanti saja.
0: Nggih.
1: Terima kasih.
0: Nggih, Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Dewi BSB Semarang dari Badak 2, Bu Andriani bergabung. Salam untuk semua pendengar Pro 4, salam budaya, salam kenal semuanya. Terima kasih Bu Andriani sudah berkirim salam pagi hari ini. Monggo yang mau bergabung, kami tunggu di Geliat Pagi ge. Dari Ungaran, Salatiga, Mbawen, Ambarawa, Jepara, Kudus, Demak, Wonosobo, Temanggung, Sumowono, wes pokoknya dimanapun berada ge, yang bisa menerima siaran kami, karena memang bisa diakses di aplikasi RRI Digital ge. Ini pendengar dari Palangkaraya, Kak Ahmad Fauzan Holis ini juga sudah bergabung. Ada juga Andi Mikro LED ini juga bergabung mengirimkan salam melalui aplikasi RRI Digital. Gampang sekali sahabat budaya, cukup mudah nggih. Nanti di Play Store atau di iOS di download aplikasi RRI Digital, dipilih Pro 4 RRI Semarang. Nanti panjenengan bisa menerima siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Bu Cakiman sudah bergabung melalui telepon WhatsApp. Monggo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mau minta lagu Mas.
0: Lagunya nopo?
1: Lagunya Rungkat.
0: Waduh, Rungkat. Oke, salamnya.
1: Terima kasih. Salamnya buat semua aja. Buat Mas Andi sehat selalu, banyak rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Diawali hari dengan bersyukur dan juga semangat, guys, sahabat budaya. Dua hal itu yang membuat hari-hari yang kita lalui ini bisa menjadi lebih ringan, lebih semangat, dan dengan semangat yang bagus tentunya akan membuat aktivitas menjadi lebih mudah dan juga semoga dilancarkan.

0: Mengapa normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Dengan modal yang mungkin minim, jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara membeli atau memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.
2: Saben dino mong ngalamun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Bagaimana informasi perakiran cuaca di pagi hari ini, sahabat Wida? Kami sudah menerima yang dikirimkan oleh perakirawan Wida dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani, Kota Semarang. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah. Sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar 25 hingga 35 km per jam. Kelembapan udara berkisar 40 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Ini satu imbauan guys, sahabat budaya, karena memang sudah kering ya beberapa hari terakhir cuaca di Kota Semarang dan juga mungkin di daerah lain. Untuk terus kita tingkatkan kewaspadaan karena memang mudah terjadi kebakaran hutan dan juga lahan. Sekali lagi, jangan membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan.

Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya.

23 Juli 2026 juga diperingati sebagai Hari Anak Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Momen ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah agar terus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Secara spesifik, tujuan peringatan Hari Anak ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Yang kedua, mendorong gerakan perlindungan untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, memberikan ruang partisipasi bagi anak untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka dalam berbagai pengambilan keputusan. Dan semoga dengan peringatan Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli ini semakin meningkat ya kesadaran masyarakat untuk memberikan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi. Karena memang masih banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di anak-anak, yang terjadi di sekitar kita. Jangan ragu geh untuk melaporkan apabila panjenengan melihat adanya kekerasan atau ketidakadilan terhadap anak-anak, karena memang keadilan ini harus ditegakkan geh, khususnya untuk anak-anak yang akan menjadi atau menjadi penerus generasi bangsa kita di masa depan.

Kita di pagi hari ini saya sapa kembali ya sahabat budaya yang sudah bergabung dari Gunung Pati, Bu Tarto. Ini tadi mencoba telepon namun belum bisa terangkat. Selamat pagi Bu Tarto di Gunung Pati. Semoga sudah sembuh ya, kemarin sempat sakit karena jatuh dari sepeda motor. Dari Wonogiri, Bunda Purnani bergabung. Selamat pagi Mas Andi, selamat bertugas, selalu sehat bahagia bersama keluarga tercinta. Kemarin HP-nya error jadi enggak, kemarin enggak monitor karena ada rewang tetangga mantu. Lagunya si Cipeng Selawe sudah dihadirkan. Terima kasih Bu Bunda Purnani sudah bergabung juga menginformasikan cuaca.

Wonogiri dinginnya jengkut banget Mas Andi. Memang dingin ya, pagi hari juga menemani perjalanan saya ke studio. Namun pagi hari matahari sudah menyinari kota Semarang, jadi sudah semakin hangat pagi hari ini. Selamat beraktivitas sahabat budaya yang sedang dalam perjalanan, berhati-hati, semoga diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Program Kulit Pagi harus segera kita akhiri, jangan kemana-mana, saya Aristiawan masih akan temani nanti di Ragam Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Polda Jawa Tengah mengklaim berhasil menyelamatkan sekitar 66 ribu jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Dalam operasi yang berlangsung selama 20 hari, kepolisian juga menyita barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal dengan nilai mencapai 15 miliar rupiah. Keberhasilan operasi yang digelar pada 25 Juni hingga 14 Juli 2026 itu dipaparkan dalam konferensi pers di Gedung Borobudur Kapolda Jawa Tengah Rabu 22 Juli 2026 yang dipimpin Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Polisi Latif Usman.

0: Kabar berikutnya sahabat budaya, kejuaraan internasional Billiard Nusantara Open 2026 chapter 1 Solo Genesis resmi dibuka di Solo Billiard Center atau SBC Rabu 22 Juli 2026. Kota Surakarta dipercaya menjadi kota pembuka rangkaian turnamen yang akan digelar di sejumlah kota di Indonesia. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan penunjukan Solo sebagai tuan rumah pembuka merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan atas kesiapan kota dalam menyelenggarakan ajang olahraga berstandar internasional. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda. Hai.